0: Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa berdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Pria Yulianto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Pria pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya. Pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya, itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya, nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
0: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kementerian BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Besok itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
0: Kementerian Dikti Sentek juga telah data kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugeng Devani, LR Lipo 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Itu cukup masif yang minta. Artinya, kalau MBG ini sebagian, terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkan ke publik, berapa yang minta sekolah yang minta itu. Sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit yang saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada, 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksplor itu juga termasuk sekolah seperti Taruman Nusantara dan Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Sekolah saya dulu sama Taruman Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG, nah itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi, sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026 anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan

0: menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Ini disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
1: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal.

0: berbagai negara, India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Beli untuk membantu memulihkan akses di
1: assistance from our side to Nepal.
2: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
1: Situation as to what sort of equipment will be required.
0: Sementara itu,

0: asli kawas Nepal. Ini merupakan banjir yang terjadi ketika air dari Nepal tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
1: Tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
0: Di sisi lain, tingkat penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikazil, wilayah Xizang, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok,

0: sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
1: Kedutaan besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
0: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal, Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi, dengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsang zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak, perubahan lingkungan mendesak.

0: sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi negara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan hentikan perburuan, tetapi tak lama kemudian, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan.

0: harus lengkapnya. Yuri.
1: Dari para peserta yang mengikuti Merdeka Rally sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari kata peserta yang Merdeka Rally yang mengikuti Merdeka Rally dan tadi dan juga yang membawa gamelan dan beberapa ada yang kami juga di tadi kami melihat ada pertanian dan juga pentolir serta kabar kabinet Pedi Kawidah dan juga Rabi Ahmad serta beberapa personal juga ikut perayaan Merdeka Rally. Dan tadi juga pada selai dibuka oleh Pentora RI juga dihiasi dengan flying pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan dari sini dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pelatih RRI, Tentu Kedara untuk Indonesia.
0: Sementara itu lebih dari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, sejumlah peserta dari finish di depan Istana. Zarutin Aljana melaporkan. Ronald.
2: Saat ini saya berada di sekitar garis finis Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finis sejak pukul 10.00. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10 ajang mulai dan finis dan di kawasan peserta berurutan 10 km, yaitu sejumlah ruas utama Pusat Jakarta, seperti Jalan MH Tamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finis telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan istana. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finis. Karena 2020 ini tidak diajak olahraga untuk memperingati 81 Republik Indonesia, tapi juga menjadi ruang masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Tersebut tentunya terlihat disabilitas. Selain itu, rangkaian pernikahan juga dimeriahkan atraksi udara di meliputi bypass, hubungan militer, pelaksanaan pernikahan ini.

0: saya masuk jalan Medan.
1: Arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di keduanya, secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi yaitu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengatasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tongpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan.
2: Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia dan 25 luka ringan. 6%-nya terdapat faktor kerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam

0: berkendara demi keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, dapat menghubungi call center Polri di jam dan secara gratis. Polres kami melindungi dan misi masih dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali
1: Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Palmera Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarum Cirebon dan Simpang Topati Bali.
2: Demikian. Lantas hari ini.

akan menghadiri acara Jumpa Pagi dan aktual dari RRI.id dan ikut publikasi kami di Instagram juga @rr3. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah

0: Pancasila. Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini, sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada, semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita,

0: tingkat daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan,

0: saya Antonio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Minimumship Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mendengar kabarnya kebakaran melanda lahan kosong yang dipenuhi rumpun bambu dan semak belukar di blok makam Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada hari Jumat kemarin siang, dan api juga sempat membesar dan merambat hingga ke bagian bawah jurang yang berada di kawasan rumpun bambu. Untungnya kobaran api berhasil dikendalikan petugas pemadam kebakaran sebelum meluas ke area lahan lainnya. Kabid Kedaruratan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, juga menyatakan bahwa laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 12.02 waktu Indonesia Barat, dan sampainya ke lokasi petugas langsung melakukan pemadaman dengan menggelar 3 selang. Kondisi api saat itu juga masih cukup besar sehingga proses pemadaman dilakukan secara intensif. Selain menggunakan penyemprotan dari mobil pemadam, petugas juga melakukan pemadaman secara konvensional dengan melibatkan Babinsa, Koramil Talun, Mandor Desa Kubang, serta warga setempat. Petugas berhasil menyelesaikan proses pemadaman sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu dilakukan pendinginan dan pengecekan menyeluruh untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Proses pendinginan selesai pada pukul 12.49 setelah dinyatakan aman oleh petugas bersama Mandor Desa Kubang, Kepala Dusun, dan Babinsa Koramil Talun. Tim pemadaman kemudian meninggalkan lokasi dan kembali ke sektor untuk bersiaga. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda.

0: 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya mendengar, kita akan ikuti Beranda Asta Cipta, majalah udara RRI Cirebon dengan judul Warna-warni Nusantara menyambut peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narator Aura Aulia, penulis naskah Yulianti, teknik editor Dia Sugiarto. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita ikuti majalah udara

Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Acara Beranda Asta Cita Majalah Udara kembali hadir di ruang dengar Anda untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Memasuki bulan Rabiul Awal, umat Islam di berbagai daerah mulai menyambut momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kaum muslimin, momen ini menjadi kesempatan untuk kembali mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari perjalanan hidup beliau, memperbanyak sholawat, serta menumbuhkan kecintaan kepada sosok yang menjadi teladan bagi umat manusia. Beranda Asta Cita Majalah Udara kali ini mengangkat topik Warna-warni Nusantara menyambut peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Aura Aulia. Kementerian Agama Kemenang menggelar peringatan

Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026 mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah, merajut persaudaraan, memuliakan kemanusiaan. Acara ini mengawali rangkaian gerakan partisipatif umat berskala nasional. Direktur Jenderal Bimas Islam Kemenag Abu Rohmad menjelaskan bahwa perayaan dibuka dengan pembacaan Ijazah Kubro Kitab Dalail Khairat oleh ulama asal Maroko Sidi Idris Al-Fasi. Selanjutnya Kemenag meluncurkan Gerakan Nasional Gemah Solawat Bangsa pada 31 Agustus hingga 7 September 2026 yang menargetkan 1.781.945 peserta, disusul agenda Ngaji Sirah Nabawi selama 9 hari. Rangkaian ini bertujuan untuk mengarahkan tradisi solawat menjadi keteladanan nyata bagi kemaslahatan bangsa.

0: pendengar, mengenang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Keraton Kasepuhan Kota Cirebon kembali menggelar tradisi tahunan Maulid Nabi yang kaya akan nilai spiritual dan kebudayaan. Peringatan ini tidak sekadar menjadi ritual keagamaan, tetapi juga menjadi sarana vital dalam menjaga kelestarian warisan tradisi keraton yang diwariskan secara turun-temurun. Bagaimana prosesi upacara adat ini mampu mempererat tali persaudaraan antara keraton dan masyarakat Cirebon? Berikut laporan reporter RRI, Vivi Islamiyati.
1: Apa satu yang dipelihara itu bagi umat Islam adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah.
0: Tradisi Maulid Nabi di lingkungan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya dan keagamaan masyarakat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Pamli Effendi, mengatakan tradisi tersebut tidak hanya menjadi momentum peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya keraton.
2: Ini adalah salah satu tradisi keagamaan dan kebudayaan tentu yang memiliki makna penting bagi masyarakat Cirebon. Kemudian tradisi ini sebetulnya kan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, tetapi juga menjadi sarana pelestarian tradisi keraton, kemudian penguatan tentu nilai-nilai keislaman, serta mempererat hubungan antara keraton dan masyarakat sekitarnya, begitu.
0: Sementara itu, pegiat budaya Cirebon sekaligus wargi Kesultanan Cirebon, Dr. Andes Raden Haidir Susilaningrat menjelaskan, peringatan Maulid Nabi di Keraton Cirebon tidak hanya diisi pembacaan kitab perjanji, tetapi juga disertai prosesi adat keraton yang dikenal dengan upacara panjang jimat. Menurut Haidir, tradisi Maulid Nabi di lingkungan keraton dapat bertahan hingga saat ini karena tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.
3: Bagaimana tradisi ini bisa terus-menerus sampai berlangsung hingga saat ini? Ya ini karena faktor tradisi tadi. Makanya upacaranya juga disebut panjang jimat. Panjang itu artinya berlangsung secara terus-menerus, continuous. Jadi kontinuitasnya ya terjaga sampai saat ini dilaksanakan dari generasi ke generasi. Sementara jimat sendiri menurut penjelasan Sultan dalam acara itu biasanya dijelaskan bahwa jimat itu adalah siji kang di rumah satu yang dipelihara. Apa satu yang dipelihara itu bagi umat Islam adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Jadi kita sebagai umat muslim memegang teguh kalimat thayyibah, tidak ada Tuhan selain Allah yang satu.
0: Dengan demikian, tradisi Maulid Nabi di Keraton Cirebon tidak hanya menjadi bagian dari peringatan keagamaan, tetapi juga menjadi warisan budaya yang terus dijaga keberlangsungannya. Pelestarian tradisi tersebut diharapkan dapat mempertahankan nilai keislaman, budaya, serta hubungan antara keraton dan masyarakat Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan. Tradisi Maulid Nabi di lingkungan keraton tak sekedar menjadi ruang spiritual, tetapi juga cermin identitas kebudayaan yang terus berdenyut di tengah masyarakat. Namun, sejauh mana masyarakat memandang pentingnya kelestarian tradisi ini, khususnya bagi generasi muda di era modern? Berikut pendapat masyarakat yang telah dihimpun oleh reporter RRI Cirebon, Aura Aulia.
4: Perkenalkan, nama saya Seri Agustin dari Desa Kasugengan. Kalau menurut saya, tradisi

0: menjadi bagian dari budaya dan sejarah yang sudah dilakukan secara turun-menurun. Apalagi sekarang kan banyak generasi muda yang mungkin belum terlalu mengenal tradisi seperti ini. Jadi menurut saya kita perlu ikut mengenal, menjaga, melestarikannya supaya tetap ada dan gak hilang di kemudian hari.
1: Saya Ali dari Pamengkang. Saya termasuk orang yang tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena perbedaan pendapat. Tapi saya tetap menghormati teman-teman yang merayakannya. Menurut saya, asal perayaan tersebut tidak menyimpangkan akidah dan dilakukan semata-mata hanya untuk melestarikan cagar budaya, itu tidak masalah. Karena sebagaimana yang kita tahu, Islam masuk dan diterima dengan baik di negara kita, salah satunya melalui seni budaya.
2: Saya pikir sempurna. Jadi pendapat saya tentang tradisi Maulid Nabi, yaitu karena peringatan maulid atau kelahiran dari seorang tokoh, apalagi sekelas Nabi Muhammad SAW, itu penting untuk diperingati, Pak. Pada setiap peringatan maulid Nabi itu dipahami berbeda-beda, dilihat dari budaya setiap masyarakat yang ada. Pendapat saya tentang pelestarian gerebek maulid yang diselenggarakan di berbagai keraton atau kerajaan Islam Nusantara itu merupakan simbol bahwa Islam di saat itu sangat kuat dan hebat. Adapun peringatan maulid sekarang ini ada pro kontra karena budayanya dianggap sudah tercampur oleh adat istiadat setempat.
3: Saya Fia dari Palun. Menurut aku kalau tradisi keagamaan kayak gitu juga jadi bagian dari warisan budaya ya. Jadi tradisi pajang nyimat itu contohnya bisa jadi pengingat buat generasi muda juga soal keteladanan Nabi Muhammad. Terus juga penting juga kalau untuk dilestarikan karena kan generasi muda itu penerus budaya Cirebon gitu khususnya.

0: Sallallahu Alaihi Wasallam, acaranya juga bisa jadi tempat untuk warga Cirebon ini kumpul dan sekaligus jaga budaya yang ada di wilayah Cirebon khususnya. Nah, makanya untuk para generasi muda saat ini, harapannya bisa terus melestarikan budaya yang ada sehingga generasi-generasi selanjutnya itu bisa merasakan, bisa tahu, bisa paham tradisi dan juga budaya yang ada di Cirebon sendiri gitu.
1: Balik megahnya upacara pajang jimat dan kekhusyuan solawat di Keraton Kasepuhan, terdapat makna sejarah serta simbol-simbol filosofis yang mendalam. Memahami tradisi ini menjadi kunci agar generasi mendatang tak sekadar melihatnya sebagai tontonan, melainkan meresapinya sebagai tuntunan. Lantas, seperti apa histori dan nilai filosofis yang tersimpan dalam tradisi maulid nabi di Keraton Kasepuhan? Simak wawancara reporter RRI Sekar Damayanti bersama pemerhati sejarah dan budaya Cirebon, Jajat Sudrajat.
2: Sebagai budayawan, bagaimana tradisi tersebut mencerminkan akulturasi antara ajaran Islam dan budaya lokal Cirebon yang telah berlangsung sejak zaman Kesultanan Cirebon, Pak? Jadi budaya maulid nabi di Keraton Kasepuhan, Pak.
3: Ya, yang pertama terima kasih sudah menghubungi saya terkait dengan tradisi budaya, ya.
2: Sama, Pak.
3: Yang kedua, kita harus tahu dulu apa makna panjang jimat. Dua kalimat, panjang jimat, panjang bermakna sepanjang zaman, selama hayat dikandung badan, selama dunia itu ada. Jimat, dari kata titipan orang tua, bahasa Cirebon, siji, sing kudu dirawat, atau siji yang kudu di rumah. Ya, apa itu siji yang kudu di rumah? Bagi orang Islam, syahadat, syahadat, artinya sepanjang hidup kita, umat Islam, umat Muslim, jangan sampai lepas dari syahadat. Artinya semua istilahnya tradisi yang ada di Kesultanan Cirebon, di Keraton Kasepuhan Cirebon, semua memaknai bahwa pelal atau kiplal atau malam terakhir prosesi tradisi muludan di wilayah Kesultanan Cirebon itu menggunakan istilah panjang jimat. Adapun makna panjang jimat sendiri, ya itu tadi yang saya sampaikan, di umat muslim itu wajib.
2: Kalau nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang terkandung dalam setiap rangkaian prosesi, tembang, dan doa-doa yang dibacakan saat peringatan di maulid nabi di keraton itu biasanya apa aja, Pak?
3: Yang pertama, dalam prosesi itu melambangkan kerukunan, keguyuban, kekompakan. Itu melambangkan keguyuban, kekompakan, ya, keharmonisan. Yang kedua, melambangkan kembang atau istilahnya bunga. Itu salah satu pohon atau tanaman yang dicintai masyarakat. Semua orang pasti suka bunga dong, Mbak. Dengan wangi-wangian, artinya keharuman dan keindahannya. Artinya kita, kalau kita masyarakat hidupnya rukun, ayem, tentrem, ya kan? Pasti akan melahirkan sebuah keharmonis. Tapi intinya, semua itu adalah menggambarkan bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin.
2: Kalau menurut Bapak, perkembangan dan perubahan bentuk tradisi tersebut dari masa kesultanan hingga masa kemerdekaan saat ini itu seperti apa, Pak? Dan apa yang tetap dipertahankan?
3: Ya, kalau menurut saya, tradisi adatnya tidak berubah. Tradisi adatnya dari dulu turun-temurun yang diwariskan oleh para sesepuh kita. Ya, seperti itu. Inilah yang dimaknai kebudayaan. Arti dari kebudayaan adalah aktivitas masyarakat yang turun-temurun lewat pembelajaran. Itu kebudayaan. Makanya mereka-mereka yang terlibat di dalam prosesi nanti itu tidak asal-asalan, mereka juga belajar melihat atau memperhatikan, belajar dulu. Tidak mudah, Mbak, walaupun kelihatannya hanya begitu-begitu saja. Karena kenapa? Di dalam prosesi itu semua peserta yang melakukan kira, yang istilahnya melakukan prosesi panjang jimat, itu di dalam batinnya selalu diwajibkan bersholawat pada Rasulullah. Karena kan maulid nabi kan memperingati hari lahirnya junjungan nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Mereka sambil wirid, walaupun tidak diucapkan secara terang-terang. Itu ya. Kalau tradisi budayanya tidak robah dari dulu begitu. Yang robah itu kitanya, manusianya. Dalam menyikapi, dalam memandang, dalam melihat, dan mengartikan, serta mengejawantahkan daripada arti itu sendiri. Karena tidak sedikit, ada orang yang mengatakan itu bid'ah, itu musyrik. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Sosok saja orang mau menilai gitu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti akan makna dan kandungan serta arti daripada tradisi tersebut. Gitu loh.
1: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni.

Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa

Wajah Cirebon, tempat di mana doa berpadu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga. Nadranan Cirebon,

0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperingati setiap bulan Rabiul Awal untuk mengenang kelahiran dan meneladani akhlak Rasulullah. Tradisi ini mulai berkembang beberapa abad setelah beliau wafat, diantaranya pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir hingga penguasa Irbil Uzha Faruddin Al-Kaukabri. Di Indonesia, peringatan Maulid menyatu harmonis dengan kebudayaan lokal di berbagai wilayah. Di Yogyakarta dan Surakarta, yaitu tradisi sekaten dan gerebek maulud menggunakan media gamelan. Kemudian di Cirebon dengan sebutan tradisi panjang jimat, di Padang yakni tradisi bunga lado, wilayah Gorontalo ada tradisi walimah dengan zikir dan arakan makanan, serta di Tangerang dinamai tradisi arakan perahu kali pasir. Ragam tradisi tersebut membuktikan Maulid Nabi bukan hanya sekedar momentum keagamaan, melainkan juga sarana untuk melestarikan kekayaan budaya Nusantara antar generasi.
1: Topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sendera tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.
0: Bersama kami dalam beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon. Pendengar, tradisi mulodan di Keraton Cirebon tak sekadar peringatan tahunan, tapi menjadi bukti sejarah panjang siar Islam. Meski bentuk pelaksanaannya terus menyesuaikan perkembangan zaman, nilai tradisi ini tetap melekat kuat dalam kehidupan masyarakat sejak masa awal berdirinya Cirebon hingga kini. Simak laporan selengkapnya bersama reporter Rena Safira.
2: Tentunya tradisi itu diciptakan, terus juga dinamis mengikuti zamannya ya.
3: Tradisi mulodan di keraton-keraton Cirebon menjadi bagian penting peringatan Maulid Nabi Muhammad setiap tahun. Sejarawan Cirebon, Mustakim Asteja, mengatakan tradisi tersebut memiliki rangkaian panjang sebelum mencapai puncak pelal panjang jimat. Tradisi mulodan diyakini berkembang seiring pertumbuhan Cirebon sebagai wilayah yang memiliki hubungan erat dengan penyebaran Islam. Menurutnya, kemunculan Cirebon tidak dapat dipisahkan dari prosesi Islam di wilayah Tata

0: Sunda.
1: Ya, kalau kita berbicara terkait kebudayaan, di dalamnya itu juga ada tradisi. Tentunya tradisi itu diciptakan, terus juga dinamis mengikuti zamannya ya. Mengikuti zamannya, begitu juga dengan tradisi Maulid Nabi yang kita kenal dengan Maulud ya, di Cirebon Mulud, bulan Mulud ya. Jadi, mulai kapan? Ini memang agak sulit ya. Tapi ya, diyakini sejak zaman awal Cirebon itu berdiri.
2: Ia mengatakan bentuk pelaksanaan tradisi dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat dan zaman yang terus berlangsung. Mustaqim menyebut keberadaan Muludan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Cirebon sejak masa awal berdirinya wilayah tersebut. Meski demikian, bentuk pelaksanaannya pada masa dahulu diperkirakan berbeda dibandingkan tradisi yang berlangsung sekarang. Lena Safira melaporkan.

0: Kita bergeser ke wilayah timur Indonesia. Masyarakat Sulawesi Selatan di Merauke, khususnya jamaah Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamangu, terus melestarikan tradisi berjanji dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi turun-temurun ini digelar usai sholat yuhur atau asar sebagai doa dan momentum meneladani perjuangan Rasulullah. Ketua PKM Nurul Mujahidin, Haji Ali Syahbana, menegaskan bahwa perayaan Maulid bukan sekadar seremoni, melainkan sarana meningkatkan keimanan. Rangkaian acara juga diisi pembagian ember maulid serta tausiah keagamaan pada malam harinya. Pelestarian berjanji ini diharapkan terus berlanjut guna mempertahankan warisan tradisi sekaligus memperkuat pemahaman umat terhadap keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, kita beralih lagi ke wilayah Cirebon dan sekitarnya. Rangkaian tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Keraton Kanoman Cirebon berlangsung hikmat dengan balutan sajian khas serta laku spiritual yang terus dipertahankan. Kebudayaan dan nilai-nilai keislaman ini menjadi bagian tak terpisahkan dari ikhtiar keraton dalam menjaga warisan leluhur. Simak laporan selengkapnya bersama Rahma Aulia.
1: Kita mengikuti awal, kemudian mungkin kita ada mercek atau polisi.
0: Keraton Kanoman Cirebon telah sukses melaksanakan berbagai rangkaian tradisi dalam memperingati puncak Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juru bicara Keraton Kanoman Cirebon, Ratu Raja Arim Binurtina menyampaikan seluruh persiapan sebelumnya dilakukan secara bertahap oleh para ratu di lingkungan keraton. Sajian bunga, buah, serta perlengkapan tradisi disiapkan secara khusus untuk melengkapi kekhususan acara.
1: Sudah kita mengikuti

0: dosa di gua. Ya, kami persiapkan begitu pula dengan nasi jimat, di mana memang sajian salah satunya adalah kecacuman bulan kalau di Keraton Kanoman.
1: Ratu Raja Arimi menambahkan, selain persiapan sajian, keluarga Keraton Kanoman juga telah menjalankan tirakat ngalu sebagai bagian dari ikhtiar spiritual. Dalam laku tersebut, keluarga Keraton tidak mengonsumsi bahan pokok maupun makanan yang berasal dari makhluk bernyawa. Laku tirakat dan doa ini tetap dijaga sebagai bentuk pelayanan spiritual bagi masyarakat yang hadir mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Rahma Aulia melaporkan. Berikutnya informasi dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Warga desa Nekmang bergotong royong membuat dodol khas daerah menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi mengolah dodol bersama beberapa hari sebelum perayaan ini digelar tak hanya untuk melengkapi acara keagamaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus menjaga warisan kuliner lokal. Eli, seorang warga Sungai Liat, mengungkapkan rasa khas dodol Nekmang selalu mengingatkan pada tradisi masa lalu dan berharap keberadaannya terus dipertahankan. Sementara itu, warga lain, Yudi, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam pelestarian tradisi tersebut. Menurutnya, pengenalan makanan tradisional sejak dini merupakan kunci agar tradisi kuliner khas daerah tetap dikenal dan bertahan di masa mendatang. Ragam tradisi, mulai dari pembacaan berjanji di Merauke, kehangatan gotong royong warga desa Nekmang di Sungai Liat, hingga sakralnya upacara keraton Kesepuhan Cirebon, membuktikan satu hal, bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia tidak hanya menjadi ruang spiritual untuk meneladani Rasulullah, tetapi juga perekat kebinekaan dan sarana menjaga warisan budaya Nusantara. Terasa seluruh rangkaian acara Beranda Astacita Majalah Udara edisi Sabtu 29 Agustus 2026 telah berakhir menemani ruang dengar Anda. Saya Aura Aulia berserta seluruh kerabat kerja RRI Cirebon yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar pesan berantai di WhatsApp berisi tautan arsip dengan klaim setiap orang bisa mendapatkan hadiah dari kemerdekaan yang disiapkan oleh Indomaret. Unggahan disertai tautan. Penjelasannya, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mengakses tautan pada pesan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan dengan domain yang tidak jelas penamaannya, yang meminta pengisian data pribadi seperti nomor dana, lalu menginstal aplikasi tersebut untuk menarik hadiah. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax lalu menelusuri kebenaran klaim dengan mengetik kata kunci Indomaret bagi voucher kemerdekaan. Hasilnya ditemukan unggahan pada akun Instagram Indomaret yang menyatakan bahwa Indomaret tidak pernah mengadakan bagi-bagi voucher hadiah kemerdekaan. Dalam unggahan tersebut, Indomaret juga mengajak warganet hanya mendapatkan informasi resmi Indomaret melalui laman web di www.indomaret.co.id, Instagram Indomaret, layanan pelanggan 1500-280. Faktanya, pendengar, tautan voucher hari kemerdekaan tersebut bukan bagian atau bukan dibagikan oleh laman resmi Indomaret. Jadi unggahan berisi klaim tautan voucher hari kemerdekaan dari Indomaret merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...

dimulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Klinis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Mah. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Mah, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Mah. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak.

Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Fenomena seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyebabkan

0: saya Dodi Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
0: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau melilitnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

104,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan pendengar berita pemanggilan sidang atas nama Intan binti Ramudi. Ditujukan kepada saudara Intan binti Ramudi, alamat terakhir di Jalan Jagasatru, Kampung Kutagara Selatan, RT 002 RW 002, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, Bypass nomor 5, Cirebon. Dan untuk pemeriksaan perkara nomor 414 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.CN dalam perkara cerai talak antara Dimas Hendy Saputra bin Budi Suroso sebagai pemohon melawan Intan binti Ramudi sebagai termohon. Untuk pengirim berita, Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro saat ini masih bersama Anda dan saya sampaikan berita kehilangan. Kali ini berita kehilangan STNK motor atas nama Katima E, KTP atas nama Siti Sauda, kemudian kartu ATM Mandiri dan juga kartu kereta. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Katima, IKTP atas nama Siti Sauda, kartu ATM Mandiri, kartu kereta, nomor polisi E4649HR, merek Honda abu-abu, nomor rangkanya

JM3132LK 682305. Nomor mesin JM31E367816. Barang tersebut hilang pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dalam rangka perjalanan wilayah Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada Saudari Katima, alamat Blok Cibuntu RT RW 002004 Desa Sempol, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dan berikutnya kami juga akan sampaikan pendengar kembali berita pemanggilan sidang atas nama Intan binti Ramudi ditujukan kepada saudara Intan binti Ramudi, alamat terakhir di Jalan Jaga 1, Kampung Kutagara Selatan, RT 002 RW 002 Kelurahan Jaga 1, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap muka sidang di Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 05 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 414/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai talak antara Dimas Hendi Saputra bin Budi Suroso sebagai pemohon melawan Intan binti Ramudi sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti.

begitu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Brodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak, enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Loh, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

tengah hirup pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat.

0: berdosa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
0: Rita Effendi,
1: Aji Sukarno.

Resensi buku. Perahu Kertas menceritakan kisah Kugi, seorang gadis yang senang berkhayal dan menulis. Khayalan-khayalannya acap kali absurd, salah satunya adalah membayangkan bertemu Dewa Neptunus. Ia bercita-cita menjadi pendongeng dan mendapat halangan dari orang tuanya. Di pertengahan cerita, ia bertemu dengan sosok Kenan yang mempunyai hobi berbeda. Perkenalan Kugi dengan Kenan membuat alur cerita buku ini semakin kompleks. Selain kisah asmara, novel Perahu Kertas juga menyisipi mengenai pendewasaan diri serta perjuangan menuju mimpi. Novel ini mempunyai kedekatan dengan hidup banyak orang, cinta, mimpi, dan rintangan. Selain itu, penulisannya pun sangat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pembacanya. Salah satu yang juga menjadi kelebihan dari novel ini adalah plotnya yang tidak membosankan. Buku yang berjudul Perahu Kertas ditulis oleh Dewi Lestari, dirilis tahun 2009 dengan 400

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya, ini sih Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Rina Agustin yang akan menemani siang Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan segera kami akan hadirkan ruang disabilitas dan inklusi dengan topik hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas, sekolah yang inklusif, aman, dan setara ya. Bersama narasumber yaitu Wakil Kepala Sekolah SLB Mutiara Bunda, ada Bapak Rusdin SPD GR. Pastikan Anda

0: tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Kok macet sih?
2: Oh, ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
2: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
2: kenapa orang ramah rambutannya ada sembah?
1: Apa sih?
2: Astaga, bukannya bantuin, malah di jalan.
1: Ini bukan lagi soal berapa enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang tak punya hati.

0: Disabilitas dan Inklusi Sosial. Saatnya Anda bicara di ruang ini. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Rina Agustini dengan topik hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas, sekolah yang inklusif, aman, dan setara. Ya, pendidikan adalah hak dasar bagi setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar, berkembang, merasa aman, serta memperoleh perlakuan yang setara sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi yang dimilikinya. Namun mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif tentu membutuhkan dukungannya dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, hingga masyarakat. Lalu seperti apa sebenarnya sekolah yang inklusif, aman, dan setara bagi penyandang disabilitas? Apa saja tantangannya yang masih dihadapi? Untuk membahasnya lebih dalam, kami telah tersambung bersama Wakil Kepala Sekolah SLB Mutiara Bunda, yaitu Bapak Rusdin, yang tentunya kali ini sudah tersambung ya melalui line telepon. Langsung saja kita akan sapa. Selamat siang Bapak Rusdin.
1: Selamat siang.
0: Ya, kabar baik untuk siang hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Dan Bapak Rusdin SPD GR, Wakil Kepala Sekolah SLB Mutiara Bunda ya. Dan ya, Bapak, mungkin sebagai pembukaan ya, Pak ya, bagaimana Bapak memandang pendidikan sebagai hak dasar bagi anak-anak penyandang disabilitas, Pak?
1: Ya, pendidikan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara Indonesia, bukan cuma disabilitas tapi juga semua masyarakat Indonesia itu membutuhkan yang namanya pendidikan. Pendidikan itu penting, makan sendiri dalam agama juga kita belajar itu dari kandungan ibu sampai akhir hayat.
0: Baik. Dan Bapak, mengapa penting bagi masyarakat juga untuk memahami bahwa setiap anak termasuk penyandang disabilitas ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan?
1: Iya, kita tahu sendiri bahwa disabilitas mendapatkan pendidikan itu masih banyak mendapatkan kendala, baik kendala dari pihak sekolah atau kitanya sendiri, bahkan dari keluarga dan lingkungan.
0: Baik, Bapak mohon maaf jika berkenan, mungkin volume suara yang ada di belakang bisa dikecilkan terlebih dahulu, Bapak.
1: Oke.
0: Dan untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital Kabupaten di YouTube channel. Iya baik Bapak, di RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui live chat ya, ataupun melalui WhatsApp di 081325951935. Baik, kalau menurut Bapak Rusdin sendiri, yang dimaksud dengan pendidikan yang inklusif, aman, dan setara, bagaimana Pak?
1: Ya, pendidikan inklusif di sini setiap manusia dengan berbagai macam jenis dan kebutuhannya itu harus memiliki tempat yang sama. Tidak ada instansi sekolah maupun

0: menolak siswa berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan.
1: Baik, tadi Bapak sebutkan kalau ternyata kendala ini sering dihadapi di lapangan, di antara itu dari pihak sekolahnya sendiri dan juga pihak keluarga ya Pak ya. Mungkin kalau Bapak bisa menjelaskan kendala yang ada di sekolah itu apa saja ini Pak?
0: Kendala yang di sekolah untuk anak-anak anak disabilitas biasanya sekolah menolak anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan alasan karena tidak ada guru yang bisa memiliki standar ilmu kebutuhan khusus misalnya. Ada juga yang mengatakan bahwa sekolah atau guru menolak anak berkebutuhan khusus karena takut mengganggu teman-teman yang lain. Ada juga alasan karena emang gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi emang banyak masalah.
1: Oke, artinya di sini juga ada keterbatasan tenaga guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya Pak, seperti itu Pak?
0: Iya, ya harusnya kan guru itu memiliki kemampuan menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Contohnya guru yang memiliki sertifikat pendidik sekolah khusus itu harusnya di sekolah umum juga ada, tidak hanya di sekolah SLB aja.
1: Baik. Dan kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak untuk kondisi sekolah-sekolah yang ada di Cirebon, apakah ini cukup memenuhi Pak?
0: Kalau di Cirebon sendiri untuk sekolah untuk guru-gurunya itu yang memiliki pendidikan khusus itu kebanyakan ngajar tuh di SLB, padahal itu tidak wajib karena anak-anak disabilitas juga banyak yang di sekolah umum.
1: Oke. Artinya sekarang ini masih terserapnya di SLB ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya?
0: Betul. Tapi ada kemarin di tahun 2025 ini Kabupaten Cirebon sudah ada kemajuan memiliki revisi SK ULD unit layanan disabilitas yang sudah disahkan oleh Bupati dan hal itu udah merevisi yang SK yang sebelumnya pada tahun 2024 yang sebelumnya dibuat tanpa melibatkan orang dengan disabilitas, ketika yang terbaru ini lebih spesifik lagi melibatkan teman-teman disabilitas, jadi lebih mendalam lagi.
1: Artinya pendidikan bagi penyandang disabilitas ini bukan hanya tanggung jawab sekolah luar biasa saja ya Pak ya, artinya menjadi tanggung jawab seluruh satuan pendidikan ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya?
0: Betul, SLB itu bukan satu-satunya tempat untuk anak berkebutuhan khusus, terutama anak yang tunarungu atau tunadaksa itu harusnya itu tidak di SLB. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, berhitung, dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain dengan teman-teman yang di sekolah umum. Kecuali kalau anak gaita atau Down syndrome memang itu sulit, mungkin tepatnya di SLB. Tapi kalau untuk gaita dan tunarungu itu harusnya bisa di sekolah umum.
1: Baik, lalu Pak, seberapa penting pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan masing-masing anak ini Pak?
0: Ya, penting banget ya. Jadi kita banyak menemukan di lapangan ketika anak yang tadinya sekolah di umum terus ketika kelas 4 ditolak oleh sekolah terus masuk ke SLB, itu anak ini pasti lebih pintar dari teman-teman lain di SLB. Artinya walaupun dikatakan di sekolah umum itu tidak mengikuti, sebenarnya dia mengikuti, hanya gurunya ada tidak memahami atau sekolahnya tidak memahami hal itu.
1: Oke. Baik Pak, tadi juga dijelaskan kalau ternyata kendalanya juga dari faktor keluarga juga ya Pak ya?
0: Betul.
1: Biasanya
0: betul.
1: Apa saja Pak yang terjadi Pak?
0: Banyak orang tua yang ekstrim itu ketika memiliki anak disabilitas, mereka tidak mau menyekolahkan karena dianggap percuma gitu kan. Ada juga yang dia belum menyadari bahwa anaknya disabilitas tapi memaksakan anaknya di sekolahkan yang umum misalnya, padahal dia anaknya gaita, nggak bisa mengikuti, gitu juga ada. Ada juga sampai di puldai atau di pondokan, itu juga banyak sekali kasus seperti itu. Bahkan juga ada orang tua yang sekolah di pesantren tapi di anaknya nggak mampu, ketika disekolahkan di SLB anaknya lebih aktif dan maju, tapi orang tua menyarankan kepada anaknya ketika ditanya sama orang lain sekolahnya kamu di mana, jawab aja sekolahnya di pesantren bukan di SLB. Itu juga masih PR bagi orang tua, bagi kita semua.
1: Artinya Pak, mohon maaf, apakah dari pihak keluarga sendiri belum menyadari Pak akan kebutuhan pendidikan anaknya Pak sejauh ini?
0: Ada juga yang

0: sudah menyadari, tapi banyak juga yang belum menyadari. Artinya dari masing-masing orang memiliki pandangan yang beda ya. Ketika orang tua yang sudah memiliki pandangan luas tentang disabilitas, mungkin dia akan menyadari jauh-jauh lebih dari itu. Tapi ketika orang tua yang belum menyadari atau masih kurang informasi, maka hal itu bisa saja terjadi.
1: Baik. Lalu Pak, seperti apa lingkungan sekolah yang dapat dikatakan aman dan juga ramah bagi peserta didik penyandang disabilitas, Pak?
0: Sekolah yang aman itu ketika di sekolah itu tanpa ada diskriminasi, baik disabilitas di situ bisa belajar bareng, bisa bermain bareng tanpa ada diskriminasi. Terus juga memperoleh sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta. Jadi anak ini fokusnya kemana? Jadi nggak harus ya SLB atau sekolah mana, anak ini yang punya bakat dan kemampuan sendiri, pengennya di mana juga itu harus ada tempat. Terus hak untuk aksesibilitas di lingkungan sekolah, ketika untuk tunanetra misalnya atau tuna rungu, berarti harus ada alat bantu pendengar atau ada guru bahasa isyarat kalau bisa gitu. Dan alat bantu pembelajaran misalnya anak disabilitas dengan umum, anak pada umumnya itu tentunya kan berbeda. Jadi PP-nya juga harus berbeda, jangan disamakan. Kalau sekolah masih menyamakan pembelajaran untuk anak disabilitas umum, itu juga berarti belum aksesibel.
1: Sejauh ini sekolah-sekolah Cirebon apakah berupaya Pak untuk bisa menyediakan ruang yang inklusif juga Pak?
0: Ya, kami sebagai aktivis masih memperjuangkan hal itu. Tapi kalau untuk sedikit demi sedikit, mulai tahun kemarin udah mulai ada sosialisasi bahwa kita harus sekolah itu harus inklusi. Kita boleh menolak siswa yang berkebutuhan khusus dengan diperkenalkan berbagai macam jenis disabilitas.
1: Bapak mungkin Bapak bisa ceritakan, biasanya kalau misalnya sekolah menolak gitu Pak, itu alasannya apa Pak?
0: Alasannya biasanya gurunya tidak bisa mengajar, jadi lebih fokus ke siswa yang 30 dibandingkan siswa yang 1, tapi ini dibikin karyanya susah gitu.
1: Jadi merasa kurang mampu seperti itu dari pihak sekolahnya ya Pak ya?
0: Iya, sebenarnya Bu, iya sebenarnya kalau emang gurunya tidak mampu harusnya belajar dong gitu kan. Kan guru tempatnya ilmu gitu.
1: Baik. Lalu Pak, apa saja bentuk dukungan yang dibutuhkan anak penyandang disabilitas agar bisa belajar dengan nyaman dan juga optimal Pak?
0: Dukungan terutama dari orang tua, orang tua harus mensupport pendidikan anak, terutama memberikan motivasi dan mencari informasi tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang ramah disabilitas sehingga anak tidak sampai kena bullying terus jadi trauma, jadi nggak mau sekolah. Itu juga kan penting banget. Itu juga informasi juga buat sekolah dan guru-guru bahwa sekarang udah dilakukan sekolah inklusi, berarti guru dan sekolah juga harus belajar, jangan ke peserta didik yang biasa-biasa saja. Kita juga harus bisa menerima anak dengan kebutuhan khusus.
1: Oke. Jadi ada perubahan ya Pak ya, yang diharapkan ya Pak ya. Ya. Baik, Bapak, apakah masih ditemukan stigma ataupun perlakuan yang kurang tepat terhadap anak-anak penyandang disabilitas, Pak, sejauh ini, Pak?
0: Sejauh ini masih ada, tentu masih ada.
1: Lalu bagaimana cara mengatasinya, Pak?
0: Ya, paling kalau saya menemukan, saya bisa mendatangi dari temukan di sekolah, saya mendatangi sekolah, saya ajak ngobrol kepada sekolah dan guru, saya memberikan arahan mengenai disabilitas, mengenai pendidikan disabilitas, mengenai hak dan kewajiban disabilitas. Itu juga penting, jadi sedikit-sedikit baru memahami. Tapi kebanyakan mereka menolak anak berkebutuhan khusus karena tidak memahami kebutuhan disabilitas.
1: Baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Izin ya Pak untuk bisa membacakan. Ini ada Pak Andi yang ada di Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, anak saya memiliki kebutuhan khusus dan saya masih bingung memilih sekolah yang tepat. Apa saja yang sebaiknya menjadi pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah untuk anak penyandang disabilitas? Mohon penjelasannya. Terima kasih Mbak Rina. Nah, ini dari Pak Andi yang ada di Sumber. Mungkin bisa ditanggapi Bapak.
0: Ya, kita harus tahu dulu disabilitas anaknya itu apa. Kalau misalnya anak disabilitasnya Brahita atau Down Syndrome, itu lebih tepatnya di SLB. Kalau misalnya anak disabilitasnya itu

0: umum itu bisa di sekolah umum.
1: Okay. Artinya di sekolah umum untuk Daksa dan juga Grahita masih bisa ya, Pak ya?
0: Untuk tuli Bu, kalau Grahita dan Down Syndrome itu di SLB.
1: Oh, di SLB ya. Oh, untuk yang tuli ya. Okay, baik. Ada Mas Teo yang ada di Magelang. Halo, selamat pagi Pro 1. Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah mau tanya, bagaimana sekolah menciptakan lingkungan yang aman dari perundungan atau bullying bagi mereka katanya? Ya, mangga Bapak.
0: Iya, sebenarnya tiap sekolah, masing-masing sekolah itu pasti memiliki aturan dan aturan itu pasti melarang di sekolah itu ada bullying dan perundungan. Tapi biasanya itu datang dari siswa-siswa atau bisa jadi dari guru atau lingkungan sekolah. Tapi yang jelas di sekolah juga sudah ada peraturannya, tidak boleh perundungan dan bullying. Sebenarnya itu kesadaran dari kita masing-masing. Balik tadi, ada orang tua atau pribadi kita yang belum menyadari bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita berbuat itu bisa membuat orang lain itu merasa tertekan atau merasa dipojokkan. Itu juga harus kita bisa memahami itu.
1: Baik. Baik, terima kasih Bapak. Dan selain fasilitas fisik, Pak, apakah rasa aman secara psikologis juga ini menjadi hal yang penting dalam proses pendidikan, Pak?
0: Iya, betul.
1: Artinya ketika sang anak di sekolah inklusif, kita juga harus memantau juga ya, Pak, ya?
0: Iya, kan kalau seorang guru itu ketika anak udah masuk, misalnya masuk jam 7 sampai jam 1, misalnya itu berarti pengawasan dari sekolah atau dari guru. Jadi setiap siswa pada waktu jam itu yaitu dari pengawasan guru.
1: Baik. Kalau di SLB Mutiara Bunda, Pak, bisa diceritakan, Pak, bagaimana sekolah memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, Pak?
0: Ya, kalau di SLB Mutiara Bunda, walaupun belum maksimal mengenai peralatan atau alat untuk mengajar, paling tidak guru-gurunya itu sudah bisa memahami karakter dari peserta didik tersebut. Contohnya kalau anak ketika sudah waktunya belajar tapi dia masih ngambek, masih nggak mau masuk kelas, dan, nah itu gimana caranya guru harus bisa merayu, harus bisa mengajak, harus bisa meminta hatinya untuk dapat bisa belajar dengan baik. Atau ketika dalam situasi lagi belajar tiba-tiba anak ada yang tantrum, itu gimana guru harus bisa bersikap atau guru harus bisa bertindak seperti apa. Itu juga hal-hal kayak itu udah biasa untuk SLB.
1: Baik. Kira-kira apa saja pendekatan ataupun metode yang dilakukan sekolah, Pak, untuk membantu anak mengembangkan kemampuannya dan juga kemandiriannya, Pak?
0: Di SLB Muntara Bunda biasa rutin dilakukan untuk setiap pagi. Guru itu menghampiri berada di gerbang untuk menyambut anak masuk sekolah. Itu juga salah satu pendekatan supaya dari hati ke hati kepada murid itu lebih menyatu. Yang kedua itu kegiatan yang rutinnya itu kegiatan spiritual semacam mengaji bareng atau sholat duha berjamaah, itu juga rutin dilakukan. Terus juga yang penting adalah bina diri bagi peserta didik penyelenggara bunda.
1: Oke, untuk kemandiriannya, Pak, mungkin ada program-program khusus, Pak, untuk mereka, Pak?
0: Ya, untuk kemandirian, kalau yang tuli itu untuk yang udah kelas besar, misalnya 70% itu kegiatan praktek. Ya, mereka sukanya apa, misalnya praktek, kalau yang suka melukis ya melukis, ada yang suka menjahit ya menjahit, atau juga mau belajar cuci motor juga ada.
1: Okay. Dan sejauh ini ketika kemandirian yang memang lagi diasah, potensi mereka seperti apa, Pak? Apakah bisa diceritakan mereka dengan bangga menunjukkan hasil karyanya ataupun yang lainnya? Nanti mungkin bisa dijawab ya, Pak. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
1: Iya, Ibu Reni di Plumbon ini ya.
2: Iya, betul. Iya,
1: mangga Ibu.
2: Iya, ini baru dengar nih ya. Acaranya di jam berapa mulainya, Pak?
1: Dari jam 10, Ibu, ruang disabilitas.

0: dan inklusi, Bu.
1: Iya, malam izin bertanya dengan Pak siapa narasumbernya?
0: Pak Rusdin.
1: Pak Rusdin, assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, malam izin bertanya sejauh mana kepentingan orang tua murid atau wali murid untuk selalu hadir di sekolah untuk mengetahui perkembangan putra putrinya terkait keamanan, gitu, karena mungkin kalau di rumah barangkali baik-baik saja, ternyata di sekolah ada perundungan seperti itu.

0: karena barangkali bisa ada wadahnya gitu. Apakah ada, harus ada seperti di mungkin di sekolah Bapak.
1: Itu aja mungkin Pak mohon penjelasannya Mbak Rina, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni yang ada di Plumbon yang sudah bergabung bersama kami ya di 0231849359 ya. Dan tadi Bu Reni bertanya sejauh mana kepentingan orang tua untuk selalu hadir di sekolah nih Pak ya, mendampingi putra-putrinya, karena memang ada rasa khawatir juga mungkin ya, takut anaknya dibully seperti itu ya. Dan yang kedua nih, apakah ada bimbingan dan juga konseling bagi siswa-siswi penyandang disabilitas? Mungkin Bapak bisa jelaskan, silakan Bapak.
3: Iya, yang biasa emang kalau orang tua memiliki anak disabilitas pasti akan mengantarkan anaknya ke sekolah sampai pulang biasanya ya. Ya sebenarnya itu nggak masalah, diantar tiap hari. Tapi juga harus biasanya orang tua nanya kepada guru kelasnya, apakah siswa ini udah bisa ketika ditinggalkan oleh mamahnya gitu kan di sekolah. Nah gitu kan, kalau misalnya kata gurunya, udah bisa mak, karena ini udah mandiri segala macam, maka boleh mama nggak setiap hari datang ke sekolah, bisa seminggu sekali atau berapa kali dalam sebulan. Tapi ketika orang guru bilang katakan ini anaknya masih kayaknya belum bisa ditinggalin sama orang tuanya, ya sementara mama terus dampingi dulu di sekolah. So, kalau untuk konseling selama ini di Kabupaten Cirebon itu masih apa ya, konseling masih melalui konseling berbayar gitu ya, mahal gitu kan, belum bisa atau belum ada selama ini ada relawan yang mau memberikan konseling kepada orang tua atau anak yang berkebutuhan khusus. Walaupun guru saya juga waktu 3 tahun yang lalu sering memberikan konseling kepada teman-teman sesama disabilitas. Tapi juga itu karena waktunya terbatas karena kegiatan ngajar saya.
2: Oke, baik-baik, terima kasih Pak. Dan seberapa besar Pak peran orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak penyandang disabilitas Bapak?
3: Sangat-sangat besar sekali. Bisa dibilang 70-80, karena dukungan dari orang tua itu sangat penting untuk anak berkebutuhan khusus.
2: Dan mungkin Bapak bisa membagi tips, ada ya kadang anak ya Pak ada mogok-mogoknya juga gitu, dan orang tua juga kadang-kadang dengan kesibukannya sebagai orang tua dan lain-lain gitu loh, bagaimana menghadapi ketika anak ini mogok sekolah, nggak mau sekolah, apakah memang ya udah deh hari ini nggak apa-apa diizinkan untuk tidak sekolah, atau memang ini ada treatment khusus nih Pak yang agar bisa anak juga tetap terbujuk dan mau akhirnya untuk sekolah Pak, kalau menurut Bapak bagaimana?
3: Ya, sebenarnya banyak juga ya, ada juga yang anak itu dengan sendirinya senang berangkat sekolah, mungkin karena di sekolahnya itu senang banyak teman.
2: Ketemu teman ya Pak ya?
3: Ketemu teman, ketemu dengan gurunya yang baik dalam mendidik atau mengajarkan. Ada juga yang emang ada siswa yang kadang berangkat, kadang enggak. Ada juga ketika orang tuanya nggak mau nganter, nggak berangkat juga gitu kan. Jadi itu tergantung situasi masalahnya di ibu bapaknya ya. Tapi menurut saya orang tua ketika ada siswa atau anak yang tidak mau berangkat sekolah, harusnya jangan dulu dinyatakan boleh gitu kan. Tanya dulu alasannya, kenapa nggak mau sekolah gitu kan. Atau kesakit, apakah ada masalah di sekolah, ataukah

0: nganter atau gimana, itu juga harus ditanyakan dulu.
1: Baik. Jadi ditanya pemicunya apa ya, Pak, yang ternyata dia nggak mau sekolah ya. Oke. Lalu, Pak, bagaimana bentuk komunikasi dan juga kolaborasi yang ideal antara pihak sekolah dengan orang tua, Pak?
0: Iya, biasanya di sekolah ada komite ya, yang itu komite itu penghubung antara sekolah dan orang tua, dan itu komite ini juga sangat, biasanya itu sangat mensupport atau mendukung kegiatan program-program sekolah yang berjalan. Ketika misalnya ada kegiatan atau dalam pembelajaran kelas ketika membutuhkan membutuhkan orang tua untuk membantu, juga itu kadang-kadang sering terjadi, semacam ibu misalnya, ini anak udah bisa ini ibu, nanti di rumah bisa ditingkatkan lagi ya ibu, supaya besok bisa lebih mendalam lagi pelajaran yang diberikan sekolah, misalnya kayak gitu. Atau ibu, ini saya udah menemukan nih cara anak ini biar bisa duduk tenang, misalnya biasanya tuh baru bisa tenang, dengan cara ini ibu coba ibu praktekkan, atau bisa jadi orang tua yang memberitahu gurunya, ibu kalau di rumah tuh anak saya tuh begini, terus ketika diberikan saran ini atau diberikan ini kok diam, coba ibu di sekolah dipraktekkan seperti ini supaya bisa memberikan pemahaman bersama ketika pembelajaran, jadi tahu oh iya ini anak lemahnya di sini gitu.
1: Jadi ada komunikasi dua arah ya, Pak ya, dari pihak sekolah dan juga keluarga ya. Oke. Baik, Rina izin untuk membacakan WhatsApp yang sudah bergabung. Terima kasih dari Maya yang ada di Perjuangan. Selamat siang. Apakah anak penyandang disabilitas juga bisa mengikuti kegiatan non-akademik dan juga mengembangkan bakat seperti anak-anak lainnya? Terima kasih. Mohon penjelasannya, Bapak, katanya. Oke, silakan Bapak.
0: Bisa, semuanya itu bisa. Semuanya itu bisa. Di SLB Mutiara Bunda juga kemarin ada ikut kegiatan pramuka bersama atau kemah bersama, dan itu jarang terjadi ya. Tapi siswa-siswa SLB Mutiara Bunda bisa melakukan itu, walaupun waktu pertama sangat dikhawatirkan dengan berbagai macam pertanyaan, apakah anak-anak ini bisa nanti, apakah tidak marah, apakah anak ini tidak bongkar tenda, atau anak ini nanti di tempat nggak macam-macam gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu kan tentunya banyak, tapi nyatanya udah di SLB Mutiara Bunda udah 4 kali atau 3 kali ikut kemah bersama. Dengan yang namanya kemah berarti kan ditinggal sama orang tuanya tuh, tapi bisa dengan didampingi guru-gurunya.
1: Dan mungkin Bapak bisa cerita reaksi anak-anak mengikuti kemah bersama, bagaimana antusias mereka?
0: Antusias mereka sangat luar biasa, bahkan ada pengalaman jadi pusat perhatian juga buat tenda-tenda tetangganya gitu kan. Lucu-lucu ya orang anaknya kayak gini, terutama anak-anak yang tuli ketika ngomong pakai bahasa isyaratnya. Ada juga yang terang-terang pengen belajar, ibu pengen belajar bahasa isyarat gimana. Ada juga yang kayak gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini ada Ibu Siti yang ada di Wuru. Selamat siang Mbak Rina. Selamat siang juga untuk Pak Rusdin. Saya mau tanya, bagaimana kita sebagai orang tua untuk bisa mengajarkan anak-anak yang lain agar mampu berteman, menghargai dan tidak membeda-bedakan teman penyandang disabilitas, dan bagaimana juga caranya menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak yang memiliki keterbatasan, katanya. Baik. Terima kasih Ibu Siti yang ada di Wuru, mungkin bisa ditanggapi oleh Bapak Rusdin, silakan Bapak.
0: Iya, mungkin Ibu Siti ini guru ya, jadi guru mungkin ada siswanya yang disabilitas gitu ya. Iya, seorang guru harus selalu memberikan informasi-informasi mengenai kesamaan hak dan martabat seorang siswa atau seorang manusia atau hak seorang warga negara, bahwa kita itu sebenarnya sama, cuman beda dalam hal keterbatasan. Itu mungkin. Terus juga sering biasanya kalau saya itu sering memberikan contoh bahwa di Indonesia itu ada orang hitam, ada orang putih, ada juga orang pendek, ada juga orang tinggi, tapi mereka itu bisa bareng-bareng atau sama-sama menjadi warga negara Indonesia gitu. Dan kalau orang pendek bisa pakai motor, orang tinggi juga bisa pakai motor, orang hitam bisa pakai baju baru, orang yang putih juga bisa pakai baju baru dengan elegan dan cantik gitu.
1: Gitu. Oke, baik. Untuk bisa menambahkan rasa percaya diri, bagaimana katanya, Pak?
0: Biasanya kalau untuk menambahkan

0: anak-anak yang lain suruh memberikan upload atau dukungan bahwa oh ini memiliki potensi tersendiri untuk anak ini.
1: Oke, jadi ya, makin pede ya Pak ya akhirnya ya, ketika mendapatkan perhatian dari guru ataupun teman-teman yang ada di sekelilingnya ya Pak ya. Lalu baik Pak, apa saja tantangan yang saat ini masih dihadapi dalam mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif dan juga setara nih Pak?
0: Ya, tantangannya masih banyak. Tadi kalau di SK Bupatinya udah ada, undang-undangnya juga ada, tinggal pelaksanaannya yang belum gitu kan. Karena tidak semua sekolah masih belum bisa memperlakukan sekolah yang inklusi. Katanya kalau sekolah inklusi itu berat, nanti gurunya harus belajar lagi, nanti kurikulumnya harus nambah lagi, terus juga alat-alat sekolahnya harus nambah lagi, ini itu segala macam. Jadi cari aman semua gitu kebanyakan.
1: Ini yang ternyata masih PR ya Pak ya. Bagi kebanyakan sekolah seperti itu ya. Baik, lalu apa yang perlu menjadi perhatian bersama Pak agar tidak ada lagi anak penyandang disabilitas yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan Pak?
0: Ya,
1: ya. Baik Bapak.
0: Gimana ulang? Ya. Gimana ulang?
1: Apa yang perlu menjadi perhatian bersama agar tidak ada lagi anak penyandang disabilitas yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan Pak?
0: Iya, pendidikan itu kan emang penting. Kalau misalnya ada anak-anak kita atau masyarakat kita di desa kita, di lingkungan kita, masa ketika ada anak yang tidak sekolah, terutama anak yang disabilitas, kita mau membiarkan saja tuh. Dan hal itu kan berarti kedepannya nanti akan memberikan masalah, bukan masalah buat anak disabilitasnya itu sendiri, tapi juga nanti masalah buat lingkungan, nanti juga beban juga buat negara ketika dari awal dia tidak diberikan fasilitas yang baik atau peluang yang baik. Sebenarnya disabilitas itu tidak ingin selalu dibantu, tapi yang diinginkan memberikan peluang yang sama gitu.
1: Oke. Jadi adanya sekolah inklusif ini menjadi mereka juga mendapatkan aset pendidikan yang setara juga ya Pak ya. Berharapnya seperti itu. Baik. Dan harapan Bapak terhadap masa depan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia nih Pak, bagaimana Pak?
0: Ya, saya harap karena saya pribadi juga disabilitas dan bisa berkembang seperti ini juga karena pendidikan. Mungkin kalau misalnya dulu saya tidak sekolah juga tidak akan mendapatkan sampai setahap ini. Karena kalau mengandalkan fisik tentunya saya juga tidak bisa. Kalau mengandalkan saingan dengan orang lain juga mungkin saya kalah. Tapi kalau mengandalkan ini mungkin saya bisa mampu.
1: Baik. Dan terakhir Pak, pesan kepada para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas agar tidak ragu memberikan kesempatan pendidikan terbaik bagi putra putrinya, silakan Bapak.
0: Iya, sebenarnya semua orang tua nggak ingin ya anak kita nanti, paling yang biasa dipikirkan orang tua gimana nanti ketika orang tua sudah tidak ada atau kita tidak ada. Tentunya hal itu harus kita memberikan semaksimal mungkin bekal-bekal untuk anak kita, kan, baik pendidikannya maupun kebutuhan lainnya. Jadi ketika anak sudah siap mandiri, maka mereka juga bisa melakukan sesuatu sendiri dan bisa hidup mandiri. Dan juga ini seperti teman-teman pada umumnya, dukungan orang tua itu sangat penting karena orang tua itu orang yang selalu terdekat dengan mereka. Terima kasih seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Rusdin SPDGR, Wakil Kepala Sekolah SLB Mutiara Bunda. Ya, walaupun bisa dibilang masih ada PR yang banyak, kita juga tetap berharap ya Pak, mudah-mudahan suatu hari nanti hak-hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas ini ya, mewujudkan sekolah yang inklusif, aman dan setara ini bisa terrealisasi 100% seperti itu ya Pak ya. Harapannya ya Pak, amin, amin. Terima kasih Bapak atas waktunya, sukses selalu untuk Bapak, selamat siang. Ya, demikian pendengar. Ya, perbincangan yang siang hari ini juga menambah wawasan bagi kita semua ya. Pendidikan adalah hak dasar bagi ya setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak-anak penyandang disabilitas. Setiap anak juga berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar, berkembang, merasa aman, serta memperoleh perlakuan yang setara juga ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi yang dimiliki. Dan mewujudkan sekolah yang inklusif, aman, dan setara ini membutuhkan kepedulian serta kerjasama dari kita semua ya. Mari ya, kita juga bersama-sama membuka ruang yang lebih luas, menghapus stigma juga, menghargai perbedaan, dan juga memastikan setiap anak juga memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, serta meraih masa depannya. Hingga di sini, saya Rina.

Agustini pamit undur diri dari Ruang Disabilitas dan Inklusi. Selamat siang dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai nanti di Sabtu depan.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

sendiri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

tentang informasi dan inspirasi. Peringkat selanjutnya kita akan bersiap dengan untuk bisa bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian. Dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: dari Inggris, kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Vatnyoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit perselang. Gol bunuh diri Vatnyoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Kembali ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Hakan Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Pogba kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik, sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif, terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, it was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.

0: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta merdekaran atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari merdekaran 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
1: Terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Selamat lari Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta merdekaran 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya mulai perlombaan bersama pelarian itu, dan kemudian mencoba mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdekaran merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dono.
1: Ya, terima kasih banyak. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

pihak pemenang, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Duku Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana.

ini menggelar pendeklaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali BEM dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattiga, untuk Wattiga RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rockstar 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
0: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau hal yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
0: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
2: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau stasiun dengan sempurna. Karena semuanya sudah terukur secara standar, ya, tidak ada manipulasi besar. Nah, saya jangan lalu lagi langsung menuju titik finish time atau first stop. Dibacakan beberapa time. Itulah yang akan menjadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
0: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi

saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Sebuah taman hiburan dengan tema Dragon Ball Z bakal dibangun di sekitar Sergi Pontoise, sekitar 30 km di barat laut Paris, Prancis. Dan rencana tersebut merupakan bagian dari proyek senilai 6 miliar euro atau sekitar 124,2 triliun yang didanai oleh perusahaan hiburan dan investasi asal Arab Saudi, Qiddiya. Dan proses proyek ini akan terdiri dari 3 taman hiburan dan diperkirakan menciptakan sekitar 22 ribu lapangan pekerjaan. Dari 3 taman yang direncanakan, salah satunya disebut akan mengusung tema waralaba Dragon Ball. Namun hingga kini tema 2 taman lainnya belum diumumkan secara resmi ya. Jadi penetapan tanggal pembukaan pun ini belum diumumkan, pasalnya pembangunan diperkirakan bakal membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan. Rencana pembangunan taman hiburan tersebut muncul dalam kesepakatan strategis antara Prancis dan juga Arab Saudi saat kunjungan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman ke Paris. Dan menurut penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron, proyek tersebut awalnya muncul dari pembicaraan Macron dan juga Mohammed bin Salman mengenai kecintaan mereka terhadap manga, khususnya Dragon Ball Z ya. Dan Macron ini bahkan membandingkan proyek tersebut dengan pembangunan Disneyland yang ada di Paris, dan ia menyebutnya sebagai destinasi global baru yang akan dibangun di Prancis. Proyek ini juga menjadi bagian dari upaya menarik investasi asing dan juga penciptaan lapangan pekerjaan di negara tersebut. Sebelumnya, Qiddiya juga telah mengumumkan pembangunan taman hiburan Dragon Ball di dekat Riyadh, Arab Saudi pada 2024. Dan kalau proyek di Prancis terrealisasi, kawasan Paris ini akan menjadi lokasi

0: karakter hiburan Dragon Ball kedua yang dikembangkan oleh Kid Dia. Nah, untuk Anda yang memang suka juga nih sama Dragon Ball, nabung ya, mulai dari sekarang nabung. Jadi biar nanti pada saat taman hiburan Dragon Ball ini udah jadi, udah ready gitu ya, terbuka untuk umum, tabungannya ya mudah-mudahan udah cukup ya untuk bisa ke sana. Oke.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang, satu mengalami luka cukup berat sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
6: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
6: Gak, gini aja, yang penting gak bunyi kan?
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 84 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Klinis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang menegur, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit. Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyulapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu anha seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabbnya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 140.

0: challenge dari itu kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan

0: lang aja kita gak ingat. Ayolah.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar, kali ini sajian lagu-lagu parayangan yang akan menemani siang Anda di Cirebon Sae hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial.

0: Derecho a Excelencia de Minimum Chef Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: konspirasi. Mendengar temuan sejumlah bata kuno berukuran lebih besar dari batu bata modern mengundang perhatian di blok Danaraja, Desa Ampel, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Struktur bata yang ditemukan di tengah kawasan pemakaman warga tersebut diduga menyimpan jejak aktivitas masyarakat pada masa lampau. Temuan ini bukan sekedar bata yang terkubur di dalam tanah. Sejumlah bata terlihat tersusun dalam pola tertentu, mulai dari susunan memanjang hingga bentuk yang menyerupai struktur bangunan. Bahkan sebagian struktur disebut memiliki kemiripan dengan konstruksi bangunan kuno seperti candi. Namun dugaan tersebut masih membutuhkan penelitian arkeologi sebelum dapat dipastikan. Ketua Grup Majalengka Bahela, Grumala, Nana Romana mengatakan informasi mengenai keberadaan bata kuno tersebut pertama kali diterimanya sekitar setahun lalu ya. Dan informasi ini disampaikan Apit Kuncen, Kompleks Makam Buyut Giwang yang berada di area pemakaman umum Blok Danaraja. Nah, menurut Nana yang akrab disapa Naro, bata-bata berukuran tidak lazim tersebut kerap ditemukan ketika warga melakukan penggalian liang kubur. Dan dia mengatakan susunan bata yang ditemukan tidak selalu memiliki bentuk yang sama. Pada beberapa lokasi, bata terlihat tersusun menyerupai pagar dan juga lantai. Bahkan terdapat pula struktur berbentuk melingkar yang oleh warga disebut menyerupai meja. Temuan berulang tersebut akhirnya mendorong Naro untuk melihat langsung lokasi. Nah, setelah melakukan pengamatan, Naro menilai bata yang ditemukan memiliki karakter berbeda dengan batu-bata yang umum digunakan pada bangunan masa kini. Ukuran bata yang lebih besar serta pola penyusunannya menjadi salah satu hal yang membuat temuan tersebut menarik perhatian ya. Dan Naro kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparput Kabupaten Majalengka agar bisa ditindaklanjuti melalui kajian yang lebih mendalam.
1: Adil, sebuah kata sederhana namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

0: lembek lembek kayak helm. Cukup.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun.

lain dan masih juga membahas tentang misteri batu bata kuno di Ligung Majalengka ya. Nano berharap temuan bata kuno di Ligung ini tidak berhenti pada penemuan dan juga dokumentasi semata. Menurutnya perlu dilakukan penelitian arkeologi secara menyeluruh untuk mengetahui asal-usul, usia, fungsi, serta konteks sejarah struktur tersebut. Sebab tanpa kajian dari ahli, belum dapat dipastikan apakah struktur ini merupakan sisa permukiman masyarakat masa lalu, bangunan dari masa kolonial, atau peninggalan keagamaan. Ya, salah satu hal yang menurut Naro menarik perhatian adalah kondisi susunan bata tersebut, pendengar. Ia mengatakan tidak menemukan sisa kapur, adukan pasir maupun semen pada struktur yang diamati. Padahal material semacam itu lazim ditemukan pada sejumlah konstruksi bangunan yang lebih modern. Meski demikian, karakter tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa struktur tersebut merupakan bagian dari candi ya. Diperlukan analisis lebih lanjut termasuk pemeriksaan material, konteks lapisan tanah, pola, struktur, serta kemungkinan keterkaitannya dengan situs-situs sejarah lain di sekitar wilayah tersebut. Selain bentuk dan karakter bata, lokasi penemuan juga menjadi salah satu aspek yang dinilai menarik. Kawasan Blok Dangaraja berada tidak jauh dari pertemuan aliran Sungai Cimanuk dan Sungai Cikeruh. Dalam kajian sejarah perkembangan peradaban, kawasan di sekitar sungai sering ya menjadi lokasi strategis bagi kehidupan masyarakat masa lalu. Sungai bukan hanya berfungsi sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa menjadi jalur mobilitas, perdagangan, serta pusat aktivitas masyarakat. Keberadaan sungai juga memungkinkan terbentuknya permukiman di wilayah sekitarnya karena masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya alam dan jalur transportasi. Karena itu, temuan struktur bata kuno di kawasan Ligung ini dinilai memiliki nilai penting untuk ditelusuri lebih jauh.

Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

bangunan ataupun misteri ya, abad kuno yang ada di Lingkungan Majalengka ya. Dan apabila penelitian nantinya membuktikan adanya situs permukiman atau bangunan bersejarah, temuan tersebut ini bisa menambah informasi mengenai sejarah perkembangan peradaban di wilayah Majalengka. Namun untuk saat ini pendengar, seluruh dugaan tersebut masih bersifat awal ya. Naro menegaskan bahwa dugaan mengenai candi atau bangunan kuno lainnya belum dapat dipastikan sebelum dilakukan penelitian oleh tim ahli, seperti itu. Ya, sekaligus sebagai informasi terakhir di ajang Cirebonsai untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, karena akan kami hadirkan berita daerah pada pukul 13 waktu Indonesia.

bila operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama Pak.

dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa.

0: nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu, dan nanti mendaftar akan dipandu oleh teman-teman dari Bisnaker. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang butuh bantuan juga bisa nanti hadir langsung saja ke kantor kami.
1: Jadi kalau bicara terkait dengan membangun lingkungan aman dan ramah untuk anak, meliputi 4 lingkungan. Itu yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas, serta yang keempat adalah digital.

0: tanpa kekerasan dan ruang bicara aman. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon akan memperluas sosialisasi program pelatihan kerja melalui jaringan RT dan RW di wilayah Kota Cirebon. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. PLN Indonesia Power memperkuat kontribusinya dalam mendukung percepatan pengembangan energi surya nasional melalui program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak. Komitmen tersebut ditandai melalui launching dan groundbreaking program PLTS 100 GW peak yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Program pembangunan PLTS 100 GW peak ditargetkan rampung dalam 3 tahun sebagai langkah memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut program tersebut membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat dan berpotensi menciptakan 5,52 juta lapangan kerja serta menurunkan emisi hingga 120 juta ton CO2 per tahun. Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernardus Sudarmanta, mengatakan pihaknya siap mendukung program tersebut melalui pengembangan energi surya yang handal dan berkelanjutan. Saat ini, PLN Indonesia Power memiliki sejumlah proyek PLTS, termasuk PLTS Terapung, Gajah Mungkur, Saguling, Pasuruan, dan Banyuwangi. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon akan memperluas sosialisasi program pelatihan kerja melalui jaringan RT dan RW di wilayah Kota Cirebon.
1: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu.
2: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan vokasi pada tahap berikutnya. Kepala Dinas Tenaga Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasyah, mengatakan penyebarluasan informasi turut melibatkan camat dan lurah agar informasi pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Peserta yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran juga dapat memperoleh pendampingan dari petugas Disnaker.
1: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu dan nanti mendaftar akan dipandu oleh teman-teman dari Disnaker. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang butuh bantuan juga bisa nanti hadir langsung saja ke kantor kami di Jalan Kebumen ya, ke Disnaker. Nanti barangkali ada yang terkendala.
2: Ma'ruf menjelaskan proses penerimaan peserta dilakukan melalui tahapan asesmen dan wawancara. Asesmen disesuaikan dengan tema pelatihan dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dia juga menambahkan tingginya jumlah peminat menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program peningkatan kompetensi kerja. Kondisi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Disnaker untuk terus menyiapkan program pelatihan vokasi berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Mobilitas pengemudi ojek online dinilai dapat membantu memperluas jangkauan kepolisian dalam menjaga keamanan Kota Cirebon. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, komunitas ojol Kamtibmas merupakan mitra kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Pengemudi ojol juga diharapkan aktif memberikan informasi jika menemukan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan. Kasihumas Polres Cirebon Kota AKPM Aris Hermanto menyebut, mobilitas ojol yang tinggi dan interaksi langsung dengan masyarakat membuat komunitas tersebut memiliki posisi strategis dalam pemeliharaan keamanan. Penguatan kemitraan dilakukan melalui komunikasi dan penyediaan ruang bersama bagi

0: komunitas ojol Kamtibmas. Polres Cirebon Kota juga memberikan dukungan berupa tali ASI, cuci motor, servis kendaraan, dan pengobatan gratis. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Cirebon. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa sekolah rakyat dalam menghadapi tantangan masa depan.
1: Dalam menjawab tantangan masa depan,
2: sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dinilai tidak hanya memiliki peran dalam memberikan pendidikan akademik kepada siswa, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Julvia, mengatakan pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Ia mengatakan pembentukan karakter dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Di sekolah

0: pangan masa depan.
1: Ia juga mendorong agar generasi muda berani untuk memiliki cita-cita besar. Ia menyebut siswa sekolah rakyat dapat bercita-cita menjadi dokter, guru, polisi, bahkan menjadi kepala daerah. Namun cita-cita tersebut menurutnya harus disertai dengan kemauan untuk belajar dan membangun kebiasaan positif sejak dari sekarang. Ia menilai kombinasi antara pendidikan dan pembentukan karakter dapat menjadi bekal penting bagi siswa dalam mempersiapkan masa depan. Ia pun mengapresiasi para guru yang telah mendampingi siswa sekolah rakyat dengan penuh dedikasi dan kesabaran. Menurutnya peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk kepribadian peserta didik. Aura Aulia melaporkan.
2: Indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada 2026 mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan baru 69,57%. Bupati Cirebon Imron mengatakan kesenjangan tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan, namun belum memahami manfaat, risiko, hak, dan kewajibannya. Menurut Imron, edukasi keuangan perlu diperkuat sejak usia sekolah, terutama kepada generasi muda. Kebiasaan menabung dinilai dapat melatih disiplin, kemandirian, serta kemampuan menentukan prioritas. Ia juga mendorong pelajar memahami produk jasa keuangan resmi dan aman untuk menghindari resiko kejahatan keuangan digital. Kolaborasi pemerintah, OJK, industri jasa keuangan, dan sekolah dinilai penting untuk membentuk generasi yang cerdas dan tangguh secara finansial. DP 3A PPKB Kota Cirebon menekankan pengasuhan tanpa kekerasan dan ruang bicara aman.
3: Aturan terkait dengan batasan tubuh, juga pengasuhan tanpa kekerasan, dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri.
4: Perlindungan anak membutuhkan lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang secara fisik, psikologis, sosial, dan digital. Keluarga, sekolah, komunitas, serta ruang digital menjadi empat lingkungan utama yang perlu mendapat perhatian bersama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Dr. Andes Buntoro Tirto mengatakan perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, setiap lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi anak.
3: Jadi kalau bicara terkait dengan membangun lingkungan aman dan ramah untuk anak, meliputi empat lingkungan. Itu yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas, serta yang keempat adalah digital. Dan rumah itu tentunya adalah kita berikan pemahaman terkait dengan anak, aturan terkait dengan batasan tubuh, juga pengasuhan tanpa kekerasan, dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri.
4: Buntoro menjelaskan rumah perlu menjadi tempat anak memahami batasan tubuh dan memperoleh pengasuhan tanpa kekerasan. Orang tua juga perlu menyediakan ruang bicara yang aman agar anak berani menyampaikan persoalan. Lingkungan sekolah juga harus memberikan perlindungan melalui sistem yang mampu menjaga keselamatan anak selama pembelajaran. Sementara itu, komunitas dan ruang digital perlu diarahkan agar tidak menjadi tempat munculnya ancaman terhadap anak. Rena Safira melaporkan.
2: Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik seiring pemanfaatan media sosial untuk mengenalkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan hadiah Lomba Video Reels Instagram DPMPTSP Kota Cirebon di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Effendi Edo mengatakan tingginya jumlah pengikut media sosial DPMPTSP harus diikuti pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan informasi yang disampaikan melalui konten digital. Ia juga meminta mall pelayanan publik terus melengkapi layanan untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong kembali ketersediaannya layanan pajak kendaraan bermotor PKB di lokasi tersebut. Selain itu, Effendi Edo mendorong peningkatan frekuensi layanan keimigrasian yang tersedia secara berkala. Menurutnya, peningkatan layanan publik merupakan tanggung jawab seluruh instansi yang memberikan layanan kepada masyarakat. Ia berharap inovasi dan kolaborasi terus diperkuat agar pelayanan publik di Kota Cirebon

0: mudah dan berkualitas. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari

0: semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut adalah kita.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara, dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang mendengar, apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Anginnya udah mulai rada-rada kenceng ya beberapa hari terakhir ini. Harus pintar-pintar

menjaga kondisi badan biar gak ngedrop ya. Oke, kali ini masih barengan sama Rina. Untuk Anda pendengar yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, bisa banget kirimkan pesan Anda ke WhatsApp Pro 1 di 081324951935 ya. Sekali lagi di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampak

nasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali

masih seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi Indonesia.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Anda pendengar yang sudah bergabung ya di 081324951935. Rina baca satu persatu. Jeng Rina, tolong request lagunya Payung Hitam dari Is Dahlia untuk Jeng Rina, Metugas katanya. Terima kasih, tungguin lagunya ya. Halo.

Ini pesannya belum selesai tapi udah kekirim nih. Jadi terputus sepertinya ya pesannya ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung di Bro 1, mau ikutan request lagu dangdut masih panjang waktu kita. Silakan kirim pesan Anda ke WhatsApp Bro 1 di 0813 2495 1935. Jangan sampai salah alamat. Cukup Ayu ting-ting aja yang

Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegang. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Kita update cek fakta dulu, pendengar, kali ini mengenai DPR buat RUU larangan membeli rokok. Beredar gambar dari akun Facebook di mana aksi pada Minggu 23 Agustus 2026 menampilkan klaim jika DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat hingga Jumat 28 Agustus 2026. Unggahan ini mendapatkan 6.000 tanda suka dan dibagikan ulang 2 kali. Tim pemeriksa fakta Mapindo Turnback Hoax memastikan kebenarannya dengan menelusuri situs resmi dpr.go.id untuk melihat apakah benar ada RUU terbaru mengenai rokok. Melalui hasil pengamatan dalam situs resmi DPR ini tidak ditemukan ya adanya RUU terbaru yang berkaitan dengan pembelian rokok. Melansir dari artikel BloombergTechnos.com, memang pernah terdapat aturan mengenai penjualan rokok melalui peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Namun, aturan tersebut tidak melarang masyarakat membeli rokok secara umum. Ketentuan yang diatur adalah larangan penjualan rokok secara eceran saja. Sejauh ini belum ada aturan baru yang melarang pembelian rokok sepenuhnya. Kesimpulannya, fakta DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Jadi unggahan berisi klaim DPR buat RUU larangan membeli rokok adalah konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.

Pendengar, kali ini Rina akan sampaikan sebuah pengumuman mengenai berita pemanggilan sidang atas nama Jumadi bin Miska. Ditujukan kepada saudara Jumadi bin Miska, alamat terakhir di Jalan Raya Kalijaga, Gang Pelita 3, nomor 16, Kampung Api-Api, RT 2, RW 9, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah, Wungkuk, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan SHMJL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bebas Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 92 PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Susi Susanti binti Satori sebagai pemohon melawan Jumadi bin Miska sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Ada pun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Prodangdut.

0: kami sampaikan sebuah pengumuman pendengar. Berita pemanggilan sidang atas nama Jumadi bin Miska ditujukan kepada saudara Jumadi bin Miska, alamat terakhir di Jalan Raya Kalijaga, Gang Pelita 3 nomor 16 Kampung Api-Api, RT 2 RW 9 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Selasa 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bebas Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 92 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Susi Susanti binti Satori sebagai pemohon melawan Jumadi bin Miska sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkar itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau meliwatnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka

berhilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi

0: Excellency the Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tidak ah, tak mau. Kalau boleh itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul eh, saya setuju dengan kau.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut siang hari ini. Terima kasih juga yang sudah ikutan gabung di 081324951935. Hingga di sini Rina menemani Anda. Akan segera hadir Riana Kristono yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di sajian Cirebon sore ini. Untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026 hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan setelah adzan asar nanti, kita akan ada di Green Radio. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi, air, disebut sebagai hidrologi, atau lautan, oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

الموت. الله أكبر. الله أكبر. أشهد.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun surga yang sedang memetik hasil buah di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
3: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi kembali di Green Radio. Untuk edisi Sabtu ini, 29 Agustus 2026, kita akan bersama-sama kurang lebihnya hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tema kita sore hari ini cukup panjang, membangun mindset setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Dan tentu saja sore hari ini Rian tidak sendirian karena sudah ada narasumber kita, Bapak Semi Pandelaki. Selamat sore, Pak.
1: Sore.
0: Baik, agak dekat ke mic ya, Pak.
1: Okay. Okay.
0: Nah, siapakah Bapak Semi Pandelaki? Nah, Bapak Semi ini adalah Wakil Sekretaris dan Koordinator Penanggulangan Bencana Orari, betul ya, Pak? Ya,
1: Orari Kota Cirebon.
0: Orari Kota Cirebon. Dan sekaligus menjadi Factory Manager Mitra Sukses Plasindo, ya, pabrik daur ulang botol plastik.
1: Iya.
0: Baik. Dua peradaban nih, Pak. Bagaimana membentuk pandangan Bapak terhadap permasalahan lingkungan?
1: Orari kan sebetulnya lebih cenderung kita ke apa ya, kebencanaan lah. Tetapi di sini juga ada peran Orari dalam lingkungan hidup, terutama kolaborasi dengan pemerintah daerah. Misalnya kita sering diajak dalam penanaman pohon. Nah, di satu sisi juga kalau setelah terjadinya kebencanaan itu ada yang namanya kita merehabilitasi. Nah, di situ kan kadang-kadang ada penanaman atau pembersihan area yang terdampak. Nah, itu Orari terjun di situ. Nah, kita kadang-kadang ya memang harus siap, Bapak, membantu. Memang sudah tugas kita Orari menjadi mitra pemerintah. Kalau di Kota Cirebon dengan pemerintah Kota Cirebon, itu.
0: Jadi ada keterkaitan antara Bapak sebagai Wakil Sekretaris Orari, okay, dan juga Factory Manager pabrik daur ulang botol plastik, ya?
1: Ya, sebetulnya
0: katanya seperti apa, Pak?
1: Gini, ini kebetulan,
0: kebetulan aja.
1: Jadi saya menjadi manajer factory atau manajer pabrik, ya. Ini kita kan bergerak

0: bilang daur ulang. Jadi daur ulang plastik, terutama botol-botol plastik, supaya bumi ini tidak banyak menghasilkan sampah-sampah yang harus didaur ulang. Karena bumi ini kan, kalau sampah plastik ini butuh waktu yang lama, Pak. Bisa ratusan tahun baru dia terurai. Nah, dengan adanya pabrik-pabrik recycle, ini cukup membantu, terutama hasil-hasil produksi dari botol-botol minuman yang sudah tidak terpakai itu kita akan daur ulang. Cuma ada beberapa plastik yang memang bisa dan ada yang tidak bisa. Bukan tidak bisa, itu kalau di daur ulang tercampur justru nggak bisa. Seperti misalnya botol-botol minuman itu jenisnya kan PET, itu bisa didaur ulang kembali akan
1: minuman-minuman mineral.
0: Air mineral. Ya. Tapi kalau yang PVC kayak paralon. Nah, paralon terus bekas buat makanan, tutup-tutup makanan itu. Nah, itu yang berbahaya. Nah, masyarakat jangan sampai dia membakar, Pak. Ini dia akan menimbulkan yang namanya zat racun dioksin. Nah, ini kadang-kadang masyarakat biar gampanglah plastik ini dibakar yang jenisnya PVC. Nah, itu asapnya itu yang berbahaya. Itu ya, itu makanya diharapkan minimal kalau bisa kerjasama dengan bank sampah. Nanti bank sampah mungkin bisa mendaur ulang.
1: Baik. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bertanya di nomor WhatsApp program 1 RRI Cirebon di 081324951935. Bisa juga lewat line telepon kami di 02318493259. Atau Anda juga bisa menyaksikan kami di live YouTube di kanal RRI Cirebon. Anda boleh masuk di live chat kami di situ, Anda bisa bergabung di situ. Baik, sesuai tema kita soal mindset, Pak Seni, menurut Pak Seni, seberapa penting mindset masyarakat untuk bisa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Karena kalau kita lihat di tempat-tempat umum gitu ya, tempat sampah sudah banyak, bisa diakan. Sampah tetap banyak yang di luaran. Mindset seperti apa yang seharusnya harus dibenahi terhadap masyarakat kita, Pak Sen?
0: Memang agak susah, Pak, ya. Karena kan kultur kita ini sudah terbiasa, Pak. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil. Dari kecil dia meningkat remaja, dewasa, dan itu mudah-mudahan terbawa. Karena begini, kalau mindset itu tidak ada, Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, Pak, mindset itu tidak tertanam, dia dengan seenaknya habis minum, itu bisa dia buang. Contohnya gini, Pak, kalau banyak kita lihat orang naik mobil, nah, buka kaca, itu saya paling gak suka itu, Pak.
1: Paling males ya, kita lihatnya ya, Pak.
0: Saya marah, Pak.
1: Apalagi kalau kita di belakangnya.
0: Nah, itu. Jadi, saya gak tahu apakah mereka sudah tertanam mindset itu atau mereka sudah gak peduli. Gitu, Pak. Jadi, kadang-kadang memang butuh juga, ya, mungkin pembinaan dari kecil, dari tim apa yang peduli lingkungan, terutama mulai dari sekolah-sekolah, ya, dari sekolah SD, berjenjang SMP, SMA, memperkenalkan budaya bersih. Itu yang saya pikir itu bisa membantu ke depannya agar masyarakat ini tidak menjadi penghasil sampah. Ya. Tapi justru kalau bisa kita mengurangi sampah. Itu, Pak.
1: Ya. Dan masyarakat kan terdiri dari kumpulan individu. Ya,
0: betul.
1: Kalau satu individu mindsetnya udah seperti itu, yang tidak peduli, akan menciptakan masyarakat yang tidak peduli juga,
0: pasti,
1: ya, Pak.
0: Pasti, Pak.
1: Nah, di wilayah Cirebon sendiri, sesuai pengamatan Pak Sam, tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih mengelola sampah seperti apa? Dari 1 sampai 10, 8 nilai.
0: Saya bilang sih mungkin masih 6, Pak.
1: Masih 6.
0: Mungkin saya buktikan.
1: Ya.
0: Saat kita masuk penghujan, Cipto, itu pasti jadi kali gede, Pak.
1: Iya.
0: Jangan salahkan bahwa pemerintah tidak berupaya loh, Pak. Masyarakatnya menimbulkan banjir. Coba kita lihat ya, setelah banjir surut, sampahnya berserakan di mana-mana. Itu pasti. Karena gini, saya sering jalan, Pak, ya. Kalau saya lihat di kali, itu sampahnya jenisnya macam-macam, Pak. Ada yang kardus besar, ada yang styrofoam. Karena dia pikir itu semuanya tempat sampah besar. Ya, paham kan maksudnya?
1: Ya.
0: Kalau ibaratnya kalau seorang perokok, ya.
1: Nah,
0: itu asbaknya gede, Pak.
1: Ya.
0: Bukan asbak kecil, tapi semua jadi asbak.
1: Jalan Cipto itu bisa jadi asbak.
0: Bisa jadi asbak. Jadi ya itu mindsetnya, karena masyarakat itu tidak pernah

0: peduli terhadap lingkungan. Kalau itu dibina dari kecil, minimal ada ekstrakurikuler dari sekolah dalam hal penanaman jiwa supaya mereka itu mau peduli, mungkin membantu, Pak. Kan sementara mudah-mudahan lah hal-hal seperti ini menjadi perhatian juga, walau bagaimanapun kan kalau lingkungan bersih kita juga enak, Pak.
1: Ya.
0: Itu. Wah, kalau kita jalan sampah sini ya repot, Pak.
1: Tidak ada yang rugi kalau lingkungan kita bersih.
0: Betul ya, sekali.
1: Oke. Baik. Nah, mindset ini pula kah didukung karena apa, kultur masyarakatnya berbeda, misalkan kita dengan orang Singapura misalnya atau dengan orang Eropa, perlukah mindset ini dilengkapi dengan sanksi yang berat, Pak?
0: Ini sebenarnya kan gini, Pak, itu kan hanya faktor salah satu biar masyarakat jera, kan, tetapi ternyata
1: tidak efektif.
0: Kenapa? Banyak perda, Pak.
1: Ya.
0: Iya kan, tapi tetap aja masa bodoh. Ya mungkin, ya saya juga tidak tahu kenapa tidak efektifnya itu, bagaimana, apakah dari lingkungannya sendiri. Kan gini, Pak, yang membuat itu sebenarnya dari masyarakat terkecilnya sendiri sebetulnya. Kenapa? Kan mungkin dari lingkungan keluarga dulu. Itu, Pak, dari lingkungan keluarga, baru nanti di situ kan ada komunitas tingkat RT RW. Nah, kalau dari lingkungan keluarganya sendiri sudah tidak, walaupun sudah ada perdanya, nggak akan jalan, Pak. Susah. Itu menurut saya, karena gini, banyak sekali terobosan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar masyarakat itu sadar dengan adanya kebersihan lingkungan yang asri, tapi itu belum cukup. Ya. Menurut saya belum cukup, sangat jauh. Ya mungkin ya itu harus selalu diberikan edukasi, Pak. Kenapa edukasi? Karena dengan edukasi minimal mereka bisa tercerahkan lah. Oh, seperti ini. Saya rasa seperti, karena gini, Pak, mungkin kan berbeda tingkat edukasi masyarakat itu kan berbeda-beda, Pak.
1: Yeah, yeah.
0: Ada yang tingkat pendidikannya hanya sampai mungkin SMP, dan itu kan mungkin pemahaman dalam hal kebersihan itu kan tentunya berbeda. Nah, yang paling parah, yang tingkat pendidikan tinggi tapi tidak peduli. Nah, itu yang benar-benar saya bilang sih sudah kebangetan.
1: Sudah parah.
0: Ya, parah lah.
1: Oke. Berbicara mindset, dari pernyataan Pak Sam tadi, seolah-olah lebih bahwa mindset individu terbentuk dari keluarga.
0: Betul, Pak.
1: Tapi kalau saya harus melibatkan negara di sini, andil negara dalam pembentukan mindset individu di masyarakatnya sendiri seperti harus seperti apa menurut Pak Sam?
0: Ya, itu tadi saya bilang kan, perwakilan negara itu kan banyak, Pak. Mulai dari tingkat RT, ya, RW, dan seterusnya, dan diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan. Itu kan pasti dong. Itu kan ada unsur negara yang harus turut campur di situ. Yang tadi saya bilang, kalau seandainya ini negara dalam hal ini dalam satuan pendidikan, dia bisa memberikan edukasi. Tapi kan selama ini kan yang, ya menurut saya, mohon maaf ini, karena yang dicecar itu hanyalah bagaimana anak-anak itu pintar.
1: Cecar akademik.
0: Iya. Pintar, hanya pintar, Pak.
1: Ya.
0: Tetapi dalam penanaman budaya bersih, itu saya lihat belum ada. Nah, saya rasa itu unsur pemerintah harus masuk, mungkin dalam bentuk suatu kegiatan apa yang supaya si anak-anak atau si pelajar ini bisa memahami, Pak, ya, bahwa budaya bersih itu penting.
1: Betul.
0: Nah, itu menurut saya ya, perwakilan negara harus masuk di dalam satuan pendidikan.
1: Ya. Mengasah sensitivitas juga ya, Pak.
0: Ya, misalkan betul.
1: Kita di jalan ada sampah, kita coba buang.
0: Ya.
1: Sensitivitas itu kan kayaknya udah cuek-cuek aja gitu. Nah, bukan sampah saya yang buang, ya, kayak gitu ya.
0: Itu banget itu, Pak.
1: Ya, ya.
0: Banget itu. Ya. Jadi gini, gimana ya? Karena tadi yang Bapak bilang, ini bukan sampah saya. Dan satu, Pak, kadang-kadang mau berbuat benar malu. Malu asalnya
1: mau ngambil.
0: Sebetulnya kan enggak jadi masalah. Yeah. Nanti dia kadang-kadang punya apa ya, pemikiran, "Lah, sok bersih." Menurut pandangan masyarakat, dia takutnya dianggap begitu. Padahal kan ya mungkin pikirannya dia, masyarakat tidak seperti itu. Itu jadi memang apa sih, pola pikir yang seperti ini harus kita rubah mindset-nya.
1: Yeah.
0: Jadi kesadaran itu mau ada omongan atau apa, tetap.
1: Oke. Okay, gitu.
0: Nah, saya contoh gini. Saya di Orari, got depan Orari itu tadi sampah, Pak. Saya sih cuek aja, saya ambil pacul, saya kerok sendiri pasirnya. Sekarang bersih, gitu. Jadi memang apa ya, kita harus menciptakan kebersihan dari diri kita sendiri. Kita mulailah dari diri kita sendiri. Minimal kita lihat, kayaknya nggak enak ini dipandang mata.

0: Saya suka begitu.
1: Iya, iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi memang harus mulai dari diri sendiri.
0: Betul.
1: Tapi memang dimulai dari mindset kita juga.
0: Ya, gitu, harus, okay. Pak.
1: Baik, baik, baik. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Sam di lapangan soal penanggulangan bencana, sebesar apa dampak langsung dari penumpukan sampah plastik?
0: Waduh, luar biasa, Pak.
1: Baik di pesisir atau perkotaan, ya. Kalau tadi kita mungkin berbicara di Jalan Cipto.
0: Ya, kita general aja.
1: Ya, ya.
0: Jadi gini, bencana itu kan terjadi akibat ulahnya manusia, kan? Tidak mungkin bencana itu korelasi terhadap manusianya, pasti ada sebab, ada akibat. Hmm. Kayak kita berbicara general, tidak berbicara masalah sampah,
1: yeah, yeah.
0: Kita berbicara lingkungan hidup. Hmm. Terjadi penggundulan hutan,
1: yeah.
0: Ya kan? Kalau ya susah, Pak. Kadang-kadang ini ada hubungannya dengan ekonomi. Pembalakan liar, ya mereka pasti akan membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi di satu sisi, justru itu membahayakan. Hmm. Mengorbankan masyarakat banyak jiwa, harta. Itu jadi kalau secara general Pak, lingkungan hidup ini justru saya bilang dia poin manusia itu bisa bahagia atau enggak. Ya. Sekarang kalau lingkungannya, contoh misalnya kita ke daerah pesisir lah, Pak. Hmm. Kita tidak berbicara masalah pesisir di Cirebon tapi general. Rata-rata pasti tumpukan sampah itu muaranya ke situ. Pasti. Coba lihat CUDP sebelum dibersihkan, yeah. Ratusan itu sampahnya gila-gilaan. Siapa yang mau hidup berdampingan dengan sampah? Gak ada. Maka tadi saya bilang, kita akan berbahagia kalau tempat kita bersih, yeah. Bisa beribadah,
1: yeah, yeah.
0: Kita bisa berekreasi. Itu kan kejawanan sebelumnya. Kalau tidak diadakan pembersihan total, mana mau Pak orang datang ke situ,
1: yeah.
0: Ya kan? Berarti ada semacam ini pengaruh besar terhadap ekosistem lah. Di situ bisa masuk unsur ekonomi, masuk unsur ibadah, ya semua di situ. Kalau memang kita bisa mengelola lingkungan hidup ini dengan baik. Kalau kita biarkan masa bodoh, ya sudah semuanya akan lari. Ekonominya akan hilang, ibadah akan hilang, rekreasi akan hilang,
1: kesehatan juga
0: akan hilang. Ya itu karena saya bilang ya di sini pentingnya kita menjaga lingkungan.
1: Ya, ya, ya. Oke, baik. Bagi masyarakat zaman sekarang, Gen Z.
0: Ya.
1: Agak asing dengan orari mungkin. Ini apa orari sebenarnya? Kok juga ngurusin soal koordinasi penanggulangan bencana segala macam. Mungkin bisa dijelaskan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi begini, posisi dan fungsi orari pada saat ini.
0: Jadi gini, orari itu terbentuk baru kemarin ulang tahun, tahun 68, 9 Juli tahun 68, Pak. Dia awalnya ya komunikasi hobi lah. Seorang untuk saling, karena dulu kan belum ada HP, belum ada apa-apa, jadi senang kalau bisa ngobrol dengan teman-teman yang jauh. Nah, tapi semakin lama semakin berkembang, orari pun harus berkembang juga, Pak. Kalau enggak, tertinggal dia. Nah, mulailah dari dulu sebenarnya sudah nyambung dengan pemerintah, karena selalu dilibatkan, kan orari itu masuk, sekarang sudah ormas. Dia berada namanya mengacu pada undang-undang telekomunikasi, dan sekarang ini sudah ada peraturan pemerintahnya. Jadi sudah ada segmentasi bahwa orari itu organisasi yang bisa masuk ke segala lini. Tapi untuk fokus saat ini kita itu organisasi hobi yang diakui oleh pemerintah dan dunia internasional. Untuk kebencanaan orari ada yang namanya KOR, Communication and Rescue. Kita berkolaborasi dengan BPBD, dengan Basarnas. Kita ada yang namanya sudah melakukan kesepakatan dengan Basarnas, dengan BNPB untuk masalah kalau terjadi bencana. Contoh seperti saat di tsunami Aceh itu, kalau tidak ada orang, karena kan lumpuh, Pak. Jadi di situ ada yang dinamakan bencana teknologi. Di aturan itu ada namanya bencana teknologi. Semua infrastruktur seluler digital lumpuh. Terpaksa harus kembali ke mode manual. Nah, orari masuk, Pak. Pada saat itu kalau tidak ada, mungkin tidak akan cepat berita yang masuk ke pemerintah. Itulah peran orari.
1: Tapi dengan kemajuan teknologi seperti internet, gitu ya, Pak, layanan informasi yang lebih cepat, gitu, dengan media sosial, bagaimana orari memposisikan dirinya di situ?
0: Nah, ini memang agak berat kalau orari tidak mau berubah, karena begini, lama-lama akan ditinggalkan. Kalau juga orari tidak

0: update lah. Nah, tapi sekarang ini sudah, Pak, kita sudah ada mulai membuat suatu teknologi seperti kita buat yang namanya komunikasi ke bulan, moon to earth. Jadi komunikasi bulan balik lagi. Terus kita dengan ada namanya satelit 8 orari, Pak. Ada A2. Nah, kita bisa berkomunikasi lewat satelit melalui HT. Kita bisa, saya dengan HT, saya bisa berkomunikasi dengan orang Amerika.
1: Sebegitu luasnya, ya, ya.
0: Bisa. Nah, tetapi ada koridor-koridor yang harus dipatuhi. Gitu. Tidak bisa, karena tetap di sini unsur pemerintah harus ada. Jadi tidak serta-merta mentang ada pelonggaran ditabrak itu nggak bisa. Ya, gitu.
1: Ya. Oke, oke, oke. Baik. Dan apa perbedaannya dengan RAPI?
0: Oh, gitu ya. Sebetulnya karena ini organisasi, bukan saya ikut, tapi mungkin tidak terlalu saya akan jelaskan, hanya begini. Orari itu satu, dia kalau ingin masuk harus ujian. Ujian negara, Pak.
1: Oh, ada tesnya.
0: Ada tes.
1: Oke. Okay.
0: Kalau RAPI tidak.
1: Ya. Ya.
0: Nah, nanti setelah lulus RAPI juga punya call sign, namanya call sign, nama panggilan. Orari juga punya nama panggilan, Pak. Tetapi orari itu sifatnya internasional. Karena dia orari Indonesia itu menginduk yang namanya IARU, Pak.
1: Ya.
0: Nah, IARU itu menginduk ke ITU, Badan PBB. Nah, sementara RAPI dia hanya untuk wilayah Indonesia. Jadi misalnya nih terjadi bencana yang dari luar negeri minta report ke Indonesia bagaimana kondisi melalui radio high frequency, Pak. Orari bisa jawab, Pak, karena dia memang mempunyai legalnya di situ. Boleh dia berkomunikasi dengan dunia internasional karena ada wadahnya, ITU paling tinggi. Sementara seandainya RAPI itu tidak bisa,
1: okay,
0: karena sudah mungkin ada pembagian masing-masing. Okay.
1: Wilayah bermainnya juga sudah beda.
0: Sudah beda.
1: Okay. Baik, sekarang sebagai factory manager. Ya. Ini factory manager di pabrik daur ulang botol plastik.
0: Yeah.
1: Nah, sebenarnya kondisi real di lapangan nih, Pak, rantai pasok sampah plastik di Cirebon ini bisa digambarkan, bisa dijelaskan seperti apa?
0: Luar biasa, Pak. Itu kita satu hari harus 100 ton. Itu, tapi tidak dari, ternyata tidak dari Cirebon saja, tapi dari Sukabumi, dari mana. Berarti kan, Pak, sampah ini, ini baru satu pabrik loh, Pak. Masih, Pak, di Tangerang ada yang aduh, saya jadi lupa ya. Tangerang itu ada Tore, ada Polindo. Taruhlah di Indonesia, misalnya kita ambil pukul rata, misalnya 50. Satu pabrik, misalnya satu hari dia harus produksi, taruh misalnya satu hari 20 ton. Berarti kan sampah plastiknya ini udah luar biasa. Karena kalau misalnya sampah plastiknya sedikit, udah pada bubar itu pabrik, Pak. Nah, itu. Jadi secara gambaran bahwa perplastikan ini ya juga itu kan menjadi semacam, itu kan apa ya, nilai keekonomian pengepul. Ya mereka juga tentunya ini kalau saya bilang mereka juga salah satu yang bertugas mensortir, Pak. Dalam arti hal ya daripada sampah ini tidak dipilah, mendingan kita ambil, kita beli, terus dibawa ke pabrik.
1: Oke.
0: Sekarang kalau tidak ada pengepul-pengepul itu, Pak, di jalanan mungkin banyak sekali.
1: Oke, artinya Plastindo sendiri mendapatkan sebegitu banyak sampah itu belum dipilah oleh warga. Masih kotor, masih bercampur dengan.
0: Oh iya, jadi gini, Pak. Prosesnya kan dia kalau pengepul, dia beli dari masyarakat.
1: Yeah.
0: Ada yang sudah masuk sampah, ada yang masih bersih. Nanti sama pengepul itu dia tidak akan, ya kita tidak tahu apakah dia punya agreement dengan pabrikan.
1: Yeah.
0: Jadi pabrikan minta yang bersih-bersih, tapi rata-rata nggak mungkin, karena pasti sedikit dia akan campur. Jadi dicampurnya gini, Pak. Ada botol, ada galon, ada kayak botol kecap, saus,
1: semua itu, bercampur.
0: Ya, bercampur. Nah, itulah makanya butuh pabrikan yang punya teknologi, karena tidak bisa hanya dia hanya mengolah khusus botol mineral.
1: Yeah.
0: Gak bisa, karena sampah plastik itu bukan hanya botol mineral, botol kecap, botol saus, botol parfum, ya semua botol, semua yang mengandung unsur plastik. Itu.
1: Kalau ada yang bilang industri daur ulang itu pahlawan lingkungan, setuju nggak?
0: Setuju.

0: episode 7
1: tapi
0: kan?
1: Nah, tapi permasalahannya ketika proses-prosesnya daur ulang itu benar-benar ramah lingkungan atau masih ada jejak karbon, masih ada limbah-limbah baru justru
0: gini.
1: Nah, ini perlu dijelaskan juga pada masyarakat, ya, Pak.
0: Jadi begini, memang tergantung, Pak. Ada kan skala pabrik kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Jadi kalau di pabrik kita itu semuanya kita sudah melalui tahap-tahap, kita punya ISO, punya GRS, dan itu enggak sembarangan, Pak. Kalau kita bisa menghasilkan produk itu harus ada asal-usulnya. Jadi gini, botol ini dari mana? Prosesnya seperti apa? Karena luar negeri, internasional, tidak akan menerima hasil ekspor kita yang asal-asalan, abal-abal. Dia minta dokumen, Pak. Dokumen bentuknya, apakah perusahaan ini sudah ISO, atau sudah ada yang namanya sertifikat GRS, itu. Nah, kalau sudah ada itu, berarti perusahaan itu sudah layak. Berarti dia membantu pemerintah agar didaur ulang plastik-plastik yang sudah harusnya tidak terpakai menjadi bahan. Jadi contoh, kalau di kita ada yang namanya Dacron. Jadi selain kita menghasilkan biji-biji plastik, kita juga mengolah, Pak. Mengolah misalnya gini, jadi pakaian nilon, terus juga buat tadi saya bilang Dacron, isian bantal, boneka. Tapi itu kalau di luar negeri enggak langsung terima, Pak. Enggak bisa. Ini prosesnya harus gimana? Ketat sekali. Nah, kita di MSP namanya Mitra Sukses Plasindo, semua kita sudah lengkap seperti itu. Makanya kalau minta ekspor sudah tidak ada masalah. Semua sudah lengkap, dari mulai dari proses barang datang, proses pengolahan sampai proses jadi, itu semua sudah sesuai dengan rules yang ada, aturan yang ada.
1: Oke, baik. Kembali ke mindset. Kalau ternyata setiap individu bilang seperti ini atau berpikir seperti ini, gak apa-apalah, pakai sampah plastik sekali pakai kan bisa didaur ulang. Nah, mindset seperti ini itu kan ngasih, memberikan tanggung jawabnya bukan ke individunya dia, tapi ke
0: orang lain,
1: terutama ke pabrik daur ulang gitu. Nah, ini udah pasti keliru atau malah menyuburkan produksi plastik sendiri di lain pihak.
0: Memang ini agak dilematis nih. Karena gini, kan tidak sekarang kan semua tidak mungkin, wadah yang paling gampang adalah dari plastik, Pak. Sudah enggak mungkin kan wadahnya dari besi, dari kayu, pasti paling gampang plastik. Hanya plastik ini yang harus kita tahu apakah plastik ini bisa didaur ulang atau tidak. Itu. Nah, memang betul, kadang-kadang ya sudahlah, ini kan masih ada, bisa masih diolah, masa bodoh lah. Ya memang ya itu tadi saya bilang dilematis. Di satu sisi ada unsur pengepul yang berharap sampah plastik ini banyak, ya kan. Satu sisi dari pihak pabrikan berharap suplai jalan terus, tapi satu sisi juga kapan berhentinya sampah-sampah ini. Ya, tapi yang penting kalau menurut saya terkendali, Pak. Ini yang tadi Bapak bilang, kembali lagi kita harus punya suatu proses, kan. Pabrik inilah yang harus memproses. Jadi ya recycle lah, Pak. Ya kan, kayak misal tidak mungkin berhenti di sini setak, bagaimana dia berputar terus.
1: Baik-baik. Ada yang bergabung di live chat YouTube RRI Cirebon. Ada Fatur G1J. Bagaimana dengan berita-berita yang katanya Indonesia impor sampah plastik? Apakah sampah plastik dalam negeri tidak cukup sampai harus diimpor? Ini pertanyaan.
0: Waduh, bagus. Luar biasa ya, ini.
1: Silakan.
0: Siapa tadi?
1: Fatur.
0: Oh, Fatur. Ya. Mas Fatur. Ya, memang ini dilematis ya. Sebetulnya Indonesia sendiri saat ini pun tetap sudah untuk daur ulang tetap masih terpenuhi. Kita tidak tahu ya. Kadang-kadang kan sebenarnya sampah plastik itu regulasinya kan sebenarnya sudah tidak boleh, Pak. Ya, karena jangankan impor sampah, Indonesia sendiri sebetulnya sudah luar biasa sampah plastik.
1: Overload.
0: Iya, overload. Cuma ya kita tidak tahu kan yang namanya oknum. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi ditanya kenapa kita masih impor sampah, saya bilang sih sebenarnya sudah tidak perlu impor sampah. Kita sendiri sampahnya sendiri masih banyak. Coba kalau kita jalan di kali-kali itu, habis banjir itu sampah plastik di mana-mana, Pak. Hanya mungkin ya belum saja kan dari setiap individu yang tidak bersentuhan langsung secara keekonomian mungkin dia malas. Tapi kalau seorang pemulung itu duit.
1: Cuan.
0: Waduh, duit saya berantakan. Duit saya berantakan, sampah-sampah kan? Nah, sampah plastik itu.
1: Oke, baik. Kembali ke mindset, Pak Sam.

0: namanya mereka merasa andil dalam hal produksi botol-botol plastik dan mereka juga sebenarnya sekarang sudah ada yang membuat pabrik recycle-nya. Sudah, Pak, sudah ya, ada. Ya. Jadi dan apa ya? Saya rasa itu harus. Saya rasa itu penting. Kenapa? Jangan sampai penghasil sampah masyarakatnya harus menanggung tapi mereka cuma ngambil cari cuannya aja. Okay. Kalau saya pikir itu juga enggak fair. Saya pikir mereka juga harus turut ya memikirkanlah bagaimana cuma segmentasinya. Jadi gini, kalau semuanya pada mendirikan pabrik sampah, ya mungkin nanti bagus secara mungkin lingkungan hidup, yeah. tapi akan secara keekonomian kan kita juga tidak tahu.
1: Yeah.
0: Karena di sini pasti tadi kita kembali ke awal, lingkungan hidup itu pasti berhubungan langsung dengan manusianya.
1: Okay.
0: Secara ekonomi, secara budayanya, secara apanya itu pasti.
1: Oke. Okay. Nah, sekarang kita melihat bahwa daur ulang sebagai bisnis ya, Pak. Nah, bisnis seperti ini itu pure karena kesadaran masyarakat menjaga bumi atau apa ya? Mungkin komodifikasi sampah demi profit. Karena kan itu tadi bilang cuan juga gitu ya. Gimana, Pak?
0: Kalau saya bilang kayaknya belum. Ya belum. Jadi ya kebetulan saja ada pebisnis yang melihat ini suatu peluang.
1: Hmm.
0: Itu pasti, Pak. Ya bagaimanapun juga orang yang pebisnis yang handal, sekecil apapun dia akan melihat suatu peluang. Dulu kan juga ya saya kasih contoh, mana ada sih dulu orang berpikiran beli air minum, mendingan bawa dari rumah, mahal. Tapi sekarang enggak.
1: Yeah.
0: Nah itu jadi saya bilang sih ini adalah suatu murni untuk profit.
1: Oke.
0: Okay. Murni profit ya. Terlepas daripada secara tidak langsung dia membantu. Ya, dengan dia mendirikan pabrik otomatis juga kan sampah plastiknya juga berkurang. Tetapi awalnya pasti semua hubungannya okay. dengan ekonomi.
1: Baik. Sebenarnya kalau bisnis daur ulang plastik ini nilai ekonomisnya naik turun enggak sih, Pak? Ada anjloknya, ada naiknya atau stabil? Dari pengalaman Pak Sam.
0: Saya mungkin tergantung fluktuasi pasar juga, Pak.
1: Hmm.
0: Dan saingan.
1: Sama
0: pabrik daur ulang. Itu pasti, Pak.
1: Okay.
0: Karena kan masing-masing pasti ingin produk dia paling bagus.
1: Yeah.
0: Nah, ini memang juga bagus juga sih, Pak.
1: Hmm.
0: Menciptakan kultur bahwa nanti hasil daripada ini banyak terserap. Misal si A membuat produk Dacron, si perusahaan B membuat produk Dacron, mereka akan bersaing. Karena Dacron itu macam-macam, Pak. Ada yang dibutuhkan, misalnya saya kasih contoh, ada yang minta model keras, bulat bulky, apa sih kemembelan. Ada yang pingin empuk kayak buat bantal, dia empuk, Pak. Tapi ada yang pingin setengah keras, itu. Jadi kadang-kadang tergantung pasar mintanya di mana. Kalau pasarnya minta yang ini ya nanti, wah ini nggak laku, mereka akan rubah. Bareng-bareng mereka menciptakan produk yang sama. Yang tadi saya bilang itu.
1: Okay.
0: Jadi persainganlah yang nanti akan menentukan produk mereka lebih bagus atau tidak.
1: Oke, okay, artinya tergantung fluktuasi.
0: Iya, betul.
1: Juga ya. Oke, okay, baik. Nah, sebagai orang Orari, sebagai factory manager di Plasindo, sinergi seperti apa yang mungkin bisa diharapkan oleh kita untuk antara pelaku industri daur ulang, komunitas relawan, dan pemerintah daerah Cirebon? Sinerginya seperti apa, Pak?
0: Kalau saya sebagai praktisi pekerjaan, terus satu sisi saya sebagai anggota organisasi yang berkolaborasi dengan pemerintah, memang itu harus ya. Organisasi dengan relawan itu sebetulnya kita harus padu, Pak. Karena gini, jangan masing-masing jalan-jalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri gak akan selesai. Contoh Orari dengan pemerintah kota Cirebon, Orari kota Cirebon ya, Orari kota Cirebon dengan lingkungan hidup seperti yang penggagas untuk pembersihan sungai-sungai atau penanaman mangrove. Ya kalau tidak didukung, tidak ada kerjasama, ya tidak akan terlaksana. Begitu juga pemerintah kota Cirebon dengan Orari kota Cirebon, ini harus bersinergi, Pak. Kenapa? Tidak mungkin mereka bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh masyarakat dalam bentuk

0: institusi atau relawan-relawan, nggak akan bisa, kewalahan pasti.
1: Oke. Setiap pihaknya akan kewalahan.
0: Iya, setiap pihak. Orari juga mungkin kalau nggak didukung, waduh, segininya relawannya juga.
1: Termasuk pemerintah juga.
0: Iya, termasuk pemerintah.
1: Baik, terakhir closing statement, apa yang bisa Pak Semi sampaikan untuk pendengar RRI terkait dengan tema kita sore hari ini?
0: Oke, jadi untuk warga Cirebon, ya kita mulai dari kita, diri kita sendirilah, baru meningkat dengan keluarga, bahwa sampah ini adalah pekerjaan besar kita bersama. Kalau kita tidak punya kepedulian terhadap mindset bahwa sampah itu mulai dari diri kita sendiri, ini kota Cirebon akan menjadi kota sampah. Tetapi kalau kita bersama-sama punya kepedulian, relawan, pemerintah kota, institusi, mau bergerak juga dengan pabrik daur ulang pengepul, mudah-mudahan kota Cirebon menjadi kota bersih. Itu aja, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Semi Pandelaki, Wakil Sekretaris dan Koordinator Penanggulangan Bencana Orari sekaligus Factory Manager Mitra Sukses Plasindo. Ya. Mudah-mudahan ya, apa yang kita obrolkan sore hari ini bisa memberikan masukan yang positif untuk warga Cirebon.
0: Oke, Pak.
1: Baik, sampai di sini pendengar Green Radio untuk edisi kali ini. Terima kasih, selamat sore.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama

Pendengar, saat ini pukul 15:59 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama program 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ada bantuan banyak kerjasama dengan TNI dan khususnya di apa di komunitas padi. Kami selalu bersama-sama dengan TNI dan tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan ada Koramil dan di tingkat desa ada Babinsa.
3: Sedangkan pembangunan di SD 0 wilayah apa area baru SD 026 itu sedang kita penuhi dulu syarat-syarat administratifnya. Insya Allah pada tanggal 7 September pun sudah selesai dan kita sudah bisa memulai pembangunan.
1: Itulah pendengar pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 23 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Sugino. Berita pertama pendengar, pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan gedung baru SD 026 dimulai 7 September. Laporannya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung menargetkan pembangunan gedung baru SD 026 segera dimulai setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. Pemenuhan dokumen tersebut ditargetkan rampung pada 7 September 2026. Wali Kota Bandung Eparhan mengatakan dialog antara pemerintah Kota Bandung dengan warga yang menolak lokasi pembangunan gedung baru SD 026 masih terus dilakukan. Warga juga telah menunjuk kuasa hukum yang mendampingi proses tersebut.
5: Saya targetkan tanggal 7 September semua siswa dan guru serta kegiatan mengajar, belajar dan mengajar di SD 026 itu akan dipindahkan dulu sementara ke gedung SD 148. Jadi nanti akan ada dua sesi pagi SD 148, sesi siang SD 026. Sedangkan pembangunan di SD 0 wilayah apa area baru SD 026 itu sedang kita penuhi dulu syarat-syarat administratifnya. Insya Allah pada tanggal 7 September pun sudah selesai dan kita sudah bisa memulai pembangunan.
4: Para menjelaskan terkait lahan SD 026 yang lama, hak atas lahan tersebut akan dikembalikan kepada ahli waris sesuai keputusan pengadilan. Hingga kini menurutnya belum ada perintah eksekusi dari pengadilan. Namun adanya gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan siswa akibat penutupan akses gedung membuat pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk memindahkan kegiatan belajar mengajar sementara. Langkah tersebut dilakukan demi memastikan keselamatan dan kenyamanan siswa selama proses penyelesaian persoalan berlangsung.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Waktu 30 Agustus, ratusan bakal calon kepala desa memadati loket pelayanan pembuatan SKCK Satuan Intelkam Polres Subang. Kita simak laporan Ruslan Effendi.
6: Menjelang pilkada serentak 6 Desember 2026 di 165 desa di Kabupaten Subang, pelayanan pembuatan SKCK di Sat Intelkam Polres Subang mengalami lonjakan pemohon. Batas akhir penyerahan berkas ke panitia jatuh pada 30 Agustus 2026 besok. Pantauan RRI antrean di loket SKCK sudah padat sejak sepekan terakhir. Salah satunya Ayin, Balon Kades Ranca Asih Kecamatan Patok Besi yang baru sempat mengurus SKCK pada Jumat 28 Agustus.
7: Bagaimana Pak dengan membuat ini, apakah mudah untuk mengurus SKCK ini Pak?
8: Baru ini Pak baru datang.
7: Ini kan menjadi salah satu persyaratan utama ya Pak. Ininya Pak, untuk persyaratan nanti diserahkan ke panitia Balon Kadesnya. Ada batas waktunya kapan Pak?
8: Itu memang kalau pendaftaran buka ya tanggal 30 sampai tanggal 7 September.
7: Ini bisa.
6: Ayim berharap berkas cepat selesai agar bisa fokus melengkapi persyaratan lain untuk mendaftar ke panitia desa. Terkait lonjakan ini, Kaur Yanmin, Sat Intelkam Polres Subang Ibda Iman Satria mencatat hingga Kamis 27 Agustus kemarin sudah ada 460 balon kades yang mengajukan permohonan SKCK.
8: Wawancara itu 7.

0: bukti muat Kamtibmas lah gitu ya. Jadi kan Pilkades itu tentunya pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu kan.
1: Apa interpretasi yang dikendalikan
0: gitu ya? Selain diwawancara gitu. Jadi basic dari para calon itu apa kita tahu gitu kan. Terus terkait ya pernah tidaknya tersangkut tidak pernah juga gitu.
2: Kaiman menegaskan SKCK hanya akan ditolak jika pemohon terbukti memiliki catatan tindak pidana. Ia mengimbau seluruh balon kades yang belum mengurus agar segera datang sebelum batas waktu. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Ya, berikutnya pendengar. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur mengimbau pada seluruh sekolah agar menyikapi surat edaran yang dikeluarkan Bupati, Gubernur dan juga pemerintah pusat. Laporan Yan Sofian.
4: Digulirkannya berbagai kegiatan atau program di setiap sekolah oleh masing-masing pendidik agar sesuai aturan yang ada, apalagi dengan adanya dana BOS dalam penggunaannya agar maksimal. Selain itu tidak ada lagi pungutan-pungutan yang sifatnya membebani orang tua murid. Oleh karena itu, Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur, Ipan Sopani, mengimbau pada seluruh satuan pendidikan untuk menyikapi surat edaran.
5: Nah, kami himbau ya kepada seluruh satuan pendidikan gitu ya, mohon untuk menyikapi terkait surat edaran yang memang sudah dibuat oleh pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu berdasarkan dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Bupati, Pak Gubernur dan pemerintah pusat ya, agar kita melaksanakan seluruh program kegiatan di sekolah itu sesuai dengan peraturan ataupun ketentuan yang berlaku.
4: Namun demikian, ada pun hal-hal yang di luar daripada itu yang sifatnya memberatkan orang tua atau siswa tidak diperkenankan.
5: Di luar daripada itu ya, yang sifatnya membebani kepada orang tua siswa ataupun siswa itu tidak diperkenankan di lingkungan satuan pendidikan.
4: Selain itu, segala kegiatan apapun atau aktivitas di sekolah evaluasi sesuai ketentuan edaran baik dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat dan Disdikpora Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi siswa sekolah rakyat dalam menghadapi tantangan masa depan. Laporan reporter Aura Ulia.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon dinilai tidak hanya memiliki peran dalam memberikan pendidikan akademik kepada siswa, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Julvia, mengatakan pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Ia mengatakan pembentukan karakter dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: tanggung jawab tantangan masa depan.
1: Ia juga mendorong agar generasi muda berani untuk memiliki cita-cita besar. Ia menyebut siswa sekolah rakyat dapat bercita-cita menjadi dokter, guru, polisi, bahkan menjadi kepala daerah. Namun cita-cita tersebut menurutnya harus disertai dengan kemauan untuk belajar dan membangun kebiasaan positif sejak dari sekarang. Ia menilai kombinasi antara pendidikan dan pembentukan karakter dapat menjadi bekal penting bagi siswa dalam mempersiapkan masa depan. Ia pun mengapresiasi para guru yang telah mendampingi siswa sekolah rakyat dengan penuh dedikasi dan kesabaran. Menurutnya peran guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu membentuk kepribadian peserta didik. Aura Aulia melaporkan.
2: Berikutnya, pendengar, DP3A PPKB Kota Cirebon menekankan pengasuhan tanpa kekerasan dan juga ruang bicara aman. Laporan reporter Nazafira.
3: Aturan terkait dengan batasan tubuh, juga pengasuhan tanpa kekerasan, dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri.
4: Perlindungan anak membutuhkan lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang secara fisik, psikologis, sosial, dan digital. Keluarga, sekolah, komunitas, serta ruang digital menjadi empat lingkungan utama yang perlu mendapat perhatian bersama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Dr. Andes Buntoro Tirto mengatakan perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya setiap lingkungan memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi anak.
3: Jadi kalau bicara terkait dengan membangun lingkungan aman dan ramah untuk anak, meliputi empat

0: lingkungan. Itu yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas, serta yang keempat adalah digital. Dan rumah itu tentunya adalah kita berikan pemahaman terkait dengan anak, ruang terkait dengan batasan tubuh, hingga pengasuhan tanpa kekerasan, dan juga ruang bicara aman untuk anak sendiri.
1: Buntoro menjelaskan rumah perlu menjadi tempat anak memahami batasan tubuh dan memperoleh pengasuhan tanpa kekerasan. Orang tua juga perlu menyediakan ruang bicara yang aman agar anak berani menyampaikan persoalan. Lingkungan sekolah juga harus memberikan perlindungan melalui sistem yang mampu menjaga keselamatan anak selama pembelajaran. Sementara itu, komunitas dan ruang digital perlu diarahkan agar tidak menjadi tempat munculnya ancaman terhadap anak. Rena Safira melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon akan memperluas sosialisasi program pelatihan kerja melalui jaringan RT dan juga RW di wilayah Kota Cirebon.
3: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu.
4: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan vokasi pada tahap berikutnya. Kepala Dinas Tenaga Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasyah, mengatakan penyebarluasan informasi turut melibatkan camat dan lurah agar informasi pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Peserta yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran juga dapat memperoleh pendampingan dari petugas Disnaker.
3: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu, dan nanti mendaftar akan dipandu oleh teman-teman dari Disnaker. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang butuh bantuan juga bisa nanti hadir langsung saja ke kantor kami di Jalan Kebumen ya, ke Disnaker, nanti barangkali ada yang terkendala.
4: Ma'ruf menjelaskan proses penerimaan peserta dilakukan melalui tahapan asesmen dan wawancara. Asesmen disesuaikan dengan tema pelatihan dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dia juga menambahkan tingginya jumlah peminat menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program peningkatan kompetensi kerja. Kondisi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Disnaker untuk terus menyiapkan program pelatihan vokasi berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
5: Lintas Jabar Sore, Formil Nusantara 12.
2: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. RRI Bogor bersama gabungan organisasi wanita GO serta Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda Kadamas menggelar kegiatan hahaleangan atau bernyanyi bersama di Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Cibinong. Kita simak laporan Yofri Haryadi.
6: Setelah sempat tidak terdengar selama bertahun-tahun, sebuah program unggulan yang berbasis tradisi dan kebudayaan Sunda, Hahaleangan, kembali hadir dalam program siaran di Pro 1 RRI Bogor. Luncuran program obrolan budaya dan hiburan seni tradisional Sunda, Hahaleangan itu pun disampaikan oleh Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, sekaligus menjadi rangkaian dari acara RRI Fest menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026. Hadir sejumlah tokoh dari kota dan kabupaten Bogor yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi, seperti gerakan organisasi wanita GW yang merepresentasikan 55 organisasi yang bergerak dalam urusan perempuan dan kewanitaan. Kepala LPP RRI Bogor, Nurdiana, juga mengajak para peserta Hahaleangan untuk kembali mengingat memori masa lalu saat program Hahaleangan menapaki puncak eksistensinya di RRI Bogor di era 90 hingga 2000 awal.

0: Ketua Dewan Penasehat Lantip Bogor yang pernah menjabat sebagai Sekda dan Bupati Bogor pada periode 2009-2014. Dalam momen itu pun, mantan Bupati Bogor ini membagikan nostalgianya bersama peserta dan RRI saat itu mengikuti acara Hahaluangan dan menembangkan kawis Sunda pada acara tersebut.
1: Harus positif tinggi, dan urusan orang lain. Saja urusan kita, menjaga kesehatan, dan seperti ini, acara

0: demokrasi.
1: Ya, budaya ini kan kepribadian bangsa, ciri kepribadian bangsa, sehingga budaya ini harus tetap dijaga, harus tetap dilestarikan oleh siapa yang oleh kita semua. Jadi tanpa apa, nggak perlu melihat support dari mana, tapi kita dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri, harus melestarikan budaya ini sendiri. Alhamdulillah sih sudah banyak apa, banyak yang apa, yang minat lah. Nah, cuma memang harus di ada stimulasi untuk distimulasi untuk anak-anak muda.
0: Program Hahalangan Live yang berlangsung di Ruang Serbaguna 1, Setda Kabupaten Bogor di Cibinong pada Jumat 29 Agustus 2026 malam, sukses menghibur peserta dan disiarkan live melalui akun media sosial RRI Bogor dan siaran terestrial Pro 1. Berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bogor dan juga Komisi 7 DPR RI memperkuat akses KUR dana juga untuk UMKM, pelaku usaha terkendala pembiayaan dengan mendapat akses modal. Kita simak catatan reporter Sony Agung Saputra.
2: Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta ekonomi kreatif yang masih terkendala memperoleh kredit usaha rakyat KUR. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Balai Kota Bogor Jumat 28 Agustus 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan perlunya pendataan pelaku UMKM yang belum memperoleh akses permodalan secara optimal. Data tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pelaku usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembiayaan.
3: Akses permodalan yang selama ini mungkin buat mereka sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karenanya kita harus hadir memberikan pendampingan-pendampingan dalam bentuk bagaimana literasi keuangan mereka, bagaimana manajemen usaha mereka, ya sehingga usaha-usaha mereka bankable dan dapat mengakses permodalan maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank konvensional maupun bank-bank milik pemerintah. Ada, karena memang mungkin kurangnya informasi ya yang nyampe kepada mereka. Oleh karenanya kita akan mencoba mendorong sinergi dan kolaborasi bukan hanya antar kementerian, tetapi juga bank peminjam, ya pemerintah daerah, kementerian-kementerian terkait, agar target kita para pelaku UMKM, pelaku usaha UMKM dan ekonomi kreatif ini dapat mengakses permodalan dan pembiayaan dengan mudah.
2: Sedangkan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partona Daulay menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi panitia kerja mengenai program pembiayaan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Ia menilai sosialisasi serta pelatihan perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami skema pembiayaan dan memiliki kesiapan dalam mengembangkan bisnis. Persoalan anggunan menjadi salah satu hambatan yang dikeluhkan pelaku usaha dalam memperoleh permodalan. Ia juga menegaskan, KUR dengan nilai di bawah 100 juta rupiah tidak mensyaratkan anggunan dan persoalan persyaratan tersebut dapat dilaporkan kepada kementerian maupun Komisi 7 DPR RI.
4: Bahwa untuk bantuan KUR, sekali lagi, bantuan kredit usaha rakyat yang jumlahnya 100 juta atau lebih kecil daripada 100 juta tidak perlu didampingi dengan anggunan. Dan sekali lagi, tidak perlu didampingi. Jadi kalau misalnya ada bank, katakanlah seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI misalnya, yang mempersyaratkan itu boleh dilaporkan kepada Kementerian UMKM atau juga boleh dilaporkan kepada pihak terkait termasuk diantaranya kepada Komisi 7. Ya, jadi kalau ada yang melakukan itu dilaporkan, dan kalau perlu tertulis dan disertai bukti-bukti faktual yang dengan bukti dan fakta-fakta itu bisa kita telusuri sehingga dengan demikian ini bisa betul-betul dihentikan. Supaya apa? Supaya modal itu memang bisa disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan Pemkot Bogor akan melakukan validasi ulang terhadap pelaku UMKM yang mengalami kesulitan akses KUR. Pemerintah daerah juga akan memperluas sosialisasi mengenai pembiayaan resmi termasuk KUR melalui Bank BJB dan pembiayaan Bank Kota Bogor agar pelaku usaha terhindar dari skema pinjaman yang dapat menambah beban usaha.
0: Dengar mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari Yofri Haryadi terkait dengan warga Kecamatan Ciriu, Kabupaten Bogor kembali terbantu dengan hadirnya Gerakan Pangan Murah, GPM, yang menjadi penutup rangkaian HUT RI ke-81 di Kabupaten Bogor. Berikut informasi selengkapnya.
5: Di akhir bulan Agustus 2026 yang menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke-81, warga di Kecamatan Ciriu,

0: Andi Ruhandi.
1: Kami atas nama masyarakat Kecamatan Jaliho mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Bogor, Bapak Wakil Bupati Bogor, Dinas Pertahanan Pangan yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan pangan murah pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan gerakan pangan murah ini bisa terus berlanjut dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat.
2: Harga bahan pangan yang dijual pada program Gerakan Pangan Murah GPM Istimewa di halaman kantor Kecamatan Cariu diantaranya adalah minyak goreng yang dijual dengan harga Rp18.500 per liter, telur ayam Rp22.000 per kilogram, termasuk beras SPHP, daging, sapi dan daging ayam, gula pasir yang juga

0: putus banget. Dengan membantu, lumayan harganya.
1: Lebih murah dari?
0: Lebih murah dari harga pasaran. Kalau misalnya bukannya ada 4 kali, 3 kali. Lalu sekali. Minggu sekali kalau bisa, jangan sebulan sekali. Biar lebih membantu. Dengan adanya ini sangat membantu ya.
2: Gerakan pangan murah di Cariu tidak hanya memberikan

0: kogrosir atau distributor besar.
1: Dengar demikian Warta Jabaran Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara

negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya.

apa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Dari plastik yang dimaksud dalam operasi plastik

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi hari Sabtu di bulan terakhir, ataupun Sabtu terakhir di bulan Agustus 2026 bersama saya Rian. Informasi tentang banjir bandang dan tanah longsor pendengar yang menyapu wilayah perbatasan Nepal dan Tibet pada hari Rabu tanggal 26 Agustus lalu hingga Sabtu 29 Agustus siang ini, sebanyak 633 orang dinyatakan meninggal dan hampir 3.000 lainnya belum ditemukan. Dugaan sementara para pakar, banjir bandang ini disebabkan oleh bongkahan besar gletser yang terlepas dan menyumbat aliran sungai untuk sementara waktu. Dan kondisi ini diduga menyebabkan penumpukan air yang kemudian menerjang ke arah hilir dengan tekanan sangat besar beberapa jam setelahnya. Survei Geologi Amerika Serikat USGS melaporkan runtuhan gletser ini setara gempa bermagnitudo 5,2 yang mengirimkan aliran puing-puing ke arah hilir dan membawa dampak destruktif. Menurut Jacob Steiner, ilmuwan kebumian dari Universitas Graz di Austria, melansir dari CBS, jatuhnya bongkahan es gletser dalam jumlah besar dari ketinggian ini dapat memicu tekanan dahsyat seperti ledakan bom yang kemudian berujung pada kekacauan setelahnya. Runtuhnya gletser dan tanah longsor memang dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi ilmuwan mengungkapkan bahwa krisis iklim memegang peranan penting. Nepal yang berada di kawasan Himalaya yang mengalami pemanasan sangat cepat memiliki ribuan gletser yang terus menyusut dan kehilangan kestabilannya seiring meningkatnya suhu bumi. Kita masih di Cirebon sore ini di program 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: keluar, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu media sosial ramai

saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas.

0: Cirebon Merah Putih kembali berkibar. Ayo Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
1: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
0: Biar makin semangat, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
1: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
0: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

0: berita dan informasi, Tricek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Akun Facebook Satira Endriani pada Kamis 20 Agustus 2026 membagikan foto yang menampilkan klaim tautan pendaftaran program bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS. Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa program bantuan sejahtera Purnabakti 2026, program apresiasi dan dukungan kesejahteraan bagi pensiunan PNS Indonesia, informasi mengenai bantuan tunai, layanan kesehatan, renovasi rumah, dukungan usaha kecil dan paket sembako. Untuk pengecekan atau pendaftarannya langsung ke link yang tersedia dengan tagar pensiunan PNS, juga tagar sejahtera Purnabakti dan juga tagar Indonesia peduli pensiunan. Tautan yang tertera pada profil akun Facebook pusat bantuan yakni daftarkan segera fnf.netlify.ip. Per Jumat 28 Agustus 2026, konten ini telah mendapat 170 tanda suka, menuai 39 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 2 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax mengakses tautan pada unggahan akun Facebook Satira Endriani. Diketahui, tautan ini mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Turnback Hoax lalu memeriksa foto konten menggunakan alat deteksi AI, Hive Moderation. Diketahui konten merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci program bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah pada sejumlah artikel dan laman seperti artikel turnbackhoax.id, penipuan tautan pendaftaran program bantuan pensiunan dari Taspen yang tayang Selasa 7 Juli 2026. Artikel ini menyebut bahwa klaim tautan pendaftaran bantuan pensiunan dari PT Taspen yang beredar di media sosial adalah hoax, serta laman taspen.co.id milik PT Taspen Persero. Melalui laman ini diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS. Kesimpulannya adalah tautan yang beredar terindikasi phishing atau penipuan karena meminta data pribadi pengguna. Selain itu, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai program bantuan sejahtera Purnabakti. Jadi, unggahan foto berisi klaim tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS tersebut merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: cuaca di wilayah ataupun di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass sangat cerah. Dan ini memungkinkan buat Anda untuk pergi atau bisa nongkrong di beberapa titik di kota Cirebon. Tapi sebenarnya seperti apa kondisi cuaca ataupun juga perkiraan cuaca sore hari ini? Segera kita akan ikuti info cuaca.
1: Informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Sudah ada Kak Ana Kania dari BMKG Kertajati yang akan menyampaikan perkiraan cuaca sore hari ini. Silakan Ana.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Minggu 30 Agustus 2026, di wilayah Ciayu Majakuning secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan

0: meter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga mengimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud.

sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda

nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Eh, siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya. Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri. Eh, kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu? Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega. Nah, itu yang penting. Rumah

Masih di Cirebon sore ini bersama saya Rian, dan kita masih akan terus bersama-sama hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid resmi mengeluarkan kebijakan larangan bagi operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan. Kebijakan ini juga melarang operator mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital SE Menkom Digi SE nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Mutia mengungkapkan bahwa SE ini mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Surat edaran ini diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garis miring PUU strip 23 Romawi garis miring 2025 tertanggal 23 Juli 2026. Mutia menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang harus mendapat

0: janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oh, oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.

azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang tepat nanti pukul 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Al-Quran surat Al-Hijr ayat 80 hingga 89 yang akan dibaca.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Hello Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan

sangat sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendoza.
1: Pendengar, Semenanjung Yucatan menjadi salah satu kawasan wisata utama di Meksiko. Tapi mayoritas wisatawan biasanya cuma datang ke bagian utaranya saja, terutama kawasan Mega Resort Cancun dan pesisir Karibia yang dikenal sebagai Riviera Maya. Padahal bagian selatan Semenanjung ini menawarkan suasana yang berbeda. Untuk mencapainya, wisatawan harus bersiap menempuh perjalanan cukup jauh. Semenanjung Yucatan sendiri mencakup wilayah Meksiko, Belize, dan juga Guatemala dengan luas hampir menyamai Inggris Raya. Dalam perjalanan menuju selatan dari Cancun, wisatawan akan melihat perubahan lanskap. Hutan dan semak yang semula tampak rendah perlahan berubah menjadi semakin gelap dan semakin lebat. Di balik lebatnya hutan tersebut tersembunyi sejumlah peninggalan peradaban Maya. Salah satunya adalah Iztaccíhuatl, sebuah kota kuno suku Maya yang menawarkan pengalaman wisata sejarah sekaligus petualangan. Melansir dari The Week, Iztaccíhuatl ini ada di bagian selatan negara bagian Quintana Roo, sekitar 40 km dari Bacalar dan Laguna de los Siete Colores, serta sekitar 75 km dari Chetumal. Nama Iztaccíhuatl berasal dari bahasa Maya yang diterjemahkan sebagai Entre Bajos atau artinya di antara dataran rendah. Kota kuno ini diperkirakan mencapai masa kejayaan antara 200 hingga 600 Masehi. Setelah itu, Iztaccíhuatl ditinggalkan dan tersembunyi selama ratusan tahun sebelum mulai diteliti oleh para arkeolog di tahun 1994. Salah satu daya tarik utama Iztaccíhuatl adalah piramidanya yang memiliki tinggi sekitar 40 meter. Bangunan tersebut bahkan lebih tinggi daripada sejumlah piramida terkenal di Chichen Itza. Piramida ini berdiri di samping area pusat yang luas dan dikelilingi sejumlah bangunan lainnya. Kompleks ini juga sebelumnya tertutup vegetasi dan berada di tengah hutan hujan lebat. Jadi mungkin bagi Anda pendengar yang nantinya akan punya rencana liburan ke Meksiko, maka tidak hanya, jangan hanya berkunjung ke Semenanjung, kalaupun ke Semenanjung Yucatan, jangan cuma mengunjungi tempat wisata yang sudah sering dikunjungi, tapi bisa juga mampir ke kawasan kota kuno Maya ya, yang punya piramida 40 meter yaitu di Iztaccíhuatl. Baik, kita masih di Cirebon sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

mendengar sampai di sini. Saya menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Selepas ini kita akan seperti biasa pukul 19 akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti buletin berita. Dan selepas itu akan ada Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di Cirebon malam ini hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
0: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat

0: juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Savitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
0: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya, Otorita OIKAN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah. Tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
1: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
0: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
1: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKAN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Antar Frisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur.

0: mendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
1: Karena Jambon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di sana.
0: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
2: Yang ada potensi-potensi ekonomi muda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
0: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

0: Iwan Bustomi Ahmad.
1: Ini tahun nira, dalamnya ini tahun nira.
2: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
1: Pak, sebulan nggak? Tiap hari? Sari-sari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
2: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, cuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kering, ini mungkin betul. Sama di atas.
3: 15 bulan.
1: Lebih kurang lah. Kering tidak sedap. Beda untuk apa yang cukup.
2: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Kerta Bangka, Abdi Nur Sahin, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dan

0: Oke, jadi kita support di tanki, mereka nyiapin itunya.
1: Nah, kita bagi nih, gratis.
0: Maksud daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu, Pak. Itu tangan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
2: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tanki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Mustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat GENTING. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
4: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau GENTING bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rinto Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
5: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
4: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Nilu Gede Sukaryasi menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
6: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu pembagi. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong 70% pembagi.
4: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Terima kasih atas mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi

0: operation secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
1: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya, semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
0: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya, Swan Haji, mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
2: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
0: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk

udara kabut di Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2020 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Pingpong League ataupun BRI Indonesian Pingpong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Amina dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika tengah lagi imbang lagi, maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri, yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan pengaruh-pengaruh dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Mirak Lili Keloli, Proksi DRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rri.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka

0: Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, selamat malam dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarna ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, setelah tadi kita simak bersama warta berita dari Pro 3 Jakarta, kini saatnya kami langsung hadirkan acara yang pertama di Cirebon malam ini. Kami hadirkan Mimbar Agama Kristen Protestan.

0: Mungkin beragama Kristen Protestan seperti biasa tentu akan disampaikan oleh Pendeta Mayor Sarman yang sudah hadir di studio. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Iskandar.
0: Terima kasih sudah hadir di RRI Cirebon malam hari ini. Baik, silakan Pak Pendeta untuk menyampaikan mimbar.

0: agama Kristen Protestan.
1: Baik. Shalom saudara pendengar, di Tuhan memberkati kita masing-masing di acara Mimbar Agama Kristen Protestan malam hari ini di Pro 1 FM RRI Republik Indonesia di Cirebon ini. Kita bersyukur karena kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Soal kasih karunia merupakan salah satu anugerah yang terbesar yang kita terima dari Allah. Kita diselamatkan bukan karena kita sempurna, bukan karena kita cukup baik, dan bukan karena kemampuan kita, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, pertanyaannya, setelah kita menerima kasih karunia, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan? Kita akan bersama-sama nanti belajar dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita terus melanjutkan, saya ingin kita berdoa terlebih dahulu sehingga kita bukan saja mengerti dan memahami, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh ada bersama-sama oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk hari yang Tuhan beri, kesibukan, pekerjaan, tanggung jawab, semua hal yang kami sudah kerjakan bahkan sepanjang minggu ini, Tuhan sudah memberkati. Berkati mereka yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada dalam segala, dalam perjalanan mereka, Tuhan selamatkan, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati. Dan kami akan belajar firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini bukan sekedar kami membaca, kami mendengar, tapi jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman, kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kasih karunia bukan alasan bagi kita untuk hidup sembarangan. Sebaliknya, kasih karunia itu seharusnya mendorong kita untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus 6 ayat 1-10, bagaimana kita belajar bersama-sama, saya akan membacanya. Saya membacanya dari Terjemahan Baru 2, Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah telah berfirman pada waktu perkenanan aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan menjadi cela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga, dalam dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh, sebagai orang dan sungguh kami hidup sebagai orang-orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka namun tidak namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, kasih karunia Allah dalam 2 Korintus 6 ayat 1-10, Paulus memperlihatkan bagaimana orang yang hidup dalam kasih karunia Allah menghadapi pelayanan, menghadapi penderitaan, menghadapi tekanan, bahkan keadaan yang sulit. Paulus tidak mengatakan bahwa hidup dalam kasih karunia berarti bebas dari semua masalah hidup. Tetapi justru, saudara, ia menunjukkan bahwa kasih karunia Allah akan memampukan kita untuk tetap setia ketika kita menghadapi masalah. Mari kita melihat bersama kebenaran penting dari firman Tuhan ini. Yang pertama, dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2 berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, perhatikan kalimat jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah sesuatu yang sangat berharga. Allah memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma melalui Kristus. Tetapi bukan berarti keselamatan itu tidak memiliki konsekuensi dalam kehidupan kita. Ada orang yang menerima kasih karunia tapi hidupnya tidak berubah. Dulu hidup dalam dosa dan tetap hidup di dalam dosa. Dulu membenci dan tetap membenci. Dulu suka berdusta, tetap dia berdusta. Dulu dia tidak peduli kepada Tuhan dan tetap tidak peduli. Saudaraku, Paulus ingin mengingatkan kita jangan sia-siakan kasih karunia yang

kita terima. Kasih karunia harus menghasilkan perubahan hidup. Kasih karunia itu harus membawa ke dampak yang baik dalam perjalanan hidup kita. Ayat 2 mengatakan sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Waktu dia bicara tentang waktu hari penyelamatan itu, artinya jangan tunda-tunda respon kasih karunia Allah itu. Kalau hari ini Tuhan memanggil kita untuk melayani, maka taatilah. Layanilah hari ini. Lakukanlah pelayanan dengan benar. Kalau hari ini kita perlu mengampuni, maka Tuhan bilang lakukanlah hari ini, ampuni orang yang bersalah. Kalau hari ini kita harus memperbaiki hubungan dengan Tuhan, saudaraku, jangan menunda-nundanya. Hari ini adalah hari kesempatan itu. Hari ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Ada banyak orang mengisi hari-hari hidupnya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Hidup dalam pesta pora, kemabukan, perjudian, hal-hal yang menyenangkan hati tetapi sesungguhnya telah membawa kehancuran hidup. Hidup dengan kesenangannya sendiri, padahal sebenarnya ia sedang menuju kepada suatu kebinasaan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pergunakan kesempatan hidup ini sebagai kasih karunia yang Tuhan sudah beri. Jangan sampai saudara terlambat, sebab sekali lagi semua dalam hidup ini ada waktunya. Ada waktunya saudara bisa berjumpa dengan Allah, tapi nanti ada waktunya saudara tidak akan punya kesempatan lagi. Jangan pernah sia-siakan waktu ini. Mari datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Yang kedua, hidup di dalam kasih karunia berarti tetap setia di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi dalam hidup. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 3-5, saudara lihat mulai dari ayatnya yang ketiga. Saudara perhatikan, Paulus berbicara tentang berbagai penderitaan yang dia alami sebagai Rasul Allah. Ia berkata bahwa ia tidak memberi batu sandungan dalam sesuatu hal supaya jangan ia sampai dicela orang. Kemudian dia katakan lagi, ia menahan kesulitan, kesesakan, kesukaran, pukulan, penjara, kerusuhan, jerih payah, dan berjaga-jaga dan berpuasa. Saudara, kalau kita baca daftar yang dia tulis tadi, kita dapat melihat bahwa ternyata kehidupan Paulus itu tidak mudah. Sekalipun Paulus itu hidup di dalam kasih karunia Allah, sekalipun Paulus itu mengikuti kehendak Tuhan, tapi ia tetap mengalami penderitaan. Saudara, ini bagian yang penting untuk kita pahami. Kasih karunia Allah tidak selalu menghalangi kita tidak punya masalah, tapi kasih karunia Allah itu memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati masalah. Ada orang berpikir bahwa kalau saya dikasihi Tuhan, seharusnya saya tidak punya masalah. Kalau saya dekat dengan Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup saleh di hadapan Tuhan, pasti tidak akan ada masalah. Pasti hidup saya senang. Saudara, ingat baik-baik bahwa Yesus dan waktu murid-muridnya hidup dengan Tuhan, mereka diajak Tuhan naik perahu, tapi mereka menghadapi badai hidup. Jadi sekalipun kita hidup dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, beribadah, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin pelayanan, bukan berarti kita tidak mengalami badai hidup. Saudara masih ingat Daniel? Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia tetap berdoa setiap hari. Tetapi apa yang terjadi? Ia tetap masuk dalam gua singa. Bukankah dia mengasihi Tuhan? Tuhan dapat saja memerintahkan supaya memberikan hati yang baik kepada Nebukadnezar supaya jangan membuat Daniel masuk dalam gua singa. Tapi Tuhan mengizinkan proses itu dijalani oleh Daniel. Ia tetap masuk dalam gua singa. Dan saudara, justru ketika di gua singa, Daniel dapat menyaksikan kebaikan Tuhan sehingga Raja Nebukadnezar pun memuji Tuhan. Dan banyak orang menyembah Tuhan akhirnya oleh karena Daniel masuk dalam gua singa dan dia keluar dalam keadaan baik. Yang kedua ikut saudara, saya kasih contoh lagi. Yusuf saudara, dalam penyertaan Tuhan, ia tetap mengalami sumur, ia mengalami perbudakan dan masuk dalam penjara, difitnah dan mengalami berbagai hal. Saudara, sekali lagi, bahwa sesungguhnya kasih karunia tidak menghalangi saudara dalam menghadapi badai kehidupan. Paulus adalah rasul yang dipakai Tuhan, tapi ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi saudaraku, jangan mengukur kasih Tuhan itu hanya berdasarkan keadaan hidup kita. Ketika keadaan baik, Tuhan mengasihi kita. Tetapi ketika keadaan sulit, saudara, Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan seringkali dalam keadaan sulit justru pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu dengan cara yang lebih dalam dia nyatakan kepada kita.

persoalan. Saya tidak tahu beban apa yang saudara hadapi saat-saat ini. Keadaan keuangan, keadaan ekonomi, mungkin itu sangat memberatkan hidup saudara. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau doa kita belum dijawab, tetap setia, jangan berhenti melayani. Mungkin ada orang-orang yang membuat saudara kecewa dalam pelayanan. Tadinya saudara rajin, tapi karena ada orang yang menyakiti hati kita, saudara mengundurkan diri dan tidak melayani Tuhan lagi. Jangan berhenti. Tetaplah melayani. Tetaplah hidup dalam pelayanan. Jangan berubah. Walaupun keadaan belum berubah, kasih karunia Allah akan tetap membuat kita berdiri di tengah-tengah situasi yang sulit. Jangan pernah ukur kasih Tuhan dengan hal-hal yang duniawi. Sebab sekali lagi, penyertaannya sempurna. Waktu Tuhan dan caranya jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Mari kita belajar bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan membentuk karakter yang kuat. Dalam 2 Korintus 6 ayat 6-7, Paulus melanjutkan dengan berkata bahwa ia menghadapi semuanya dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Saudara perhatikan, Paulus tidak hanya berbicara tentang kemampuan untuk bertahan, tetapi ia berbicara tentang karakter dalam penderitaan. Karakter ketika kita diuji, mudah untuk bersikap baik ketika semua orang memperlakukan kita dengan baik. Kita mudah tersenyum ketika semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita mudah mengucap syukur ketika kita menerima berkat. Tetapi saudara, bagaimana ketika kita disakiti? Bagaimana ketika doa kita belum dijawab? Bagaimana ketika orang-orang yang kita percayai adalah orang-orang yang mengecewakan kita? Bagaimana ketika kita mengalami ketidakadilan? Saudaraku, di situ kita diuji, karakter kita diuji. Paulus berkata, ia menghadapi semuanya dalam kemurnian hati. Artinya, ia tetap menjaga hati di hadapan Tuhan dan pengetahuan. Ia mengenal kebenaran firman Tuhan. Kesabaran, ia tidak cepat menyerah. Kemurahan hati itu menunjukkan kasih karunia Allah kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ia bergantung pada Roh Kudus. Kasih itu yang tidak munafik. Ia tidak hanya bicara tentang kasih, tetapi benar-benar menjalankan kasih itu. Inilah kehidupan yang dibentuk oleh kasih karunia. Kasih karunia tidak hanya membuat kita berkata Tuhan itu baik, tapi kasih karunia itu akan membuat hidup kita menunjukkan bahwa memang Tuhan itu benar-benar baik. Orang lain seharusnya dapat melihat Kristus melalui cara kita bicara. Bagaimana kita bicara di rumah dengan anak-anak? Bagaimana kita bicara di tengah-tengah lingkungan kerja kita, di tengah-tengah keluarga kita, cara kita menghadapi masalah. Saudara, inilah yang menunjukkan siapa kita. Orang yang memiliki kasih karunia. Ketika ia berbicara dengan hikmat dan kebaikan Allah. Bukan kata-kata kotor, bukan cacian, bukan hal-hal yang tidak baik yang keluar dari mulut, tapi benar-benar apa yang mempermuliakan nama Tuhan itu yang keluar dari mulut, sekalipun keadaannya buruk. Yang keempat, saudara, hidup dalam kasih karunia berarti kita memegang firman Tuhan dan kuasa Allah. Dalam 2 Korintus 6 ayat 7 berkata, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Saudara Paulus sendiri, bahwa pelayanannya tidak dilakukan dengan kekuatan manusia. Ia membutuhkan kebenaran Allah dan kuasa Allah. Ini menjadi pelajaran penting bagi saya dan saudara. Jangan menjalani kehidupan Kristen ini hanya dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan firman Tuhan. Itu sebabnya dalam Mazmur 119 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang yang selalu bergaul dengan firman Tuhan, selalu membaca Alkitab, ketika ia bingung, firman Tuhan akan memberikan dia arah. Ketika ia mulai

saudaraku, sebab ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan kecerdasan manusia, dengan pengalaman yang kita ada. Ada pergumulan yang membutuhkan doa, saudara. Ada kelemahan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada pencobaan yang tidak hanya dapat kita menangkan, tapi kita harus bergantung pada Roh Kudus. Karena itu jangan pernah mengandalkan kemampuan kita. Baca firman Tuhan, belajar taat pada kehendak Allah, pada Roh Kudus Allah. Maka saya percaya kemenangan kita memegang firman dan kuasanya akan membuat kita menikmati kasih karunia Allah itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan.

sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Kemudian sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara, ini adalah gambaran kehidupan yang dikuasai oleh kasih karunia Allah. Keadaan luar boleh berubah, tetapi identitas pengharapan kita di dalam Kristus tidak berubah. Paulus bisa berduka cita, tetapi tetap bersuka cita. Ia bisa miskin, tetapi tetap memperkaya banyak orang. Ia bisa tidak memiliki banyak materi, tetapi memiliki segala sesuatu di dalam Kristus. Saudara, ini penting. Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena sukacita tidak bergantung pada keadaan. Sukacita kita berasal dari Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini Anda sedang menghadapi keadaan sulit. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin pelayanan saudara, mungkin ada pergumulan pribadi yang tidak diketahui oleh orang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan pernah ukur kebaikan Tuhan hanya berdasarkan keadaanmu hari ini. Tuhan tetap baik, kasih karunia-Nya tetap cukup, penyertaan-Nya tetap ada, pertolongan-Nya tidak pernah terlambat. Karena itu tetaplah percaya. Sebagai penutup, di dalam 2 Korintus 6 ayat 1-10 ini kita belajar bahwa hidup dalam kasih karunia bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup dalam kasih karunia berarti, pertama, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Yang kedua tadi, tetap setia dalam kesulitan. Yang ketiga, izinkan kasih karunia membentuk karakter kita. Yang keempat, pegang firman Tuhan, andalkan Roh Kudus. Dan kelima tadi, tetap menjadi berkat dalam keadaan apapun. Saudaraku pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua hidup hanya kasih karunia. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Karena itu mari kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Biarlah melalui kehidupan kita orang lain melihat Kristus. Biarlah di tengah-tengah keluarga kita membawa damai. Di tempat kerja kita menjadi Tuhan menempatkan kita. Biarlah kita menyatakan kasih karunia Allah benar-benar di dalam diri kita. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini Anda menyadari bahwa selama ini saudara telah menerima kasih karunia Allah, tapi belum sungguh-sungguh menjalaninya. Mungkin Anda sedang jauh dari Tuhan. Mungkin saudara sedang kecewa. Mungkin saudara hampir menyerah. Mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan. Hari ini Tuhan berkata, jangan sia-siakan kasih karunia yang telah engkau terima. Mari kembali kepada Tuhan. Mari menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada-Nya. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Datang pada Tuhan Yesus, terima kasih karunia-Nya, dan izinkan Dia memperbaharui hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih karunia, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami menyadari betapa kami tidak dapat hidup, kalau kami dapat hidup sampai hari ini, semuanya hanya kasih karunia-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, ampuni kami apabila selama ini mungkin kami menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Ampuni kami Tuhan ketika kami mengeluh, ketika kami meragukan kebaikan-Mu, ketika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, dan ketika kami tidak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk hidup dalam kasih karunia-Mu. Ketika kami menghadapi kesulitan, ya Tuhan, beri kami kekuatan. Ketika kami mengalami kesesakan, beri kami ketekunan Tuhan. Ketika kami disakiti Tuhan, berikan kami kemampuan untuk mengampuni. Bantu kami Tuhan, kami sadar itu tidak mudah. Kami lemah, tapi Tuhan mampukan kami untuk percaya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan bentuklah karakter kami sehingga hidup kami terus serupa dengan Kristus. Jadikan hidup kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi masyarakat dan setiap orang yang kami jumpai. Bagi pendengar yang sedang menghadapi pergumulan, ya Tuhan, kiranya Tuhan beri jalan keluar bagi mereka, beri mereka kekuatan. Bagi yang sedang sakit, Tuhan berikan penghiburan, pertolongan, jamahan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Bagi yang sedang menghadapi masalah keluarga, Tuhan, pulihkan keluarga rumah tangga mereka. Bagi yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan, bukalah jalan dan berikan hikmat. Biarlah kami tetap bertahan dan terus mengasihi Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Bagi yang hampir menyerah, Tuhan, kami mau berdoa kuatan dan berikan iman yang kuat. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu, Tuhan, cukup bagi kami. Terima kasih, Tuhan.

berdoa, berkatilah mereka semua dari pimpinan dan semua staf yang ada, mereka yang bekerja di RRI ini. Kiranya dipelihara, diberkati, dicukupkan dan dilindungi Tuhan. Keluarga mereka, anak-anak mereka, rumah tangga mereka dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau pemberi kehidupan, Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saudaraku pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menyertai saudara dari saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.

0: baik pendengar, baru saja Anda simak mimbar agama Kristen Protestan yang telah disampaikan oleh Pendeta Mayor Sarman. Terima kasih Pak Pendeta.
1: Ya, terima kasih Mas.
0: Iya. Baik, untuk selanjutnya pendengar, nanti akan langsung kami hadirkan Ruang Rindu.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Houtlis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: obat-obatan udah, dokumen penting juga udah. Cuy, ngapain nih cuy? Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Oh, tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan Kemang.

yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya

keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang

kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko, tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan

0: Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam

Pantau Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Langsung disampaikan oleh Perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1.

kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di kedut pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat,

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Wih, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya, kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Entah dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu berikutnya di Ruang Lindu malam hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan harapan kami, lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini dapat menemani Anda beristirahat ya, ataupun juga dapat menemani Anda yang mungkin di malam hari ini sedang menikmati malam mingguannya bersama rekan-rekan Anda, teman-teman Anda, dan juga keluarga Anda. Oke, kita lanjutkan ya untuk menikmati lagu-lagu berikutnya di Ruang Rindu.
1: Adil, sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi Republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita

0: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
0: Sama, Ren.
1: Yes, Sel udah kirim.

menjawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau melilitnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi

0: 101 era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, membuka kembali album foto lama, ini bisa menjadi cara sederhana untuk melihat perjalanan hidup dari sudut pandang yang berbeda. Foto masa sekolah, perjalanan bersama keluarga, hingga momen bersama teman dapat mengingatkan seseorang pada berbagai pengalaman yang pernah dilewati. Ya, kebiasaan melihat foto lama dapat menjadi salah satu cara ya untuk memunculkan kembali kenangan tersebut. Sebuah foto tidak hanya menunjukkan bagaimana seseorang terlihat di masa lalu, tetapi juga dapat mengingatkan pada orang, tempat, dan pengalaman yang pernah memiliki arti. Hal serupa juga terlihat dalam penelitian yang ini ditertibkan oleh jurnal Memory. Studi tersebut, studi ini terhadap 321 orang dewasa muda menemukan bahwa aktivitas mengingat kembali pengalaman pribadi yang berkaitan dengan pemecahan masalah dan identitas diri ini dapat meningkatkan harga diri, makna hidup, efikasi diri, serta perasaan positif. Nah, melihat kembali foto lama ini juga dapat membuat seseorang menyadari perubahan yang telah terjadi. Hal-hal yang dahulu terasa biasa seperti berkumpul bersama teman atau perjalanan bersama keluarga dapat terlihat lebih berarti ketika dilihat kembali setelah beberapa tahun. Namun peringat, tidak semua kenangan selalu menghadirkan perasaan bahagia. Foto tertentu juga dapat memunculkan rasa rindu atau sedih. Karena itu, pengalaman ketika membuka album lama dapat berbeda bagi setiap orang ya. Dan pada akhirnya, membuka album foto lama tidak hanya menjadi aktivitas untuk mengisi waktu luang. Kebiasaan sederhana tersebut ini dapat menjadi kesempatan untuk mengingat pengalaman yang pernah dilalui, melihat perubahan diri, dan mengapresiasi proses kehidupan hingga sampai pada titik saat ini. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

komplek doang pakai helm. Cukup. Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepala

Jangan lewatkan Produk Dut Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

meneliti diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegang. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar

pohonnya itu sambil berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab

0: Permisi.
1: Ya,
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
1: Hashtag my sport.

0: hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon, terima kasih, dan kami masih akan terus temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Iskandar Zulkarnain bersama Dias dan juga kru yang bertugas yang ada di Pemancar Huru yang masih akan terus temani Anda. Selamat bermalam minggu.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga

kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindunya cukup sampai di sini ya. Nah, kini saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama kali ini dengan judul Ku Ingin Kau Jujur ya. Produksi dari RRI Kendari. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Tidak kusangka

0: bukan dengan Susi. Aku tidak sangka ya, kamu punya kelakuan begitu bejat.
1: Bicara apa kamu ini? Ayo sini kita bicarakan baik-baik.
0: Kamu lihat saja nanti. Aku punya cara membongkar kebusukan yang kalian sembunyikan. Nah, hidup itu tidak salah kalau kita juga sesekali tengok ke atas biar ada motivasi untuk meraihnya. Tapi untuk urusan mencapai sesuatu harus jujur dong. Seperti cerita dalam mini drama kali ini. Yuk kita ikuti bersama.

0: Aduh, kamu tambah cantik ya. Lama tidak ketemu.
1: Kamu juga tetap cantik, apalagi kalau masker itu kamu lepas.
0: Jangan, kamu tidak takut virus corona. Ini bandara loh, banyak orang keluar masuk di tempat ini.
1: Iya. Eh, kenalin, ini Sakti, calon suamiku. Rencananya bulan depan kami akan nikah. Kamu datang ya?
0: Aku kan sudah datang sekarang. Aku mau menetap di sini.
1: Baguslah, kita akan punya banyak waktu bersama. Tapi aku tinggal dulu. Kami mau ke Jakarta untuk mengurus kebutuhan nikah nanti.
0: Ternyata nikah sudah jadi orang sukses.

0: mana saja? Sudah berapa hari ini kamu jarang di rumah? Kamu tidak kangen keluarga?
1: Kalau tidak kangen, kenapa juga aku pulang, Bu? Atau ibu yang tidak senang aku kembali?
0: Astagfirullah anakku, orang tua mana yang tidak senang kalau anaknya sudah kembali? Ibu hanya mau tahu apa yang membuatmu jarang di rumah.

0: belanja apa? Kamu Sakti kan?
1: Iya, ini lagi cari cemilan. Terus kamu sendiri lagi apa?
0: Ya, lagi cari kebutuhan wanita. Eh, kebetulan kita ketemu di sini. Boleh tahu tidak?
1: Apa?
0: Lika itu sahabat aku sejak kecil. Kami pisah sejak SMP. Tapi waktu ketemu kemarin, dia kelihatannya sudah jadi pengusaha sukses. Apa rahasianya?
1: Simple kok. Dia punya usaha bisnis online. Itu juga saya yang mengajak dia saat kami mulai pacaran. Itu juga karena Rika mau kerja keras. Dengar-dengar, kamu kan lama kerja di kota, sampai pindah ke luar negeri. Masa mau usaha seperti ini?
0: Itu dulu. Sekarang aku minta tolong bantu aku ya. Aku mau punya usaha bisnis online seperti Rika.
1: Boleh, tapi kita harus selalu ketemu, biar kamu paham caranya.
0: Tidak apa-apa. Aku ingin apa yang kita kerjakan ini, rahasia kita berdua.

0: kusangka. Diam-diam kamu menyembunyikan sesuatu dari aku.
1: Sembunyikan apa? Jujur sudah. Ikut maunya kamu sudah. Masih kurang.
0: Halah, kamu selalu pura-pura suci. Aku sudah tahu apa yang kamu lakukan dengan Susi. Aku tidak sangka ya, kamu punya kelakuan begitu bejat.
1: Bicara apa kamu ini? Ayo sini, kita bicarakan baik-baik.
0: Kamu lihat saja nanti. Aku punya cara membongkar kebusukan yang kalian sembunyikan.

0: Ya, halo Sakti. Ini masih di rumah. Kamu di mana?
1: Aku lagi on the way. Jam 12 aku tunggu, tapi bukan di tempat biasa ya.
0: Terus kita ketemu di mana?
1: Aku tunggu kamu di warkop dekat Tugu Religi. Ini spesial karena kamu dapat surprise hari ini.
0: Apa? Surprise? Warkop dekat Tugu Religi. Oke, aku segera ke sana sekarang.

0: saya bisa ketemu Susi?
1: Susi? Susi tidak ada di rumah? Sejak kedatangannya beberapa bulan ini, dia itu jarang lagi di rumah. Ada apa ya?
0: Susi, anak ibu, sudah merebut calon suami saya. Mereka selalu bertemu diam-diam. Saya ingin minta penjelasan dari Susi, anak ibu.
1: Bagaimana saya percaya kamu kalau anak saya Susi itu melakukan itu?
0: Hah? Ibu pasti lihat perubahan gaya hidup Susi, anak ibu kan? Dari mana dia dapatkan semua itu? Ibu juga katakan kalau Susi tidak pernah lama di rumah. Apa yang dibuat di luar sana?
1: Tapi Susi anak saya mencari tambahan dengan cara yang baik. Saya berani jamin itu.
0: Bagaimana ibu menjamin sementara ibu tidak bersama dengan anak ibu?

0: di sana. Aku jadi deg-degan, Sakti. Apa surprise-nya? Mana?
1: Bukan sekarang. Ntar ya. Oke, kita jalan sekarang.
0: Tapi kopi kamu habiskan dulu. Aku juga masih ingin nikmati kue ini.
1: Kalau begitu cepat, kita sudah ditunggu. Aku baru terima WA-nya.
0: Ya sudah, kalau begitu kita berangkat sekarang.
2: Kamu tidak bisa mengelak lagi, Sakti. Sampai hati kamu rusak apa yang sudah kita persiapkan selama ini. Bulan depan, Sakti. Bulan depan acara pernikahan kita. Tapi justru kamu gunakan kesempatan ini untuk...
0: Bukan begitu tujuan aku dan Sakti bertemu selama ini.
2: Apalagi yang kamu sangkal? Kamu sudah tertangkap basah sekarang.
1: Susi bicara jujur, sayang. Saya dan dia tidak ada apa-apanya.
2: Oh, jadi kamu lebih membela dia dibanding aku yang sebentar lagi akan menjadi pendamping hidup kamu.
1: Bukan membela. Bagaimana kamu bisa percaya kalau Susi tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan?
2: Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Kalau kamu sudah tidak ingin pernikahan kita dilaksanakan, sudah, kita batalkan saja. Oke? Saya capek dikhianati calon suami dan teman dekatku.
1: Kok kamu bicara begitu? Dengarkan aku dulu.
2: Dengarkan bohong kamu dan dia.
1: Itulah sifat kamu. Terlalu curiga dengan wanita yang dekat dengan aku. Berbuat baik pun harus aku sembunyikan.

0: saja.
1: Ya ampun. Jadi selama ini saya sudah berprasangka buruk sama kalian. Sakti, Susi. Aduh, aku minta maaf. Berarti selama ini aku terlalu protektif ya. Ya sudah, kalau begitu saya antar kamu pakai mobilku ini. Tapi nanti kamu ajak aku jalan-jalan dengan mobil barumu ya. Tapi Arjuna yang satu ini, ah, biar dia jadi supir kita.
2: Drama radio Ku Ingin Kau Jujur yang ditulis oleh Joni Jovianus dan

Dayanti sebagai Susi, Jihan Benazir sebagai Rika, Ilham sebagai Sakti, dan yang berperan sebagai ibu adalah Feni Rahmawati.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia. Tanah.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haut Place. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, belakangan

perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia.

Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental.

kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Papa?
2: Iya, Nak.

informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Manusia dunia ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa,

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama macanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah tren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan

akselerasi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, menuju perjalanan yang aman, meski langit.

jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak? Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haut Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

inspirasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

bencana alam kembali menghantam kami. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab

0: narkotika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon menyapa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Rekan kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Minggu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
0: Rita Effendi.
1: Aji Sutama.
2: Kita

0: sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Pro 1 kembali mengudara kali ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Serangkaian acara telah kami siapkan, diantaranya Mutiara Pagi bersama Ustadz Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI dengan tema 4 keutamaan kita membaca solawat, dan berita daerah pagi akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi menarik lainnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, kini saatnya kita akan jelang Mutiara Pagi.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk pagi kali ini di Mutiara Pagi edisi Minggu 30 Agustus 2026. Kembali kami bisa hadirkan ya, dan kali ini dengan topik 4 keutamaan kita membaca sholawat bersama Ustadz Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI. Dan alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Suasana sehat.
0: Sehat. Akhir bulan, walaupun akhir bulan. Baik. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang 4 keutamaan kita membaca sholawat ya, seperti
1: betul,
0: itu ya
1: Pak Ustadz
0: ya. Dan untuk Anda pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bertanya-tanya sama Pak Ustadz, nanti bisa ya melalui telepon di 0231-8493-259 atau di 486374, dan juga WhatsApp di 0813-2495-1935. Sebagai pembukaan, Pak Ustadz akan memberikan uraian untuk tema kita pagi ini, yaitu 4 keutamaan kita membaca sholawat. Mangga Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin

ma. Sadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini kita sama-sama masih dikaruniai oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita rasakan di pagi ini kita masih setia mendengarkan RRI Cirebon dan bisa melihat YouTube RRI Cirebon. Pada pagi yang cerah ini kita menyampaikan 4 keutamaan. Kita membaca sholawat. Pada dasarnya kita membaca sholawat ini semata-mata diperintahkan oleh Allah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kau alaihi terhadap nabi. Wasallimu taslima, agar selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oh begitu, intinya satu, untuk mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Yaitu pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kita dianjurkan untuk selalu membaca sholawat. Di sini dijelaskan pertama keutamaan kita membaca sholawat adalah untuk memperoleh sebagai wasilah pelantara. Wasilah itu bahasa Arab, bahasa kita yang pelantara. Untuk mendapatkan apapun, jangan lupa dengan membaca sholawat. Nabi telah bersabda, man sholla alaiya, barang siapa yang bersholawat kepadaku, sholatan wahidatan, satu sholawat saja, asyro sholawatin, Allah akan memberi pahala 10 kebajikan. Pertama, khutat anhu asyro khotoyatin, khutat maka akan dilebur anhu saking wong kang baca sholawat, asyro khotoyatin, 10 kebajikan.

Yang kedua, warupi ajlahu asrodarojatin, dan Allah akan mengangkat bagi orang yang membaca sholawat, yaitu 10 derajat. Rawahu kita An-Nasa'i, kitab diriwayatkan dari Imam Nasa'i. Jadi kelebihannya sebagai wasilah, kita membaca sholawat ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah, dengan memperbanyak bacaan sholawat, dengan memperbanyak tibah, dengan memperbanyak berjanji, dilalak resahnya Allah, diangkat derajatnya. Dia mereka bisa melaksanakan umroh, dia bisa melaksanakan ibadah haji dengan barokah memperbanyak sholawat. Alhamdulillah, disinilah keletakan diangkat derajat. Yang kedua, tadi juga dengan membaca sholawat dilebur oleh Allah dosa-dosanya. Aksiru as-sholawatakum, perbanyaklah membaca sholawat. Fa inna sholawatakum magfiratun lidzunubikum, sesungguhnya sholawat yang kau baca akan menjadi pelebur dosa kita semua. Amin, amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah jadi keutamaan kita membaca sholawat. Pertama adalah sebagai wasilah, jembatan, pelantara. Maka dengan memperbanyak sholawat, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, dengan membaca sholawat ini apa? Akan mendapatkan syafaat. Rasulullah telah bersabda, man adama maulidi, barang siapa yang selalu mengagungkan atas kelahiranku, kata Nabi, kuntulahu syafian lahu yaumal kiamah, aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Pertolongan dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi besok bakal nyapaati dalam umate ning neraka digogoni ya Allah. Kelak Rasulullah yang akan memberikan syafaat pertolongan buat umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah keutamaan yang kedua. Maka kita setiap selawat membaca doa, Allahumma atini bisyafaati Rasulillah, Allahumma atini bisyafaati Rasulillah, Allahumma atini bisyafaati Rasulillah. Jadi yang kedua, kita membaca selawat insyaallah kelak salah satu di dunia, syafaat di dunia, dia diberikan oleh Allah panjang umur, dia diberikan oleh Allah kesehatan, dia diberikan oleh Allah pulang dari marhabanan tibaan, gandal-gandul berkat. Syafaat nanti di akhirat, al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Al-jannatu surga wa na'imuha, dan kenikmatan yang ada di alam surga, sa'dun merupakan kebahagiaan, lima yusalli, bagi orang-orang yang membaca sholawat. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah. Dengan memperbaca sholawat, kita akan mendapatkan syafaat. Amin. Wong maca sholawat ganjarane satu rahmat, telung puluh ning dunia, pitung puluh ning akhirat. Sapa wong gelem maca sholawat, besok ning akhirat bakal oleh syafaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Keutamaan yang ketiga, kita menjalankan membaca sholawat tiada lain adalah untuk diterimanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi telah bersabda, kullu du'ain mahjubun, setiap doa itu pasti akan terhalang. Terhalang, betul. Bisanya gitu sih, hatta yusolli ala Nabi. Doa itu bisa diterima oleh Allah kalau doa ini diawali dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada hadis lagi, ma baina doa wa baina sama hijabun, di antara doa dan langit ini ada suatu penghalang untuk doa itu diterima. Hatta yusolli ala Nabi, hendaklah kita selalu membaca sholawat kepada Nabi. Contoh misalkan mau kita berdoa, awali dulu dengan doa sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad minimal. Kalau yang panjang, Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Nah baru itu doa itu akan diterima, apabila doa ini diawali dengan membaca sholawat. Begitu. Maka kalau doa, tolong diawali dengan membaca sholawat, supaya doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, keutamaan kita membaca sholawat tiada lain adalah menghindari dari sifat bakhil, sifat medit, sifat kucrit. Oh begitu. Innal bakhila, sesungguhnya orang yang bakhil, mandukirat, apabila disebutkan indahu, dihadapkan Nabi, disebutkan Nabi, ternyata palam yusolli, mereka tidak membaca

sholawat, itu namanya bakhil. Bakhil itu bahasa Arab, bahasa kita yang medit. Lamun ana wong maca sholawat temenang bae. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, lah kita jawab. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi, nah itu dijawab. Jangan sallu alaihi menang bae. Itu namanya orang yang bakhil atau orang yang medit. Apabila disebutkan baca sholawat cicing bae, ente menang, jawab. Maka orang itu dinamakan orang bakhil. Dan demikianlah supaya kita terhindar dari sifat bakhil, perbanyaklah baca solawat. Makanya sakit, marilah mari mari baca solawat Nabi, marilah mari mari baca solawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hei kawan. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. 12 Rabiul Awal.

0: kita umat Islam semua selamat di dunia dan di akhiratnya. Semoga kita umat Islam semua selamat di dunia dan di akhiratnya. Marilah, marilah, marilah ikan. Nah, itulah hebatnya kita berselawat. Maka disinilah dengan materi yang kita sampaikan tentang empat keutamaan materi selawat. Satu, sebagai wasilah. Dua, sebagai syafaat. Tiga, untuk supaya doa diterima oleh Allah. Dan yang keempat, untuk terhindar dari sifat bakhil. Begitu kita sampaikan kepada Wong Ayu. Nok Rina Mongga Wong Ayu.
1: Baik, terima kasih ya Pak Ustadz atas urayannya untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi. Mangga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0231-8493-259 atau juga di 486-374 dan WhatsApp ya di 0813-249-5193-5. Sudah ada yang live chat ya, melalui live chat kami di RRI Cirebon ada Ibu Indra Budiwati, alhamdulillah selalu menyimak. Ada Pak Sumadi Sumadi, alhamdulillah masih disukai nikmat sehat walafiat dan selalu hadir menyimak tausiah saking kriya Pak Kiai kesewun pencerahan ya. Terus juga ada Bapak Asrori ya mungkin ya ini ya, alhamdulillah dapat menyimak dari Lelea Indramayu. Terima kasih Bapak ya. Baik Pak Ustadz, terkadang kita tuh karena memang sudah kebiasaan membaca sholawat, sudah hafal seperti itu. Jadi kita membaca baca sholawatnya tapi dengan kesadarannya mungkin karena sambil bekerja gitu ya Pak Ustadz. Apakah itu gak apa-apa Pak Ustadz?
0: Kalau sholawat itu dengan cara bagaimanapun tidak jadi masalah.
1: Tidak jadi masalah.
0: Lain dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak bisa kita sembarangan dibaca tempat-tempat yang manapun. Harus di tempat-tempat yang suci dan harus tempat yang bersih. Dan tidak boleh Al-Quran di lagu-lagu dengan lagu-lagu apapun. Tapi kalau selawat dengan lagu cara apapun enak. Misalkan dari Jawa Timur, ya Rasulullah salamun alik itu. Pindah ke Jawa Tengah, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Pindah ke Jawa Barat, Allahumma sholli wa sallim ala. Dan di situ saja boleh saja.
1: Boleh ya berarti ya Pak Ustadz ya. Oke baik, terima kasih. Dan sudah ada yang bergabung melalui telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan ibu siapa, di mana ibu?
2: Pagi Dina, Ibu Dini dari Brebes.
1: Ibu Dini dari Brebes, mangga Ibu.
2: Pagi Pak Yai, seperti itu.
0: Sami-sami.
1: Iya.
2: Selamat pagi, ini ada nama aku Mustafa.
1: Oh, seperti itu, baik, terima kasih informasinya.
2: Iya, maaf ya.
1: Iya, enggak apa Ibu.
2: Iya, ini Pak Yai, terkembang. Ini ada sekitar yang bisa, ya. Tapi saya akan langganan ke seperti itu, kan, yang betul. Ini mau nanya ini. Alhamdulillah, sama saya juga merasa banget kalau sholawat itu hanya ya Allah paling segala-galanya. Saya ingat lagi waktu sekolah itu mau kalau mau berangkat cuma di sekolah itu ada sholawat aja sama orang tua. Kalau mau berangkat sholawat ya, dulu mah jarang

0: tinggal belajar. Alhamdulillah. Terus kalau umpamanya ada adik nggak enak apa ada kesalahan ya sama orang tua namanya zaman dulu, biasanya betul saya lewat, tapi benar-benar itu mudar. Sebelum dulu yang sekarang juga saya ke anak sih juga gitu, sebetulnya itu sama waktu
1: sholawat.
0: Terima kasih Pak Yai, dengar nggak nih, semangat banget nih.
1: Dengar, ada yang mau ditanya ini Bu? Masuk orang yang suka di apa dibekelin sholawat katanya, nggak usah bekel uang, bekel sholawat dari zaman sekolah sampai akhirnya sekarang ini sudah punya anak cucu ya Pak Kiai, dan beliau juga merasakan gitu ya fadilah dari membaca sholawat seperti itu. Oke, dan kalau tadi Abu Dini itu mengucapkan kalau ternyata beliau membaca sholat nariyah gitu ya Pak Kiai, dan artinya sholawat ini apapun jenisnya kita bisa bacakan ya Pak Ustadz.
2: Sholawat itu bermacam-macam. Kalau kita sebutkan banyak sekali itu. Minimal yang kita baca sholawat yang pendek bisa sholallahu ala Muhammad, sholallahu ala Muhammad, sholallahu ala, itu yang paling pendek itu. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, seseorang mengamalkan sholawat itu tergantung daripada keyakinan. Kalau keyakinan kita yakin bahwa apa yang kita baca ini banyak dan hikmah dan fadilahnya yang disampaikan ibu Dini mereka di sini. Berangkat sekolah enggak dibekelin sangu, cuman baca sholawat doang sama orang tua. Emangnya secara logika bisa waring, bisa kenyang. Tapi tidaklah, alhamdulillah di sekolahan banyak teman-teman ngasih apa itu barokahnya itu. Ngasih rezeki kadang-kadang kamu belum jajan. Itu merupakan barokah sholawat tuh. Sehingga dia alhamdulillah sampai hingga kehidupannya mereka diberkahi oleh Allah dalam kondisi ya tadi tenang, sampai di juasa, sampai rumah tangga, punya anak cucu, jangan lepas dengan sholawat. Nah itu asal dengan keyakinan. Jadi kalau hatinya bimbang ragu ya dengan sendirinya, tapi dengan ada sholawat pahala yang tidak bisa diputuskan tetap walaupun kondisi apapun Allah akan memberikan pahala. Loh ya Allah, hebatnya disinilah, asal dengan keyakinan mudah-mudahan sholawat akan memberikan jalan untuk kita punya cita-cita dengan sholawat nariyah. Mudah-mudahan dengan sholawat fatih, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebukaan rezeki. Dengan sholawat nariyah, apa yang kita tujuan, moga-moga Allah kabul. Wong doa saja kalau tidak ada sholawatnya tidak akan diterima. Jadi kalau kita mau awali doa, awali dengan baca sholawat dulu. Kalau kita yang panjang kayak kiai-kiai itu, Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Kita cukup dengan sholawat Allah yang pendek aja, sholallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah disinilah apa yang dirasakan oleh Bu Dini, begitu. Sudah dibuktikan oleh dia. Terima kasih Bu Dini.
1: Terima kasih Bu Dini atas sharingnya ya. Dan kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Agustini.
1: Iya, Ibu Indra di pelayanan, apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Iya, mangga silakan Ibu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ustaz Kiai Haji Jafar Sadiq MPDI dan Manhajar Sa'adah SPDI.

0: kalau nggak batik katanya.
1: Polos, sepolos hatinya.
2: Sepolos hatinya ngetik.
0: Nggak ikut muktamar.
1: Nggak.
0: Iya.
1: Nggak berangkat, diwakilkan saja karena banyak. Semangat, siang malam tunggu panggilan.
0: Oke. Iya. Mengenai salah satu. Pada keseharian kita kadang-kadang diingatkan yang banyak untuk membaca

membaca salah waktu untuk diri sendiri ya Pak Kiai, karena kalau kita baca salah sekali dibalas 10 kali, kalau kita baca 10 kali dibalas lagi 100.

0: Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung ditanggapi aja ya Pak Kiai.
2: Terima kasih. Alhamdulillah apa yang disampaikan Ibu Indra senantiasa memberikan pahala buat kita semua. Kata Nabi bersabda, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, Allah akan memberikan pahala atallahu asyru khotayatin, memberi pahala 10 kebajikan. 10 kebajikan dan Allah akan melebur 10 kejelekan. Nah, ini pas satu selawat, 10 pahalanya. Alhamdulillah, man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu saja. Nah, satu selawat itu. Allah akan memberi pahala asro sholawatin, 10 kebajikan, 10 kebajikan. Apa yang saya bilang Bu Indra betul. Inilah pahalanya. Jadi tidak ada istilah pahala yang ditolak. Dengan membaca sholawat, tetap Allah akan memberikan pahala. Sallallahu ala Muhammad 10, sallallahu ala Muhammad 10. Makanya bari nyambel, sallallahu ala Muhammad, bari jangan, bari masak, sallallahu ala Muhammad, boleh-boleh saja. Sambil nyambel supaya sambelnya sedap. Apa maning sambil ikan tambah-tambah terasi. Aduh, Masya Allah, lebih-lebih. Itu kan itu aja. Khutots alaihi asro sayyid hasanatin, Allah akan melebur. Melebur apa? Melebur kesalahan kita. Ya Allah, khutot alaihi khutot asro khasaya hatoyatin. Bukan itu aja, warufiat lahu asro dajrojatin, dan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi dosa dilebur dan derajatnya diangkat oleh Allah. Ya dengan cara apa aja? Dilalahnya tuh yang namanya derajat itu bukan pangkat juga, tapi rezeki, sehat, waras, itu temannya termasuk diangkat derajatnya. Jadi bukan yang namanya diangkat derajat itu istilahnya duit, bukan, atau jabatan, bukan. Dengan adanya alta kita diberi kesehatan, diberikan sehat, waras, itu merupakan Allah akan mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu apa yang disampaikan Bu Indra dari hadis yang kita sampaikan dari kita Imam Nasa'i, Ruahu An-Nasa'i, begitu.
1: Baik, terima kasih. Dan izin untuk bisa membacakan WhatsApp yang sudah bergabung 081324951935 dari hamba Allah yang ada di Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya seorang pedagang, alhamdulillah setiap hari saya selalu membaca sholawat munjiat 1000 kali katanya. Cuman Pak Kiai, ketika saya baca sholawat saya takut dilihat orang karena mulut saya selalu komat kambit. Ada tipsnya enggak? Dari Pak Kiai katanya. Terus selain baca sholawat munjiat, kira-kira yang cocok untuk para pedagang apa ya Pak Kiai? Terima kasih pencerahannya katanya.
2: Terima kasih. Namanya zikir bisa dalam hati, bisa dengan lisan. Kalau kita dengan lisan takut ada unsur riya, pamer kepada orang yang melihatnya, cukup dalam hati aja. Jadi baca dengan hati aja. Kalau seandainya kayaknya kalau enggak dengan mulut tuh kurang sedap tuh. Terserah. Itu sih tergantung daripada kitanya saja yang membacanya. Sebab segala sesuatu Allah Maha tahu. Walaupun kita dengan hati, walaupun kita dengan ucapan, mangga yang penting ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berbanyaklah kau berzikir kepada Allah. Dengan zikir yang banyak, bukan sedikit tuh, yang banyak loh. Zikron kasir, dengan bisa dengan diucapkan, bisa dengan hati. Kalau diucapkan rasanya malu, takut sama orang lain lagi mau ngomong, humil-humil apa itu? Bukan dalam hati aja.
1: Aman,
2: boleh, ya? Boleh aman, tentram, nggak dikelihatan oleh orang lain.
1: Okay. Selain dari sholawat munjiat, saran lagi.
2: Sholawat itu yang untuk kita biasanya punya tujuan adalah sholawat nariyah.
1: Nariyah.
2: Untuk membuka rezeki adalah sholawat Fatih. Dan sholawat. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala

0: Sayyidina Muhammadin Al-Fatih kelima ughliqo wal khatimi lima sabaqo nasir al-haqi bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Itu selawat Fatih membuka rezeki yang pendek. Kalau munjiat itu adalah selawat untuk memberi keselamatan. Arti munjiat itu keselamatan. Tunji nabiha min jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiha min jamil hajat wa tuhdhiru nabiha min jamil syat. Itu selawat munjiat. Kalau selawat nariyat, Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman tama ala sa wa tuqdo bil hawaij. Di situ punya tujuan apa ya kita? Jadi kalau yang pendek itu biasanya sholat awal Fatih, surat Fatih. Itu mangga silakan yang dipakai mana menurut cocok kita semua. Adakah Allah yang maha tahu segala-galanya?
1: Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan selanjutnya ada dari Dede yang ada di Perjuangan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya pagi hari ini?
0: Sehat selalu, Alhamdulillah.
1: Pak Ustaz, Alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari saya masih membaca sholawat. Tapi terkadang secara tidak sadar kadang-kadang suka berkata kasar gitu loh ya. Apakah baca sholawat ini juga seharusnya tercermin dalam perubahan akhlak seseorang? Dan bagaimana saya untuk bisa mengurangi kata-kata kasar yang sering refleks terjadi katanya?
0: Sama sifat manusia. Al-insanu makhlul khotok wanisyan. Manusia itu sifatnya adalah tempat lalai dan lupa. Maka dari itu kata Nabi, kuludain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wadawa udunu, obatnya dosa. Jangan lupa baca istighfar. Astagfirullah, ngomong kasar, ngomong jelek ya, baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok saya ngomongnya gak enak. Misalnya kak, biasa bucan dong kak Riwendrik. Bahasa sama orang kurang enak nih. Ya Allah, masih anu baik ya ngomongnya kayak kono. Sampai pelangon-pelangon kali jaga disebut-sebutkan.
1: Keluar semua.
0: Keluar semua. Nah, itu dengan istighfar. Mudah-mudahan ya Allah. Tidak ngomong. Manohar. Kita sebutkan istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Begitu. Maka itulah namanya manusia. Makhlul khotok wanisan. Tempatnya lalai dan lupa. Maka dari itulah untuk segala sesuatu apa yang kita lakukan, jangan lupa baca istighfar, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa kita semua. Insyaallah.
1: Amin. Amin. Ya, terus juga ada Hajar Royati. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Ibu Hajar Royati, Bapak Haji Sujas, yang kau melihat wajahnya Pak Kiai dan Ibu Rina, sebab dia lihat melalui TV besar di rumah. Seperti gak tanggung-tanggung dia, bukan mendengarkan, saya melihat TV besar.
1: Besar banget.
0: Jadi tahu wajahnya Bu Rina, namanya Pak Kiai. Pakai iya. Baju apa?
1: Udah tahu ya.
0: Terima kasih Pak Haji Sujas.
1: Iya. Semoga saya selalu, alhamdulillah selalu menyimak dari cangkring
0: coret
1: Haji Sujas.
0: Sujas okay. Bersama Ibu Hajar Rohyati.
1: Iya.
0: Sahabat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin amin amin. Amin. Iya. Ada siapa ini Fikri yang ada Fikri. Di Mundo. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Kiai, saya suka dengar kata-kata teman katanya pengen punya handphone, pengen punya apapun itu disolawatin aja katanya.
0: Iya,
1: ini maksudnya kayak gimana katanya? Salah atau tidak? Mohon penjelasannya. Bener, terima kasih. Bener,
0: bener.
1: Ya, ya seringnya kita dengar juga. Ya,
0: bener disolawatin aja. Nanti ada rezeki min khaisula yatasib, rezeki yang tidak diduga-duga, tidak yang disangka-sangka. Disolawatin aja. Oh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Allah tahu ini mau ingin punya handphone. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan terkabul. Terkabul. Ternyata dia yang tadinya ingin punya handphone dengan disolawatin, alhamdulillah dia punya handphonenya. Nah, itu kan sebagai jembatan. Tadi saya katakan wasilah.
1: Wasilah.
0: Ya. Wasilah itu sebagai jembatan. Untuk mendapatkan sesuatu itu dengan wasilah. Kalau neng, kalau Ibu Rina nggak tahu, Mbak Rina nggak tahu begini. Mbak Rina ngambil mangga, mangganya jauh di atas, mau manjat nggak bisa. Mbak Rina gimana supaya mangga itu dapat? Maka perlu ada jare wong Cirebon sih, seteng, weteng,
1: satang,
0: oh satang, ya,
1: senget,
0: senget, ya. Nah, senget satang inilah namanya wasilah. Untuk mendapatkan mangga itu, begitu. Okay. Nah, maka dengan tadi ada yang ngomong, kamu ingin apa? Ingin handphone? Udah disolawatin aja dengan membaca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada misalnya, jangan dosa disebutkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya ingin handphone. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allahumma sholli. Udah, solawat aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengan Allah tahu dia punya tujuan ini. Solawat yang dia baca. Oh, nanti ya jalannya sih gimana saja ada saja nanti dia akan memperoleh rezeki dengan dapat uang tak atau dengan dapat handphonenya bisa jadi itulah. Jadi itulah yang namanya wasilah. Ya saya sampaikan tadi itu bahwa

0: keutamaan kita berselawat. Satu, dengan cara kita wasilah. Wasilah itu dengan cara kita bisa menjembatani untuk mendapatkan sesuatu. Berarti kalau begitu kita selawat itu hanya punya tujuan. Bisa, tapi yang jelas sih selawat itu mempunyai keutamaan itu sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, disinilah makanya supaya kita yakin dan percaya, jangan bimbang dan ragu. Asal yakin loh.
1: Baik, jadi harus yakin ya.
0: Ada seorang tuh sampai mau tersolawat, ya Allah, saya tuh ingin berangkat umroh, ingin berangkat haji. Dilalanya, yang saya buktikan ini Ibu Umi Faridah yang sekarang lagi umroh. Itu sudah kalau berdoa bersolawat berjanji, ya Allah, Allah marzuk Ziyaratul Haramain bihadis sana, ya Allah, semoga kita ini bisa berziarah ke tanah suci Mekah bihadis sana pada tahun sekarang, bila ta'abin wala masyakotin, tanpa susah, tanpa payah. Doa yang dia panjatkan setiap waktu, Allah marzuk Ziyaratul Haramain bihadis sana, bila ta'abin wala masyakotin, innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah Pak Kiai, ini saya rasakan Allah kabul. Ada jamaah yang mengangkat dia berangkat umroh. Alhamdulillah dia sedang lagi umroh sekarang. Ini dari mana rezeki? Itu ada jamaah yang membiayai saya. Nah, itu semua bukti. Ya Allah, kabul, kabul, kabul, benar. Dengan keyakinan yang mantap, saya uang dari mana bisa umroh ini, ya Allah. Itu yang saya rasakan. Umi Faridah dengan keyakinan memanjatkan sholawat kepada Rasul, kepada Nabi, untuk bisa berziarah ke Makbarah, untuk bisa berziarah ke Tanah Suci. Ada saja orang yang memberikan rezeki dia untuk bisa berumroh. Itu ini tidak cara itu. Saya langsung dia, malah saya melepasnya, yang saya mendoakannya. Tidak disangka-sangka, ya Allah, itulah barokahnya sholawat.
1: Baik, terima kasih ya Pak Kiai. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang ada di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya lagi merasa gusar dengan usia saya yang cukup dibilang banyak-banyak orang. Di usia saya banyak yang sudah menikah. Kadang saya juga pengen, cuman saya belum ketemu jodohnya. Apakah ketika saya membaca sholawat ini bisa mendekatkan jodoh saya? Dan saran dari Pak Kiai bagaimana? Terima kasih.
0: Terlalu banyak angan-angan,
1: terlalu
0: banyak pemikiran-pemikiran yang tidak yakin kepada Allah. Cita-cita yang begitu banyak yang dia inginkan. Kalau saya, seandainya, apabila. Nah, inilah yang jadi problematiknya. Kalau orang sudah yakin sama Allah, kita tuh rezeki dari Allah dan kita diberikan oleh Allah jodoh, pati, rezeki, belai yang atur Allah. Jodoh, pati, rezeki, belai. Sudah yakinlah. Jangan bimbang, jangan ragu. Masalahnya apa? Banyak yang dia pikirkan. Satu, bisa masalahnya karena faktor ekonomi. Bisa nanti dimakanin apa kalau punya, udah punya istri dan punya anak. Nah, inilah yang jadi pinggang. Hati yang was-was ini, hati yang bimbang inilah, dia dalahin dari setan. Setan mengridu. Maka kata Nabi, al-yakin la yuzalu bisa. Keyakinan itu tidak bisa dilakukan oleh kebimbangan. Maka kalau yakin, bisa dengan membaca sholawat, bisa dengan membaca Al-Quran untuk mendapatkan jodoh. Kalau yang laki-laki baca surat Maryam, kalau yang perempuan baca surat Yusuf. Ini sebagai jembatannya, wasilah. Atau dengan surat itu gak bisa, sudah sholawat aja, ya Allah, semoga engkau mempertemukan jodoh. Kalau dia yakin dan mantap, insya Allah Allah akan bertemukan. Jadi dia hatinya masih ragu, masih bimbang. Saya belum dapat kerjaan. Justru dengan adanya nikah akan membatangkan kerjaan. Tidak ada orang yang muda kaya kecuali oleh warisan si wong tua. Manohara, Sahara. Saya lagi masih belum nikah. Beli suki kayak kon, kita terangkan alhamdulillah, awak seger, mumpluk. Rezeki ada. Itu barokahnya nikah. Inna fi nikah barokah. Sesungguhnya nikah akan mendatangkan keberkahan buat kita semua. Jadi siapa yang tadi ngomong begitu?
1: Siapa
0: tadi? Yang bertanya itu?
1: Di Kedawung ya tadi?
0: Iya, siapa ya? Namanya siapa?
1: Ntar dulu, oh ini dari Yuni ya?
0: Yuni, ini perempuan berarti ya?
1: Perempuan.
0: Perempuan. Yuni, nok Yuni, mintalah kepada Allah dengan jalan kita membaca surat Yusuf, supaya mendekatkannya seperti Yusuf. Atau dengan membaca selawat.

0: lalu kita minta mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, gak usah kita tawar-tawarkan kayak tukang sambrang terasi, diam aja di rumah. Ya Allah, semoga Engkau mempertemukan jodohku, insya Allah dia akan datang jodoh itu. Tidak usah ditawarkan, iki kularang gak angetan, selayan, siapa mau kan pada kepengen, mangga, gak usah. Dia bergembir tawar-tawarkan, pakai buler-buler, gak usah. Itu yang justru akan menjadi halangan kita. Maka dengan cara memohon kepada Allah, Allah akan mempertemukan jodoh kita, insya Allah.
1: Insya Allah.
0: Yakin loh, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau kita masih ragu, bimbang, ya udah, yakin kepada Allah, mental setiap sholat. Tak kerasa akan ya le istri kula iku wong nyempot banding gendong beli ya le beli usaha makanan tapi Allah kan jodoh no gampang bae ada sabab musababe melalui teman melalui apa melalui bisa jadi itu nah, itulah jodoh. Dan kalau sudah ada orang yang mencintai, jangan terlalu mempertimbangkan kerjaannya apa, nanti dimakanin apa, jangan. Ya Allah, Engkau telah mempertemukan laki-laki kepadaku, semoga ini kalau in kana khair, apabila baik maka jodohkanlah buatku, wa in kana syarr, apabila jelek jauhkanlah dariku. Nah itu sebab Allah sudah mempertemukan. Dau teka-teka ning kono ning wong wadon mau ka. Ini namanya si Nek, iya. Belum apa-apa dia jawab. Mau apa? Mau kenalan, mau anuan. Udah ditanya dulu kerjaannya apa? Wah, ya udah kalau begitu sih. Sudah apa-apa ditanya kerjaan, apa kerjaan? Mau dimakannya apa kita? Wah, udah kalau begitu sih berarti menolak. Kalau orang yang baik hati, ya Allah, apakah ini buat terbaik buatku? Lanjutkan. Kalau ini baik, udah dipertimbangkan lagi. Wis wonge bagus, ganteng, belik. Wonge blesak. Wah. Sudah ini berarti dia menolak jodoh yang diberikan oleh Allah buat Neng. Siapa tadi tuh?
1: Yuni.
0: Jangan banyak macam-macam.
1: Okay.
0: Kalau ada seseorang yang melamar, ada senang sama Neng, udahlah ini merupakan jodoh buatku. Ya Allah, semoga Engkau pertemukan jodohku. Tapi jangan kau tolak. Berarti kalau kau menolak, pada baik nolak rezeki leh. Begitu. Terima kasih.
1: Oke, Pak Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Maya yang ada di Bundo.
0: Iya.
1: Pak Ustadz, bagaimana pembagian antara zikir dan juga sholawat setiap hari katanya?
0: Antara apa?
1: Zikir dan sholawat.
0: Iya, kalau zikir kan masih luas. Apa aja? Kalau Allah pengertiannya, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikron katsira. Banyaklah kau berzikir. Bahasa zikir itu adalah bahasa untuk eling, ingat kepada Allah. Oh, pikir. Bahasa zikir itu bahasa Arab, bahasa kitanya untuk banyak ingat. Kalau sholawat sudah ditentukan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu perbedaannya zikir dengan sholawat. Kalau kata-kata zikir itu masih umum. Fleksibel ya. Tapi kalau selawat sudah ada tertentu yang dibaca itu sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah istighfar bukan. La ilaha illallah bukan, hanya selawat. Nah, kalau zikir umum, biasanya orang yang banyak berzikir itu yang dibaca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu yang menyanjung kepada Allah. Kalau selawat hanya khusus buat Nabi kita Muhammad. Begitu, khusus buat Nabi kita Muhammad. Kalau zikir umum, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah. Loh, itu zikir. Kata-kata bahkan la ilaha illallah, la ilaha. Itu sanjungan kepada Allah. Kalau salawat khusus hanya buat Nabi kita Muhammad. Gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dan sebagai penutup untuk mutiara pagi kali ini, empat keutamaan kita membaca salawat, mangga Pak Ustadz.
0: Iya, terima kasih Wong Ayu Manohara Sahara yang selalu setia, dan begitu juga Mbak Rina Agustina yang selalu setia, pendengar semua di mana saja berada yang setia dengan RRI Cirebon. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ini di bulan Maulid, di bulan yang penuh berkah syafaat, jangan putus asa untuk memperbanyak solawat. Marilah mari maca solawat Nabi. Marilah mari maca solawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah heka. Nah, begitu. Ingat nostalgia masa muda penyanyi Nasi Dari ya. Rumus syarat. Nah, itulah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, jangan senantiasa putus-putus untuk membaca solawat. Insya Allah, perintah Allah, lakonana. Cegah Allah singkirana. Baca solawat, lakonana. RRI Cirebon rongo kena. Mangkat, makan delman. Balik ke enuak abis. Maksud hati ingin dilanjutkan. Kena waktu sudah habis. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan

0: lewat di setiap harinya ya. Hingga di sini untuk Mutiara Pagi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon ataupun WhatsApp. Rina pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah bersama kami dalam

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan nilai-nilai agama kita untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
0: Komnas sendiri kan selalu mengedukasikan semuanya itu dari berbagai sisi. Misalnya di sekolah itu kan ada parenting. Parenting itu diberikan kepada anak, kepada orang tua dan gurunya. Sari berita, pengurus MPD Ijmi Orda Kabupaten Cirebon periode 2026 sampai 2031 resmi dilantik, siap membawa agenda transformasi pembangunan daerah. Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya mendorong edukasi kekerasan seksual diberikan kepada anak, orang tua, dan guru. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Kementerian Pertanian menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman untuk memperkuat perlindungan peternak ayam ras petelur. Kebijakan mencakup perlindungan ruang usaha peternak rakyat, pengendalian produksi, kepastian usaha, serta penguatan data dan pengawasan. Pemerintah mengatur distribusi DOC final stock dengan maksimal 2% untuk kebutuhan internal pembibit dan minimal 98% bagi peternak eksternal. Kementan juga mendorong pengendalian produksi melalui percepatan afkir ayam petelur berumur lebih dari 90 minggu. Selain itu, pemerintah memperkuat ketersediaan di DOC dan pakan, penyerapan telur serta pemasaran melalui asosiasi dan koperasi. Data populasi, kapasitas kandang, produksi dan distribusi DOC akan diperbarui. Kementan juga mendorong peternak memasuki pasar ekspor dan memastikan dunia usaha tetap berkembang bersama peternak rakyat secara sehat dan berkelanjutan. Pengurus MPD Ijmi Orda Kabupaten Cirebon periode 2026 sampai 2031 resmi dilantik, siap membawa agenda transformasi pembangunan daerah.
1: Kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
0: Pengurus Majelis Pimpinan Daerah MPD Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ISMI, Organisasi Daerah Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang Nimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cirebon pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua ISMI Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031, Dr. Haji

0: SMI sebagai organisasi intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan bahwa transformasi SDM akan menjadi salah satu fokus utama melalui redesign mindset, penguatan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, serta kompetensi.
1: SMI sebagai organisasi intelektual, organisasi cendekiawan muslim, tentu punya kewajiban bagaimana membantu kehidupan kita ini berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, itu akan confuse ya. Akan tidak jelas arahnya kemana. Nah itulah aturannya, bahwa menjalankan kehidupan itu reasoningnya harus jelas, yaitu ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sains teknologi, itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita laksanakan, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kali lagi, mari kita niatkan bagi pengurus ISMI Porda Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik untuk berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama kita, untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
0: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron melalui staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Sukana menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus ISMI Kabupaten Cirebon periode 2026-2031. Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap ISMI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, sekaligus menerapkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendukung program prioritas pembangunan daerah.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus MPD ISMI Porda Kabupaten Cirebon periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2021. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa ISMI ke arah yang baik dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya bagi para anggota ISMI Porda Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap pengurus MPD ISMI Porda Kabupaten Cirebon yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami juga mengharapkan gagasan, pemikiran strategis dan program kerja cendekiawan muslim dapat diaplikasikan langsung dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mendukung program-program prioritas di Kabupaten Cirebon.
0: Selain transformasi SDM, ekonomi, dan politik, ISMI Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cendekia sebagai upaya untuk menerapkan agenda transformasi di tingkat desa. Program tersebut diarahkan untuk pembangunan desa yang memiliki SDM berkualitas, kemandirian ekonomi, tata kelola yang baik, serta lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. ISMI Kabupaten Cirebon juga akan memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan berbagai jejaring untuk mengembangkan SDM, kewirausahaan, serta sektor pangan di Kabupaten Cirebon. Aura Auli melaporkan. Satu rumah warga di Blok Mekar Mulia, Desa Tenjolayar, Kecamatan Cegasong, Kabupaten Majalengka hangus terbakar pada Sabtu 29 Agustus 2026 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Babinsa Desa Tenjolayar, Koramil 1701 Majalengka, Peltu Pupung Andriana, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui warga yang melihat kepulan asap dari rumah milik Udin, kemudian melaporkannya kepada Babinsa dan aparatur desa. Warga bersama Babinsa berupaya memadamkan api secara manual sebelum dua unit mobil pemadam kebakaran tiba sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik, sementara petugas masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya. Babinsa mengimbau masyarakat rutin memeriksa kabel, instalasi listrik dan peralatan elektronik guna mencegah kebakaran akibat korsleting. Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya mendorong edukasi kekerasan seksual diberikan kepada anak, orang tua dan guru.
3: Edukasi ini bukan hanya kepada anak yang tadi empat bagian tubuh yang tidak boleh disentuh sama orang lain.
4: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya mendorong penguatan edukasi sebagai upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Edukasi dinilai penting karena kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan terdekat anak, termasuk tempat bermain dan lingkungan sekitar. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuryani, mengatakan persoalan kekerasan seksual terhadap anak perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kekerasan seksual yang dialami sejak usia dini dapat berdampak terhadap masa depan anak.
3: Jadi intinya sih kita ini adakan edukasi gitu. Edukasi ini bukan hanya kepada anak yang tadi empat bagian tubuh yang tidak boleh disentuh sama orang lain gitu, kepada orang tua kita. Dan yang paling penting itu tuh orang tua bagaimana bisa melindungi anak itu sendiri, bukan melindungi dalam hal harus standby di dia. Tetapi kita dilihat dari segi berpakaian juga. Dan ini dilihat dari segi pakaian dulu, edukasi. Makanya Komnas sendiri kan selalu mengedukasikan semuanya itu dari berbagai sisi, misalnya di sekolah itu kan ada

0: kepada orang tua dan gurunya.
1: Siti berharap penguatan edukasi dan kepedulian lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga anak memiliki keberanian untuk melindungi diri dan melaporkan tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Vivi Slamyati melaporkan.
0: Mobilitas pengemudi ojek online dinilai dapat memperluas jangkauan kepolisian dalam menjaga keamanan kota Cirebon. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, komunitas ojol Kamtibmas selama ini menjadi mitra kepolisian dan diharapkan aktif menyampaikan informasi terkait potensi gangguan keamanan. Pengemudi juga diminta menjadi contoh dalam berlalu lintas dan menjaga ketertiban. Sementara itu, Kasihumas Polres Cirebon Kota AKBP M. Aris Hermanto menilai posisi ojol strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki mobilitas tinggi. Penguatan kemitraan dilakukan melalui penyediaan ruang bersama bagi komunitas serta dukungan berupa tali ASI, cuci motor gratis, servis kendaraan, dan pengobatan gratis. Sinergi tersebut diharapkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Cirebon. Pengarus utamaan gender perlu dimulai dari keluarga melalui pembiasaan peran yang adil.
2: Gender ini dikembangkan harus dari unit terkecil di sekitar kita, yakni keluarga.
1: Pengaruh utamaan gender dinilai perlu dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Biasaan pembagian peran yang adil sejak anak-anak diyakini dapat membentuk cara pandang generasi muda terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Bunga Bangsa, Cirebon, Dr. Agustian Ali Rahman mengatakan bahwa keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perspektif seseorang mengenai peran laki-laki dan perempuan. Menurutnya, pembelajaran mengenai kesetaraan tidak selalu harus disampaikan melalui teori. Hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pembagian peran rumah tangga, dapat menjadi sarana pendidikan gender bagi anak.
2: Peran tersebut tidak hanya ditanggungjawabkan kepada pemerintah, tapi seluruhnya. Bahkan dalam beberapa riset, gender ini dikembangkan harus dari unit terkecil di sekitar kita, yakni keluarga. Nah, dimulai dari keluarga, bagaimana kemudian para orang tua seluruhnya harus memiliki bagian yang berkontribusi positif dalam pengaruh utamaan tersebut. Tentu tanggung jawab ini tidak hanya oleh satu dan dua, tapi seluruhnya.
1: Ia mengatakan pengaruh utamaan gender juga perlu diterapkan dalam pola pengasuhan. Orang tua dapat mengenalkan kepada anak mengenai batasan tubuh, hak untuk merasa aman, serta kewajiban menghormati tubuh dan ruang pribadi orang lain. Selain keluarga, lingkungan pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun pemahaman generasi muda mengenai kesetaraan gender. Ia menilai materi mengenai gender perlu terus diperkuat dalam proses pembelajaran dan menjadi bagian dari kurikulum yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Aura Aulia melaporkan.
0: Polres Kuningan menyita 62 botol minuman keras miras dari sejumlah warung kelontong dan ruko di wilayah Kuningan, Keramat Mulia, dan Cilimus. Penyitaan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran miras. Kasat Narkoba Polres Kuningan AKP Jojo Sutarjo

0: RW di wilayah Kota Cirebon.
1: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu.
2: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan vokasi pada tahap berikutnya. Kepala Dinas Tenaga Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasyah, mengatakan penyebarluasan informasi turut melibatkan camat dan lurah agar informasi pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Peserta yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran juga dapat memperoleh pendampingan dari petugas Disnaker.
1: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu, dan nanti mendaftar akan dipandu oleh teman-teman dari Disnaker. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang butuh bantuan juga bisa nanti hadir langsung saja ke kantor kami di Jalan Kebumen ya, ke Disnaker, nanti barangkali ada yang terkendala.
2: Ma'ruf menjelaskan proses penerimaan peserta dilakukan melalui tahapan asesmen dan wawancara. Asesmen disesuaikan dengan tema pelatihan dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ia juga menambahkan tingginya jumlah peminat menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program peningkatan kompetensi kerja. Kondisi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Disnaker untuk terus menyiapkan program pelatihan vokasi berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Indramayu memusnahkan barang bukti dari 121 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda dan aparat penegak hukum termasuk Lapas Kelas 2B Indramayu yang diwakili Kasih Abinadik dan Giace Rahmat Putra Susanto. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain 274 paket sabu seberat 198,81 gram, 23 paket tembakau sintetis seberat 177 gram, 16.352 tablet obat, senjata tajam, 2 senjata api, amunisi, uang palsu, dan alat komunikasi. Rahmat mengatakan kehadiran lapas merupakan bentuk dukungan terhadap sinergi aparat-aparat penegak hukum. Ia menilai pemusnahan barang bukti menunjukkan setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan sesuai ketentuan. Lapas Indramayu berkomitmen memperkuat sinergitas dengan kejaksaan dan instansi terkait demi optimalisasi penegakan serta kepastian hukum. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: green cafe kamu ya? Kok perabotan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Musim ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Klinis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Mode berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: kilas menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Lungung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline? Dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

pengetahuan, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia,

dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan

bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran melanda lahan kosong di blok Jalinan Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 29 Agustus 2026 sore. Api membakar semak belukar di lahan seluas sekitar 15.000 meter persegi atau 1,5 hektar. Kobaran api sempat mengancam bangunan di sekitar lokasi karena hembusan angin yang cukup kencang. Lokasi kebakaran berada tidak jauh dari perum Taman Anggrek dan gudang MBG Grage Jaya Abadi. Kondisi tersebut membuat petugas pemadam kebakaran bergerak cepat untuk mencegah api merambat lebih luas. Menurut Kasih Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, laporan kebakaran diterima Damkar wilayah sektor Weru pada pukul 15.54 waktu Indonesia Barat. 4 menit kemudian, regu 3 Damkar sektor Weru langsung berangkat menuju lokasi. Petugas tiba sekitar pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat dan segera melakukan pemadaman. Ya, namun hembusan angin membuat kobaran api dengan cepat merambat ke bagian samping bangunan gudang MBG Grage Jaya Abadi. Melihat kondisi tersebut, Damkar Sektor Weru meminta bantuan tambahan. Unit dari Damkar Sektor Sumber kemudian dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Selain personel dari unit pemadam, upaya penanganan kebakaran juga mendapatkan dukungan dari Kodim 0620 Sumber melalui kendaraan water tank. Dengan dukungan personel dan peralatan tambahan, petugas melakukan penyisiran sekaligus pemadaman pada bagian lahan yang masih terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas tidak langsung meninggalkan lokasi. Proses dilanjutkan dengan pendinginan dan pendataan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Ya, sekitar pukul 17.44 waktu Indonesia Barat, situasi di lokasi dinyatakan aman dan terkendali. Dari hasil pendataan, total lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 15.000 meter persegi. Sementara itu, luas area yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar 6.344 meter persegi. Dengan demikian, luas keseluruhan area yang berada dalam penanganan mencapai sekitar 21.344 meter persegi. Tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kerugian material juga dilaporkan tidak ada karena bagian lahan yang terbakar merupakan area yang ditumbuhi semak belukar. Mengenai penyebab kebakaran, petugas menerima informasi awal bahwa api diduga berasal dari aktivitas anak-anak yang bermain api di sekitar lokasi. Menurut keterangan Ketua RT Perum Taman Anggrek, api yang diduga berasal dari aktivitas tersebut kemudian membesar setelah tertiup angin. Kobaran api selanjutnya merambat menuju bagian belakang kawasan perumahan. Penanganan kebakaran di Tegalwangi melibatkan berbagai unsur, selain regu 3 Damkar wilayah sektor Weru, bantuan juga datang dari regu 3 Damkar sektor Sumber. Personil Kodim 0620 Sumber turut membantu melalui unit water tank, Babinsa Tegalwangi, anggota Polsek Weru, karyawan MBG Grage Jaya Abadi dan sekitar warga sekitar yang juga turut ya mendukung proses penanganan di lokasi. Kolaborasi ini diperlukan mengingat posisi lahan yang terbakar berada di sekitar kawasan perumahan dan gudang. Apalagi dengan kondisi angin yang cukup kencang, api berpotensi bergerak cepat sehingga penanganan harus dilakukan secepat mungkin. Petugas kemudian melakukan pemadaman, pendinginan, pengecekan serta pendataan setelah kondisi dinyatakan aman. Setelah seluruh proses selesai, personel dan unit pemadam kembali ke pos sektor masing-masing untuk melanjutkan tugas. Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Produk Dut Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama macanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

dimulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026. Saya, Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayo Rini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan

0: kelembagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu intensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan